0: Kan kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
1: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
2: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
0: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulang jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, pendengar, setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
12: Untuk yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lainnya dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
11: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
13: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Baik, baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
14: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
15: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
14: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
15: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
16: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Ekspor dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
15: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
17: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya, ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
15: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
18: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
19: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
20: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI.
0: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. 2 Juni 2026 dari BMKG wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Pinrang, Palopo, Tanah Toraja, Toraja Utara, kecuali hujan sedang di wilayah Luwu Utara dan Luwu. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Wajo, Sopeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, serta hujan sedang di wilayah Bone dan Sijai. Suhu udara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian pesisir utara dan timur. Demikian updatean terbaru informasi perakhiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar. Kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal. Serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe tuh, semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pastinya bagus, hidup tenang. Tapi pas sinyal hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren udah makin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya nih buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi lalu lintas.
4: Pendengar, kami update kembali informasi perakhiran arus lalu lintas ya untuk hari ini dari CCTV Diskominfo Makassar, Selasa 2 Juni 2026 pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Di batas kota Makassar Goa ini terpantau padat ya dari arah Goa menuju ke Makassar. Kemudian di arah Petarani dari Alauddin menuju ke Petarani juga terpantau ramai lancar pagi hari ini pendengar. Alauddin depan Starbucks ini juga terpantau ramai lancar. Namun di arah sebaliknya ini yang menuju ke batas kota Makassar Goa agak sedikit ramai namun tetap lancar. Di arah sebaliknya ini terpantau padat pendengar. Alauddin Talasa Lapang juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Simpang 5 Bandara terpantau ramai untuk saat ini pendengar. Dan beberapa titik seperti di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar dari kedua arah. Ingat selalu untuk tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah

0: hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk hari ini, hari Selasa di 2 Juni 2026, memperbincangkan topik kita pendengar seputar merawat nilai haji dalam budaya Sulsel. Namun kita juga ingin mengetahui sebentar seperti apa untuk koordinasi serta mekanisme kepulangan para jemaah haji, kedatangan jemaah haji Embarkasi Makassar ya, yang informasinya ini sudah ada beberapa kloter yang sudah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan kita akan bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, untuk sama-sama kita perbincangkan topik ini seputar merawat nilai haji dalam budaya Sulawesi Selatan. Dan pendengar, menyambut kedatangan jemaah haji Embarkasi Makassar kemarin sore, ini sesuai dengan informasinya dilakukan rapat koordinasi, dan kita akan mengetahui seperti apa. Kami sudah terhubung dengan Bapak Haji Iqbal Ismail, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Iqbal Ismail. Ya, kita menyapa Pak Haji Iqbal Ismail ya, untuk sama-sama bersama dengan kita. Assalamualaikum Pak Haji Iqbal Ismail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan informasi ini sudah ada beberapa kloter yang sudah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar begitu, menyambut kedatangan jemaah haji ini. Seperti apa mekanisme dan juga koordinasi yang terus dilakukan untuk proses kepulangan para jemaah haji kita ini, Pak Haji Iqbal Ismail?
1: Ya, kemarin sore kami rapat semua stakeholder yang terkait dalam rangka melayani kedatangan tamu-tamu Allah. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah dua kloter. Semalam kami terima kloter 1 dan pagi ini baru saja selesai kami terima kloter 2 dari Sidenreng Rapang.
0: Oh iya.
1: Dan alhamdulillah dari semua jumlah yang kami sudah terima jemaah haji dari dua kloter sudah 782 jemaah dan alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Seperti apa ini koordinasinya? Mengingat ini kan seperti yang Anda sampaikan, untuk kepulangan para jemaah haji kita ini akan dinominasi pada malam dan dini hari ya, Pak Haji Iqbal Ismail?
1: Iya betul ya. Jadwal kedatangan jemaah haji ya sebagian besar tibanya malam dan dini hari, dan itu kami sudah sampaikan ke panitia untuk tetap menjaga kesehatan dalam rangka memproses kepulangan jemaah haji agar lebih aman, nyaman dan lancar.
0: Iya. Untuk selanjutnya ini di Embarkasi Makassar ini kan sesuai dengan informasinya melakukan pemetaan begitu dengan memberlakukan ada 3 ring ya Pak ya, untuk melancarkan proses kepulangan jemaah haji kita ini.
1: Ya betul, karena jalan masuk ke asrama haji agak sempit, makanya kami membuat simulasi agar membuat layanan penerimaan pengunjung dalam 3 bentuk ring, 3 ring ya.
0: Iya.
1: Untuk ring pertama, ring 3 itu semua pengunjung bisa masuk sampai batas jam-jam. Ring 2 yang punya stiker dan ring 1 khusus aula itu khusus panitia.
0: Iya. Baik, Pak Haji Iqbal Ismail ini, setiap tahun kan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini pastinya ada tantangan tersendirinya begitu. Khusus untuk evaluasi tahun ini seperti apa ini Pak Haji Iqbal Ismail?
1: Seperti tahun lalu, karena jemaah haji kita banyak yang lansia, banyak yang risti, makanya kami di dalam melayani jemaah haji ini, kami perbanyak petugas-petugas yang melayani jemaah-jemaah lansia dan risti. Dan kami lihat dari dua kloter ini sudah berjalan lancar, semua jemaah haji kita terlayani dengan baik.
0: Baik, tentunya tetap terus melakukan koordinasi begitu ya Pak Haji Iqbal Ismail. Dan kalau kita beralih ke topik kita ini Pak Haji Iqbal, seputar merawat nilai haji dalam budaya Sulawesi Selatan, ada mungkin yang ingin disampaikan begitu sehingga para jemaah haji kita yang sudah tiba di tanah air khususnya di Sulawesi Selatan begitu benar-benar dengan keberadaan mereka, kepulangan mereka dengan sudah memakai predikat haji begitu bisa terus menanamkan nilai-nilai budaya di Sulawesi Selatan, Pak Haji Iqbal Ismail.
1: Ya, salah satu tri sukses yang digaungkan oleh Kementerian Haji adalah sukses peradaban dan keadaban. harapan pemerintah setiba jemaah kembali ke lingkungan, mereka ada menjadi suri teladan ya. Mereka dapat mempengaruhi lingkungan setempatnya agar bisa lebih baik di dalam bertutur kata, di dalam bersosialisasi. Mereka ada peningkatan dari sebelumnya ya. Jadi bukan saja ibadah individu yang dikedepankan, tetapi ibadah sosial yang lebih diutamakan apabila sudah berhaji. Karena ibadah sosial itu lebih tinggi nilainya dari ibadah individu. Makanya kami harap jemaah-jemaah haji yang telah tiba dan bergabung kembali dengan keluarganya dapat mempengaruhi keluarga, dapat mempengaruhi lingkungan agar dapat bisa lebih baik ke depannya.
0: Para haji kita ini diharapkan ada suri tauladan gitu, khususnya ibadah sosial. Otomatis ini kalau boleh dikatakan ya Pak Haji Iqbal Ismail, harapan dari Kemenak Sulsel ini agar para jemaah haji kita yang sudah tiba di Sulawesi Selatan bisa terus memberikan dampak sosial yang nyata bagi lingkungan mereka, bukan sekadar menjadi simbol status ada gelar haji begitu ya Pak Haji Iqbal Ismail.
1: Ya betul, bukan hanya sekedar simbol saja ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi simbol haji itu luar biasa. Di saat kita sudah pulang haji, ya simbol haji itu melekat sampai kita almarhum malah. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Tetapi kalau simbol-simbol lain, jabatan seperti kakanul saya ini, jabatan saya paling 3-4 tahun jadi kanul Sulawesi Selatan. Tapi kalau haji, ya sampai almarhum masih disebut-sebut hajinya.
0: Yeah.
1: Makanya dengan simbol kehajian itu, kami harapkan ada perubahan signifikan ke jemaah haji agar dapat mempengaruhi lingkungannya.
0: Yeah.
1: Kita ingat dulu nenek-nenek kita dulu kan, Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asari, ya mereka pulang dari Saudi, pulang dari Mekah itu luar biasa dapat mempengaruhi lingkungan, bahkan sampai mempengaruhi Indonesia dan dunia. Makanya harapan-harapan kami itu, harapan kami apabila ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasyim Asari yang tumbuh-tumbuh di semua lingkungan, semua kabupaten, kecamatan dan desa, insyaallah Indonesia ini akan aman, nyaman dan lebih religius lagi.
0: Baik. Nah, Pak Haji Iqbal Ismail, tadi kan juga Anda sampaikan bahwa untuk kepulangan para jemaah haji kita di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan begitu, sudah ada beberapa kloter, sudah ada 2 kloter ya tadi disampaikan. Ini masih menunggu beberapa kloter lainnya ini. Apakah setelah dari bandara ini sudah dipersiapkan terlebih dahulu untuk masuk ke kembali ke Asrama Haji Sudiang Makassar, atau mungkin ini para anggota keluarga sudah bisa langsung melakukan penjemputan ini? Seperti apa mekanismenya, Pak?
1: Ya, ada 4 kabupaten kota yang bisa dijemput oleh keluarganya, yaitu kabupaten kota yang terdekat dengan asrama haji, yaitu Makassar sendiri, Goa, Maros, dan Takalar. Selain 4 kabupaten kota ini dijemput langsung oleh PPIH daerahnya masing-masing, karena agak jauhan ya dari embarkasi. Nah, yang kami harapkan kepada di luar 4 kabupaten kota itu, percayakanlah pemerintah daerah sendiri yang menjemputnya. Nanti keluarganya menunggu saja di tempat di mana lokasi titik kumpul jemaah haji kita bila sudah tiba di daerah masing-masing.
0: Ini harapannya agar kepulangan para jemaah haji kita ini bisa berjalan dengan tertib ya, Pak Haji Iqbal Ismail.
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, yang terakhir Pak Haji Iqbal Ismail, ada yang ingin Anda sampaikan gitu kepada seluruh pendengar kita? Ini juga semacam informasi kepada semua keluarga para jemaah haji yang sudah akan tiba ya di Embarkasi Makassar begitu, sehingga apa yang diharapkan koordinasinya tetap jalan, proses kepulangannya juga tetap berjalan lancar dan tertib begitu, dan harapannya juga seperti yang Anda sampaikan tadi dengan status yang baru, gelar yang baru haji ini bisa benar-benar memberikan dampak sosial begitu kepada masyarakat ini, Pak Haji Iqbal Ismail.
1: Ya, yang pertama kepada keluarga, tak usahlah jemput sampai ke asrama haji karena membuat kemacetan nanti. Yang kedua, para jemaah haji setiba di daerah silakan beristirahat dan segera bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kenapa? Agar dapat terawat hajinya ya. Karena nanti program IPHI masing-masing kabupaten itu bagaimana merawat haji, jemaah haji yang sudah bergabung di organisasi IPHI, dan jemaah haji kita dapat menjadi suri teladan di masing-masing lingkungannya.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Haji Kebal Ismail. Ditunggu informasi selanjutnya begitu ya dari Kementerian Haji dan Umrah Sulsel. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Demikian pendengar Prosa dari Makassar, perbincangan kita dengan Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, tadi informasikan untuk kedatangan para jemaah haji embarkasi Makassar ya. Ini sudah hadir begitu, sudah ada dua kloter, dan tadi disampaikan ini proses kepulangan jemaah haji didominasi pada malam dan dini hari. Dan tadi juga diharapkan untuk para jemaah haji yang sudah mendapatkan gelar begitu, status haji begitu ya, sehingga tetap menampilkan suri tauladan dan ada ibadah-ibadah sosial yang tetap harus dijalankan. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda ya, masih akan kita bahas kembali, dan tentunya informasi-informasi seputar kepulangan para jemaah haji di embarkasi Makassar ini akan juga terus kami hadirkan informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di dialog pagi ini ya, Selasa 2 Juni 2026, berbincang seputar merawat nilai haji dalam budaya Sulsel. Dan tadi kita sudah bersama dengan Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Dan kami juga ingin mengajak Anda pendengar mengikuti informasi bersama dengan Ustadz Arifuddin Lewa terkait kedatangan jemaah haji yang disambut dengan beragam tradisi, memaknai akan hal tersebut, hadir lewat wawancara sorotan berita bersama dengan rekan kami Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Baik Pak Ustaz, 1 Juni 2026 alhamdulillah jamaah haji kloter pertama tiba di Indonesia dan di Makassar di Asrama Haji Sudiang. Nah ini berbicara mengenai kedatangan jamaah haji ini yang juga kita bisa saksikan dipenuhi dengan berbagai budaya. Nah, bagaimana tradisi penyambutan jamaah haji di Sulawesi Selatan saat ini yang Anda sering pantau dan juga bagaimana memaknainya, Pak Ustaz?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama, ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang buat para duta-duta haji kita yang insya Allah tepatnya hari ini kloter pertama akan mendarat dari Kabupaten Sopeng kalau tidak salah. Yang pertama mungkin adanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan haji. Sementara penyambutan ini kan berbagai macam hal, tradisi-tradisi yang kadang ada di Sulawesi Selatan. Ada kalanya orang turun dari pesawat disambut di bandara, ada yang dikasih makan cucuru, katanya manis-manis, ada yang dikasih makan onde-onde, supaya katanya biar ambumba-mumba sedikit rezekinya lagi. Yang ketiga, banyak hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, sehingga betapa bahagianya keluarga, sahabat, tetangga, semua pasti datang berbondong untuk mengulurkan tangan dengan ucapan selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Nah intinya, kalau seperti ini kan sah-sah saja. Setelah itu yang jamaah haji ini kan pulang membawa bekal oleh-oleh. Sebenarnya yang paling abdal ibu bapak semua terima hanya dua, zam-zam dengan kurma. Karena itu adalah aslinya Mekah. Mekah dan Madinah itu aslinya antara kurma dengan zam-zam. Selebihnya itu bukan dari Arab Saudi, itu semua dari negara-negara lain, bahkan ada juga dari Indonesia, dari Indonesia ke Mekah, ke Mekah kembali ke Indonesia, Indonesia kembali ke ujung pandang, ini ada di Kopeng. Jadi intinya seperti itu. Jadi,
1: Nah Pak Ustaz, apa indikator seorang haji itu dapat dikatakan memperoleh haji mabrur?
2: Jadi intinya, kan haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, sehingga Rasulullah bersabda itu, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Nah ada beberapa indikator yang kita bisa telaah setelah kepulangan haji. Yang pertama, ibadah kita itu semakin tinggi loh. Ingat, di Madinah kita menuntut arba'in. Arba'in itu kan 40 kali sholat jamaah di Masjid Madinah. Apakah arba'in ini masih terpatri sebentar dalam kehidupanmu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya? Ini yang pertama, indikatornya itu kembali kepada kebiasaan kita di Mekah. Betapa menyesalnya orang di Mekah, Madinah, kalau tidak sempat ke masjid sholat. Mereka semua berkata, Masya Allah rugi saya. Nah sekarang, apa indikator ini? Kalimat rugimu tidak sholat di Masjidil Haram ini dua. Sementara kembali ke daerah masing-masing, ada masjid yang senantiasa kita lihat. Jadi kita kadang jamaah haji itu, ya setidak-tidaknya arba'in kita di Madinah, itu akan senantiasa terulang sepenuhnya di kota ini. Yang kedua, haji itu kan harusnya lebih jujur lagi. Karena predikat haji itu kan berat. Kenapa saya bilang berat? Coba bayangkan kalau Anda tidak jujur. Tiba-tiba kita berdagang misalnya, Anda tidak jujur. Orang pasti berkata, ini haji cilaka, haji apa itu, haji pembale-bale, haji pembohong. Itu kan jelek. Padahal tidak ada haji itu yang pembohong. semua indikatornya itu. Makanya Allah mengingatkan, inna bidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi itu, kata Allah, dengan berbagai macam tanda-tanda yatafakkarun, kita mulai berpikir, kata Allah, gunakan pikiranmu. Indikator-indikator seperti inilah yang diinginkan sehingga kita menjadi haji-haji yang mabrur. Baik. Berikutnya itu, haji juga harus jauh dari maksiat, dosa dan segalanya. Contohnya misalnya, dulu kan tidak ada orang bersih, kecuali Rasulullah. Di dunia ini hanya satu orang yang paling suci dan bersih, hanya Rasulullah. Dulu sebelum kita haji, anggap suka minum, suka judi, zina. Setelah pulang haji ini kan hilang semua. Itu namanya indikator menuju haji-haji yang mabrur.
1: Baik.
2: Sementara yang lainnya itu kan peduli. Kita peduli terhadap sesama, karena di Mekah itu kan dituntun, diajari bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Mekah. Apakah bisa teraplikasi di kehidupan kita di Sulawesi Selatan ini atau di Indonesia pada umumnya? Saya kira demikian.
1: Baik. Nah, terakhir Pak Ustaz, singkat saja, bagaimana cara menjaga semangat ibadah dan akhlak setelah kita pulang berhaji?
2: Tergantung perilaku kita manusia ya. Yang bisa menjaga itu kan diri kita semua. Kalau misalnya kemarin ada teman saya yang suka ajak bermaksiat, coba kita barengi dengan kita yang mengajak menuju kepada kebaikan. Baik. Kalau kemarin diajak kita berbuat dosa, ini hari kita akan ajak dia berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu semua adalah hasil dari apa yang disebut dengan haji-haji yang mabrur.
1: Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi mendengar informasi bersama dengan Ustadz Arifuddin Lewa dalam wawancara sorotan berita terkait kedatangan jemaah haji disambut dengan beragam tradisi. Tetap bersama kami mendengar di Dialog Interaktif Makassar, menyapa pagi.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
3: Ya, terus?
2: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
3: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
2: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
3: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
2: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
3: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
2: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
4: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah, urusan Tuhan. Kanal Informasi
5: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita akhiri kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Selasa 2 Juni 2026 seputar topik kita merawat nilai haji dalam budaya Sulsel. Dan tadi kita sudah bersama dengan Bapak Haji Iqbal Ismail SAGMA selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan. Saya Arti Alfiar bersama dengan pengarah acara Nila Puspita, ada juga rekan Fahrudin di meja operator serta rekan Asar Mulyakim di meja dias. Menutup kebersamaan kita di hari ini Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 ya. Ada rekan saya Irsan Saputra yang akan mengawal Anda di Makassar siang ini. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang. Kanal informasi dan
1: inspirasi Terus Satu. Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya. 20

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama Irsan Saputra menemani Anda di hari ini, di Selasa 2 Juni 2026, Irsan yang bertugas menemani Anda dari jam 10 pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, rangkaian informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam perjumpaan kami Makassar siang ini dengan Irsan Saputra yang akan menemani Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro Soto dari Makassar, pendengar bersama Irsan Saputra menemani Anda. Dan berikutnya, sebelum kita melanjutkan perjumpaan kami di Makassar siang ini, kami hadirkan untuk Anda Report on the Spot bersama dengan rekan reporter kami Syarifuddin. Polda Sulawesi Selatan menangkap 700 kiloliter BBM solar bersubsidi yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami Syarifuddin. Silakan rekan Syarif.
1: Ya baik, rekan saya terima kasih. Sore pendengar, saat ini kami berada di pelabuhan peti kemas Pelindo. Dan saat ini pendengar, baru saja pihak Polda Sulawesi Selatan merilis penangkapan dua kapal tanker yang memuat BBM solar sebanyak 700 kiloliter. Dan di pelabuhan ini kami melihat di arah selatan terdapat mobil tangki sebanyak 99 unit dan sementara di sebelah utara sebanyak 9 juga unit dan terdapat kapal tanker di bersandar disandarkan di pelabuhan peti kemas ini. Dan penangkapan ini dilakukan Polda Sulawesi Selatan di perairan Selat Makassar yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan tanggal 28 Februari awalnya yang dikembangkan sebanyak 120 kiloliter solar bersubsidi dan kemudian dikembangkan solar ini akan menuju ke Kalimantan diselundupkan dari Sulawesi Selatan dan berikut penjelasan Kapolda Sulawesi Selatan.
2: Menerbitkan laporan polisi LP nomor 228 Romawi 2 2026 SPKT Polda Sulsel pada tanggal 26 Februari mana kami pada awalnya mendapatkan 7 buah kendaraan dan tanki di antar ke SOP. Setelah itu dari hasil yang dikembangkan oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Sulawesi Selatan kita mengembangkan perkara ini di mana selanjutnya kita melaksanakan penindakan terhadap perjalanan tanker di mana setelah itu kita mendapatkan perjalanan tanker kita dapatkan beberapa hal yang menjadi bahan penyelidikan kita karena pada awal mulanya kita mendapatkan invoice di mana invoice itu hanya berjumlah 30 KL 30 KL itu adalah invoice naik ketika kita cek di Kalimantan Tengah ternyata kapal ini dengan register yang sama telah berubah dengan jumlah 700 KL.
1: Dan menurut pihak Pertamina, kapal ini belum diketahui atau tersangka yang sebanyak 7 orang belum diketahui dari mana memperoleh BBM bersubsidi solar ini di wilayah Sulawesi Selatan menuju Kalimantan dan tujuan ke Kalimantan belum diketahui peruntukannya dan menurut Kapolda Sulawesi Selatan sudah lebih dari 2 kali melakukan penyelundupan solar ini perusahaan belum diketahui juga berapa perusahaan yang hanya terdaftar ini ke kapal Bakti dan kemudian truk yang diangkut juga menurut pihak Pertamina mobil tangki ini tidak layak untuk digunakan pengangkutan suplai BBM, sehingga juga tidak terdaftar di pihak Pertamina, sehingga sudah diindikasikan perusahaan ini atau pelaku penyelundupan penyalahgunaan BBM bersubsidi ini dari daerah Sulawesi Selatan menuju Kalimantan sudah melakukan pelanggaran hukum. Demikian laporan saya, rekan Irsan, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih banyak rekan reporter kami Syarifuddin atas laporannya.
3: Info terkini.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, bareng Irsan Saputra nih menemani Anda. Baik pendengar, tadi setelah laporan dari rekan kami, ada Polda Sulawesi Selatan yang berhasil mengamankan kapal tanker berisi 700 kiloliter BBM solar bersubsidi, pendengar. Nah, kali ini juga masih akan menemani Anda dengan rangkaian perjumpaan kami di Lintas Informasi Sulawesi Selatan dengan narasumber kami, Bapak Dr. Andi Sumandiar, SOS MSI. Beliau adalah seorang wakil rektor 3 Universitas Harmagading Makassar yang saat ini kami coba untuk bisa terhubung kembali, terkoneksi bersama dengan narasumber kami dengan topik pengabdian masyarakat. Nah, kepedulian masyarakat ini menjadi hal yang penting nih. Pendengar, menjadi hal yang penting untuk bisa kita dengarkan bagaimana peran mahasiswa dan juga dosen dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Dan kita sering dengar tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya ini apa dan apa saja bentuknya dan implementasinya? Saat ini kita tengah tersambung bersama dengan narasumber kita di line telepon, Bapak Dr. Andi Sumandiar, SOS MSI, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Harmagading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
0: Selamat pagi, Pak Andi Sumandiar. Bagaimana kabarnya, sehat-sehat ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat, Pak. Semoga Bapak juga demikian.
0: Amin, insya Allah.
4: Amin.
0: Iya. Saya mengucapkan terlebih dahulu, Pak. Terakhir ini saya dapat masih dekan, sekarang udah Wakil Rektor 3, masya Allah. Selamat, Pak, ya.
4: Terima kasih, Pak.
0: Selamat atas jabatan barunya, ini luar biasa perkembangan karirnya nih, Pak. Nah, tapi ngomong tentang perkembangan karir ini, salah satu persyaratan adalah bagaimana tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian masyarakat. Iya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu tidak sih, Pak? Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat dalam perguruan tinggi ini, Pak Tabe?
4: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan khususnya kepada saya, ya, RRI Kota Makassar, dan juga pendengar RRI dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin.
0: Amin, amin.
4: Berbicara mengenai program pengabdian kepada masyarakat, tentunya ini tidak terlepas daripada tugas individu, seorang akademisi, dosen maupun peneliti. Bukan hanya dia sekedar menyerap teori, bahkan mentransfer teori kepada masyarakat itu sendiri, di mana tujuan umum pengabdian masyarakat itu ada 4, ya.
0: Yeah.
4: Yang pertama itu adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa juga disebut sebagai terapan iptek. Yang kedua, bagaimana caranya kita seorang dosen, kita seorang akademisi, memberdayakan masyarakat melalui aplikasi-aplikasi teori, bahkan model-model, sehingga pengembangan dan strategi yang diterapkan, sehingga apa yang dijalankan oleh masyarakat itu dapat berjalan sesuai dengan harapannya. Yang ketiga adalah pengabdian masyarakat sebagai jembatan akses antara kampus dengan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada istilahnya sekat antara dunia akademisi dengan lingkungan masyarakat, sehingga riset yang kita hasilkan dapat berdampak secara langsung kepada masyarakat sesuai dengan harapan daripada dikti itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tujuan pengabdian masyarakat itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup yang kami maksud di sini adalah peningkatan ekonomi, misalnya seperti itu. Kemudian kesehatan, aksesibilitasnya ya, kesehatan itu semakin baik, misalnya dengan penerapan teknologi-teknologi tepat guna, penyediaan sanitasi, drainase dan lain sebagainya, hingga pendampingan bagaimana caranya masyarakat berdampingan dengan lingkungan itu secara layak melalui program-program sebelumnya, misalnya pembersihan lingkungannya dan lain sebagainya. Inilah yang kita harapkan dalam program pengabdian masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam program pengabdian masyarakat itu sendiri, kami juga selaku pihak kampus atau perguruan tinggi, dalam hal ini dosen maupun akademisi, tidak berdiri sendiri, juga umumnya menggandeng mitra. Mitra itu bisa saja dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak lembaga swasta yang konsernya untuk memberikan terapan kepada masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat itu dapat mereka berdayakan seoptimal mungkin. Nah, kemarin yang dilakukan oleh perguruan kami, perguruan tinggi Universitas Sabri Gading tahun lalu maksud saya, adalah bagaimana caranya memberdayakan masyarakat, kelompok ibu-ibu pengrajin topi yang ada di Kabupaten Pangkep, dengan cara apa? Memberikan bantuan pengelolaan sendiri berupa mesin rajut ya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah memberikan semacam strategi dan perencanaan bagaimana pengelolaan kerajinan topi sarawang itu sendiri, atau dikenal sebagai topi caping ya, topi petani itu yang kerucut itu. Nah, itu kita bantu untuk akses penjualannya, baik secara offline di pasar umum tradisional maupun secara online. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan juga bagaimana caranya kerjasama dengan Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Marusut tepatnya itu, pengelolaan nangka ya, menangka menjadi semacam keripik.
0: Yeah.
4: Nah, ini juga kita memberikan bantuan mesin untuk pengelolaan nangka itu sendiri menjadi kerupuk, dan juga membantu masyarakat itu sendiri untuk mendistribusikan hasil daripada kerajinan tangan. Dan yang terakhir di Kota Makassar yang kita lakukan itu tahun lalu juga, di tepatnya di Pulau Lumu-Lumu ya, kepulauan terluar yang ada di Kota Makassar, itu adalah pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hasil tangkap bisa berupa ikan itu diolah menjadi sebuah abon. Nah, dari abon itu kemudian kita bantu untuk mengemasnya hingga memasarkannya. Nah, itu baik metode melalui pasar tradisional hingga pasar modern, yaitu melalui jualan online seperti itu, Pak. Ya,
0: baik. Nah, ini sebenarnya Universitas Sabri Gading sendiri ini sudah cukup banyak dan juga cukup aktif untuk bisa terlibat dalam pengabdian masyarakat. Tapi kalau ngobrol tentang kewajiban, sebenarnya seperti apa tingkat kewajiban dari universitas sendiri, bukan hanya Sabri Gading tapi universitas secara umum, untuk pengabdian kepada masyarakat? Untuk mungkin masyarakat belum tahu nih, ternyata kampus wajib nih mengadakan pengabdian kepada masyarakat, atau hanya sekedar kutipan Tridharma perguruan tinggi aja nih, Pak? Bagaimana menurutnya Pak Wakil Rektor ini, Tabe?
4: Iya, baik. Berbicara mengenai pengabdian kepada masyarakat, ini tidak terlepas daripada Tridharma, di mana Tridharma itu sendiri bagian daripada pelaporan beban kinerja dosen. Ya, beban kinerja dosen itu dilaporkan secara berkala setiap semesternya, yang dikonversikan selama 6 bulan itu dilaporkan ke sister. Nah, ini wajib hukumnya perguruan tinggi untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini modelnya bisa melalui dana hibah. Dana hibah itu bantuan dari Kemendikbudristek maupun dana mandiri. Dana mandiri dalam hal ini baik yang dibiayai oleh perguruan tinggi maupun yang melalui mitra organisasi dari aliansi dosen yang bersangkutan. Nah, yang dilakukan oleh perguruan tinggi, alhamdulillah semuanya sudah dilakukan, baik yang dimenangkan secara hibah, khususnya tahun lalu itu sudah dilakukan. Kemudian baik yang dilakukan secara didanai oleh perguruan tinggi juga, kemarin kita sudah laksanakan, ya, misalnya di Kabupaten Takalar, itu kita adakan sosialisasi ya, bahaya pencegahan dan penanganan, bahkan penanggulangan penggunaan narkotika saat adetit lainnya. Nah, kita melakukan sosialisasi itu, kebetulan adanya di Kabupaten Takalar, mengumpulkan segenap elemen masyarakat, tokoh agama, hingga Tripika ya, tiga pimpinan kecamatan, untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bahayanya peredaran yang saat ini terjadi di bukan hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di Indonesia, itu peredaran bahayanya narkotika, baik berupa kemasannya dan lain sebagainya, sehingga ini kita harapkan melalui pengabdian masyarakat ini, masyarakat tidak lagi istilahnya tabu ya, awam terhadap peredaran narkotika, karena kita memberikan sampling baik secara visual maupun secara nyata. Itu seperti itu Pak ya.
0: Baik. Nah, Pak Dr. Andi Sumandiar, bagaimana akhirnya ya, mengukur suatu bentuk universitas ini sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat? Apakah ada indikator-indikatornya terutama dari pihak kementerian untuk bisa mengevaluasi ini Pak?
4: Ya, indikator yang telah dilakukan oleh pihak kementerian itu sendiri, Kemendikbudristek, ya melalui itu tadi yang saya sudah sampaikan, adalah sistem terintegrasi oleh yang dimiliki oleh masing-masing dosen. Melalui itulah Kemendikbudristek melakukan semacam perrankingan ya, berdasarkan kinerja, kreativitas daripada perguruan tinggi untuk melaksanakan Tridharma. Nah, umumnya biasanya itu dilakukan di akhir daripada semester. Artinya di setiap pelaporan per semester itu umumnya Kemendikbudristek melakukan semacam perrankingan keaktifan daripada perguruan tinggi yang diukur dari aktivasi dari individu dosennya. Jadi PKM ini bukan hanya dimiliki oleh dosen yang non eksakta, tetapi eksakta juga berkewajiban, bahkan sosial humaniora dan sebagainya. Jadi secara umum Tridharma ini turunannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami, misalnya saya yang memiliki disiplin ilmu sosial humaniora, jadi kita mengembangkan pengabdian masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu kita. Jadi mereka yang eksakta juga mengembangkan pengabdian masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga masyarakat ini betul-betul merasakan dampak ya, sesuai dengan tagline daripada Kemendikbudristek saat ini adalah kampus berdampak. Nah, dampaknya itu bisa langsung dirasakan melalui apa? Adalah pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang akan dituangkan melalui peningkatan ekonomi. Seperti itu Pak.
0: Ya. Nah, Pak Dokter, ini kita sering mengenal universitas itu dan juga dosen salah satunya itu harus menerbitkan karya-karya tulis yang internasional, baik itu lokal ataupun sampai internasional. Nah, itu apakah masuk dalam pengabdian masyarakat juga tuh Pak?
4: Iya, jadi luaran daripada pengabdian masyarakat kita ini dia semacam boleh dikata juga hasil daripada riset Pak ya. Nah, hasil riset itu kita bisa publikasikan ke jurnal yang sesuai dengan skopnya ya, lingkupnya. Dalam hal ini misalnya jurnal khusus dalam pengelolaan pengabdian masyarakat. Jadi jurnal itu mengelola hasil-hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Seperti misalnya salah satu jurnal yang sering saya publikasi adalah International Journal Social Economy Indonesian. Nah, itu jurnal inilah yang seringkali melakukan publikasi hasil-hasil pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Jadi jurnal ini juga skopnya dilihat lagi Pak. Dilihat lagi semuanya disiplin ilmu tidak harus masuk di situ, artinya terbatas ya, khusus sosial dan humaniora. Seperti itu. Jadi misalnya saya, hasil riset saya, hasil pengabdian masyarakat saya itu adalah sosial humaniora, jadi saya harus publikasi ke jurnal yang pengelolaan pengabdian masyarakat yang khususnya sosial humaniora. Jadi berbeda halnya lagi mereka yang memiliki disiplin ilmu misalnya eksakta maupun sastra dan lain sebagainya, linguistik. Jadi khusus mereka juga memiliki jurnal yang skopnya sesuai dengan disiplin ilmu dari dosen yang bersangkutan. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Nah, Pak Dokter, saya ingin sedikit menyinggung ini hal yang cukup viral di media sosial, yang cukup mengguncang beberapa universitas-universitas besar di Indonesia bahkan. Ini seputar tentang pemalsuan penelitian dan juga pengulangan di konferensi internasional yang katanya ingin mendapatkan reward jalan-jalan begitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya etika dari penelitian? Mungkin masyarakat perlu diluruskan, mungkin masyarakat perlu tahu sebenarnya kenapa akhirnya dibilang ini bentuk pemalsuan penelitian dan sebagainya. Mungkin sebagai banyak masyarakat yang tidak dari universitas mungkin tidak akan tahu sebenarnya masalahnya di mana sih, dan apa yang membuat ini sepertinya harus lebih ketat lagi, lebih serius lagi, Tabe, Pak Dokter.
4: Iya, jadi yang kunci sebenarnya adalah asesor daripada publikasi jurnal itu sendiri harus bersikap jujur dan berintegritas. Karena saat ini, Pak, kita bisa melihat bahwa jurnal dapat dikatakan copy paste ya istilahnya, dikat itu bisa melalui program Turnitin ya, dan lain sebagainya. Itu bisa mendeteksi apakah tulisan kita itu masuk dalam kategori copy paste ya. Artinya jurnalnya orang kita kembangkan dan mengklaim bahwa itu hasil dari riset kita. Itu bisa dilakukan oleh Turnitin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada hakikatnya dosen akademisi itu istilahnya boleh salah tapi tidak bisa berbohong. Nah, itu.
0: Boleh salah tapi jangan berbohong.
4: Jangan berbohong. Itu yang harus dimiliki oleh akademisi. Nah, disinilah ketika hal ini bisa diterapkan oleh akademisi, dosen insya Allah kita punya pendidikan itu memiliki integritas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terlebih-lebih Indonesia ini kaya ya, kaya yang bisa kita kembangkan untuk hasilkan riset-riset ya. Bukan hanya riset umum, tetapi riset-riset terbaru itu khususnya misalnya isu-isu yang hangat saat ini, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan, itu bisa kita angkat ya. Jadi saya juga biasa menyayangkan ketika ada oknum-oknum yang melakukan hal serupa, misalnya copy paste dan lain sebagainya. Saya pikir hal ini tidak mesti ada lagi ya di era digital saat ini, terlebih kita sudah dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas digital, misalnya penggunaan metode AI dan lain sebagainya. Itulah yang dapat membantu seorang dosen untuk memperkaya dia punya referensi sehingga dia mampu menghasilkan jurnal yang berkompeten. Dan hasil jurnal yang kompeten itu insya Allah akan dapat membantu perkembangan karirnya. Jadi bukan hanya mengejar poin, tetapi juga koin juga itu akan datang dengan sendirinya ketika riset itu dapat berkualitas dan bermutu. Seperti itu, Pak.
0: Baik, nah Pak Dokter, sebenarnya bagaimana sih akhirnya suatu bentuk penelitian itu layak dibawa ke konferensi internasional? Ini kan kemarin di konferensi internasional ya, di luar negeri. Nah, itu sebenarnya ada nggak sih syaratnya untuk bisa masuk hingga ke tingkat itu, dan itu pengawasannya sebenarnya seperti apa? Kok kita bisa sampai kecolongan sama oknum-oknum begini nih Pak Tabe?
4: Ya, kembali lagi tergantung daripada asesor dari penyelenggara konferensi itu sendiri. Itu yang pertama. Ketika asesornya itu sudah memiliki integritas ya, sudah dibekali oleh pengalaman yang mumpuni, dapat membedakan jurnal ini asli ataukah plagiarism. Yang kedua adalah dosen itu juga mampu melihat template ya, template-nya itu, Pak. Template itu penting untuk melakukan publikasi ke konferensi mana yang layak untuk dia publikasikan. Seperti misalnya konferensinya standarnya internasional, itu kan kita harus sesuaikan template ya, template-nya itu kita harus sesuaikan dari hasil riset kita sehingga menjadi sebuah karya publikasi yang layak untuk diseminarkan baik secara nasional maupun internasional. Nah, semuanya ini kembali ke asesor ya, penilai daripada jurnal itu sendiri layak tidak kita punya hasil riset itu untuk diseminarkan atau di konferensikan di tingkat nasional maupun internasional. Seperti itu, Pak.
0: Ya. Baik. Wah, ini cukup membuka wawasan kita kembali nih tentang bagaimana sebenarnya dunia pengabdian masyarakat dan juga dunia akademisi lah ya di perguruan tinggi yang ternyata memang banyak aspek di dalamnya dan banyak hal yang perlu dikaji kembali. Dan yang paling menarik tadi itu ya, peneliti itu boleh salah tapi tidak boleh bohong.
4: Ya betul.
0: Itu menjadi hal yang menarik, statement dari
4: kata kuncinya.
0: Ya. Iya, kata kunci yang sangat luar biasa nih Pak. Baik, terima kasih banyak ya. Pak Dokter sudah menemani kami di Lintas Informasi Sulawesi ya, Selatan. Sama-sama, semoga lain ya, waktu kita bisa mengobrol lagi.
4: Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Andi Sumandiar, SOS MSI, selaku Wakil Rektor 3 Universitas Sabaregading Makassar. Kita pamit kalau gitu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak.
0: Sama-sama Pak.

0: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
1: Baik pendengar, demikianlah tadi telah kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Andi Sumandiar, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Rektor 3 Universitas Sawarigading Makassar. Dengan topik pengabdian kepada masyarakat, tadi yang telah diperkenalkan bagaimana sebenarnya pengabdian masyarakat, bagaimana itu penelitian dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, bersama Irsan Saputra kembali akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

Pendengar, bareng Irsan Saputra masih menemani Anda. Menginformasikan untuk Anda, pendengar, saat lagi, tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, insya Allah kami akan menghadirkan narasumber kami bersama dengan Bapak Sultan Rakib. Beliau adalah Sekretaris Diskominfo SP Sulsel yang akan mengobrol bareng kita dengan topiknya waspada deepfake AI dan penipuan digital Sulawesi Selatan. Nah, ini kita akan ngobrol banyak nih tentang penipuan-penipuan digital sekarang dan bagaimana pemanfaatan AI ini yang perlu kita waspadai. Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, boleh deringkan line telepon kami di 0821 3333 9440.

0: saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Baru Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alam mengajarkan kita untuk siap, untuk selalu waspada, karena bahaya mungkin saja terjadi. Agar aman dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah terkenang banjir. Dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami mencoba untuk terkoneksi bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Bapak Sultan Rakib. Beliau adalah Sekretaris Diskominfo SP Sulawesi Selatan yang akan membahas tentang waspada deepfake AI dan penipuan digital Sulawesi Selatan. Seperti apa obrolan kita? Kami mencoba untuk bisa terkoneksi bersama dengan beliau. Kali ini pendengar, kami terus mencoba untuk berkomunikasi bersama dengan narasumber kami yang alhamdulillah saat ini tengah tersambung bersama kami di ruang virtual Zoom. Ini menarik topik kita nih pendengar. Tentunya Anda boleh tanya-tanya juga mungkin ya lewat line WhatsApp di 0821 3333 9440, yang saat ini tengah bergabung bersama kita pendengar. Saya coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Evan?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sultan bagaimana karyabata ini, sehat-sehat Ciki?
1: Alhamdulillah.
0: Waspada deepfake AI dan juga penipuan digital di Sulawesi Selatan. Mungkin sebelum ngobrol lebih banyak, saya pengen mungkin perlu diajarkan dulu nih kepada pendengar kita. Sebenarnya apa itu deepfake AI? Itu sebenarnya apa itu Pak? Mungkin boleh dijelaskan dulu Tabe.
1: Nah, jadi ketika kita berbicara deepfake AI itu adalah digital bertopeng gitu. Jadi mensinkronkan sesuatu yang asli dengan yang palsu, itu indah memunculkan yang palsu di hadapan publik dan seolah-olah itu adalah asli gitu. Dan ini bisa kita identifikasi bahwa ini bisa dikategorikan deepfake dengan atau yang asli itu kentara aja. Itu bisa kita, orang yang memiliki literasi yang tinggi itu insya Allah bisa.
0: Iya. Nah, tapi kalau ngomong tentang literasi, mungkin sedikit menyinggung nih Pak, karena kita di literasi digital saat ini. Nah, bagaimana dengan literasi digitalnya Sulawesi Selatan Pak? Kalau kita ngomong tadi tentang deepfake dan juga penipuan digital, Tabe.
1: Iya. Jadi ketika kita berbicara soal deepfake dan tujuan oknum melakukan penipuan itu, kenapa Sulawesi Selatan menjadi bagian tak terpisahkan dan banyak menjadi korban ya? Bukan ini asumsi ya. Karena pertama adalah kita sih orang Bugis Makassar itu paling terkenal dengan istilahnya ndak enakan gitu ya. Nah, filosofinya itu kita mali si patoko, ngontrak basi apa namanya itu yang saling tolong menolong. Begitu mendengar ada defect yang masuk dan ini adalah keluarganya misalnya, pasti dia bantu gitu. Itu terlepas ini penipuan atau enggak, ya itu aman. Saya mau mengatakan bahwa ini adalah sebuah kerentanan. Jadi tidak semua niat baik itu menjadi bagian hal yang baik, tapi perlu juga berliterasi bahwa kebaikan itu tidak semestinya kita tempatkan di tempat yang salah gitu ya. Dan ketika kita berbicara soal deepfake itu banyak banget kasus yang udah masuk sekarang pelaporannya di OJK itu Pak. Dan banyak orang yang melapor bahwa anaknya masuk di rumah sakit dan disuruh transfer uang, itu sudah banyak kejadian itu.
0: Wah, Pak Sultan, kalau kita ngomong tentang deepfake lagi ini apakah, itu kan tadi sebenarnya kayak seolah-olah memakai topeng dan menyerupai sesuatu. Apakah ini bentuknya gambar, video, suara, atau seperti apa itu Pak Tabe?
1: Semuanya? Iya, tiga hal itu. Gambar, video, kemudian suara. Jadi makanya kalau ini untuk individu ya, bukan figur ya. Ini kita belum berbicara tentang figur atau tokoh ya. Jadi ketika misalnya Mas Irsan misalnya ditelepon, dan suara sekarang ini suaranya sudah ditangkap nih, suaranya nih gimana sih, suaranya, karakter suaranya itu sudah bisa diprompkan gitu. Jadi suaranya Mas Irsan sudah bisa, mukanya Mas Irsan begini, kemudian cara bicaranya begini, dan ya itu sudah bisa meng-generate itu. Dan itu kalau diberikan kepada keluarga ata atau apa ata misalnya ya, ditelepon dan kita misalnya minta uang karena kondisi tertentu, kondisi di mana kita lagi urgen, keluarga yang peka terhadap kita, dia sayang ki, tidak pikir panjang, bos. Pasti dia akan melakukan apa yang kita minta.
0: Betul, betul. Ya,
1: inilah bahayanya. Nah, makanya sesuatu tren saat ini karena masih banyak masyarakat kita yang menelan mentah-mentah sesuatu yang tidak pasti benar ini. Makanya ketika kita berliterasi digital, maka kita harus melakukan verifikasi ganda ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ditelepon misalnya adik kita bahwa saya lagi di rumah sakit tabrakan ini misalkan dengan video call even itu ya.
0: Even video call juga Pak?
1: Bisa. Wah. Video call, bisa lah. Jadi video call kemudian kita matikanlah sejenak itu, kemudian kita verifikasi ke orangnya langsung. Melalui nomornya, tidak mungkin nomornya dia tidak pakai, tidak mungkin. Kita teleponlah nomornya atau paling tidak WA. Betul gitu kah? Tadi itu nomor telepon kah? Nah gitu misalnya. Jadi itu namanya verifikasi ganda. Kemudian tenang, jangan panik. Karena kapan panik itu menjadi pintu utama bagi para penipu gitu. Kemudian pelajari konteksnya. Itu aja sih konteksnya secara overall ya. Bahwa ketika orang mendapatkan informasi-informasi, tentu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana konteks ini sesuai enggak. Kenapa nah adikku misalnya tabrakan, dia adanya di misalnya di kantor nih, ngapain dia tabrakan? Nah, itu adalah konteks. Jadi kita paham secara overall. Ini belum kita berbicara soal isu-isu nasional, isu pemerintahan yang banyak banget figur-figur kita, tokoh-tokoh kita yang dimix suaranya untuk kemudian disebar menjadi disinformasi, misinformasi dan lain sebagainya gitu.
0: Kalau kita ngomong tentang literasi digital dan juga tentang deepfake dan sebagainya nih Pak, seberapa besar peluang akhirnya di Sulawesi Selatan ini bisa tanda kutip termakan modus yang seperti ini?
1: Apanya?
0: Seberapa besar peluangnya nih Pak, oknum-oknum yang melakukan ini sehingga bisa berhasil tanda kutip menipu masyarakat kita di Sulawesi Selatan? Ya. Itu cukup besar ya. Pak ya?
1: Besar Pak, besar. Apalagi kalau misalnya yang didapat itu adalah ibu-ibu yang memang pertama karakternya panikan, gak enakan. Kedua adalah malas verifikasi. Jadi informasi yang masuk itu adalah informasi faktual menurut pikiran mereka, pikiran dia. Dan sudah pasti akan terkena itu. Beda kalau ya orang yang memiliki critical thinking yang tinggi. Literasi yang tinggi dan ini lebih pada kasih jeda aja. Tolong ya, matikan dulu teleponnya, gitu. Minta waktu 2 menit. Jeda, karena kalau kita ikut secara emosional dengan beritanya dan kabarnya penipu ini, maka kita akan hanyut. Nah, kedua yang perlu kita sampaikan ketika ini kalau by phone ya, tapi kalau video call itu, kalau deepfake itu biasanya sih konteks antara bibir dengan ucapan itu agak aneh deh. Bedakan lah kalau misalnya kita video call secara organik ya, dengan orang yang tidak organik itu pasti beda lah. Kemudian suaranya itu ada sedikit-sedikit ada background di belakang dan itu agak aneh juga sih. Dan ada jeda juga, ada storing, ada jeda. Jeda itu sesuatu yang tidak lazimnya kita jeda kalau bicara, dia kasih jeda gitu. Jadi gitu adalah, pokoknya bisalah kita identifikasi bagi orang yang mau melakukan critical thinking terhadap mengantisipasi deepfake ini.
0: Baik. Nah, Pak Sultan, selaku sekretaris Diskominfo SP Sulawesi Selatan, bagaimana dengan tingkat literasi digitalnya warga Sulawesi Selatan, Pak?
1: Tingkat literasi digital kita di atas 50% sih. Cuman yang rendah memang ketika kita berada di wilayah-wilayah pelosok ya, yang gampang banget banyak tertipu, itu adalah masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten dan di desa-desa yang baru mendapatkan internet dan baru mendapatkan akses. Dan begitu mereka mendapatkan dan bersosial media, mereka seolah-olah ini adalah sebuah kebenaran utuh gitu. Apapun yang ada di situ adalah sebuah kebenaran, dan itulah yang banyak mereka terjerat. Pertama, banyak terpapar isu hoax, banyak mereka, apa yang mereka terima langsung share, ingin orang pertama mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi padahal belum tentu informasi itu benar. Dan yang ketiga adalah banyaknya mereka tertipu dengan iming-iming sesuatu yang besar dengan effort yang rendah, effortless ya. Jadi begitu mereka mendapatkan, ih, saya bisa dapatkan uang segini dengan tanpa begini, ah ikut deh investasi, padahal investasi bodong. Ya, itu adalah penipuan-penipuan di luar defect yang ada ya. Artinya apa, masyarakat kita masih banyak yang banyak tertipulah dengan kondisi sekarang, dengan effortless yang tidak ada, effortless ya yang ada itu iming-iming itu. Ini mungkin yang menjadi bagian terpisahkan dari kondisi ekonomi kita yang mungkin banyak pengangguran juga ya, banyak pengangguran. Kemudian di satu sisi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang instan gitu.
0: Baik, nah Pak, selaku yang bergerak di pemerintahan, sudah adakah langkah-langkah pencegahan atau mungkin adakah hal-hal lain yang sudah dilakukan untuk bisa meminimalisir hal ini terjadi di masyarakat?
1: Ya, kami sudah bekerjasama dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengampanyekan yang namanya berselancar di internet dan tidak melakukan terhindar dari tindakan-tindakan penipuan dan lain sebagainya. Dan ini kita tergabung dalam Satgas Pasti namanya, pemberantasan pemberantasan sesuatu yang otoritas keuangannya yang mencurigakan gitu, sehingga kita sama-sama ada Pak dari OJK, Diskominfo seluruh kabupaten kota dan provinsi, kemudian Polda dan Kejaksaan, kami selalu bersama-sama dan mensosialisasikan di tengah masyarakat baik secara online maupun secara offline ya di kabupaten-kabupaten. Ini penting agar masyarakat bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, karena berbagai macam penipuan di era transformasi digital ini erat kaitannya dengan keinginan masyarakat yang tinggi di satu sisi tidak mau effort gitu. Ini tapi ini menjadi catatan bagi kita semua, khususnya pemerintah, bagaimana kemudian agar masyarakat lebih teredukasi dengan baik bahwa segala sesuatu yang tanpa usaha itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Dari sejarah agama kita juga mengajarkan kita harus usahalah baru mendapatkan sesuatu. Makanya kenapa banyak orang terjerat judi online itu gara-gara salah satunya itu, karena ingin mendapatkan sesuatu yang instan-instan.
0: Nah, Pak, ini kan kalau misalnya tadi tentang suara dan juga wajah kita itu kan masuk dalam pencurian identitas juga kan Pak? Itu kok bisa terjadi? Dari mana aksesnya mereka sehingga bisa mendapatkan misalnya suaranya Irsan, dapat wajahnya Irsan, dan sebagainya atau masyarakat secara luas nih Pak Tabe?
1: Ada namanya silent call.
0: Oh, silent call apalagi tuh Pak?
1: Jadi silent call itu Mas Irsan misalnya, ini kan diacak aja nih, diacak. Begitu ada silent call, dia seolah-olah menelpon, dia kan sudah dapat Mas Irsan nih wajahnya di Facebook misalnya, Irsan, nomornya Pak Irsan sudah ada di Facebook misalnya tertera, dia coba telepon. Jadi begitu misalnya telepon, nggak ada bicara kan, nggak ada bicara, Mas Irsan, halo, bagaimana suaranya Mas Irsan, tingginya dan lain sebagainya, itu sudah tergenerate di AI gitu. Jadi makanya kalau silent call begitu diamin aja juga gitu, diam aja atau bahkan matikan gitu, reject.
0: Oke. Jadi silent call itu tujuannya di telepon kita calon korban itu untuk diambil sampel suaranya.
1: Iya.
0: Nah, sampel suaranya terambil, terus itu tadi dimasukkan ke deepfake, di AI, diolah seolah-olah itu jadi kita.
1: Iya, betul. Dan bukan cuma itu, kalau misalnya mau real, dia tiba-tiba video call juga. Mm-hmm. Di situ mie juga diambil mie ininya, diambil mie apa?
0: Wajah tak
1: dengan resolusi kamera yang sesuai misalnya. Mm-hmm. Nah, itu sudah, makanya jangki angkat telepon video call kalau memang nggak kenal. Mm-hmm. Kalau tiba-tiba dia mau video call gitu, ngapain gitu?
0: Oke, nah untuk menangkal hal-hal tersebut itu apakah ada aplikasi mungkin Pak, atau ada mungkin teknologi tersendiri yang bisa disematkan di smartphone? Karena saya sih khawatir kalau mungkin kalau anak muda-anak muda mungkin masih bisa menalar. Yang khawatir nih orang tua-orang tuanya kita nih,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Nah itu bagaimana sih Pak? Tapi
1: jadi sebenarnya secara utilitas itu tidak ada ya. Yang jelas yang ada adalah sekali lagi bahwa AI, artificial intelligence, ini seperti dua sisi mata pisau memang ya. Mm-hmm. Jadi bisa mengupas mangga dan kita makan enak mangganya. Mm-hmm. Di satu sisi bisa mengiris kita di sisi lainnya. Jadi mm-hmm. kalau kita tidak mampu menggunakannya. Nah, makanya ketika kita berbicara soal AI, maka yang ada adalah bagaimana kita memanfaatkan AI tersebut dengan baik. Nah, kita berbicara bagaimana menangkal hal-hal seperti ini. Sebenarnya semua orang bisa menangkal ini sepanjang mereka memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital. Nah, persoalannya sekarang kan orang, tidak semua orang memiliki ilmu ini, Pak.
0: Betul.
1: Tidak semua orang. Jadi literasi digital itu adalah kemampuan kita menggunakan dan menganalisa gitu. Itu literasi digital.
0: Bukan hanya menggunakan saja.
1: Bukan. Okay. Menggunakan itu mah kita pencet sana, pencet sini, bagaimana ini, bagaimana. Yeah. Tapi kita harus menggunakan critical thinking kita untuk kemudian apa maksudnya ini, misalnya ya, mm-hmm. dia telepon saya tanpa suara misalnya. Kemudian ada case seperti ini, itu jam terbang juga tuh, Mas. Mm-hmm. Ada case seperti ini, jangan-jangan nanti kalau misalnya suara saya itu, jangan-jangannya itu kita perbanyak, jangan-jangan deh.
0: Perbanyak, jangan-jangan.
1: Kenapa? Karena iya, kenapa hal-hal seperti ini, kerentanan itu bisa saja terjadi di sela-sela kita gitu. Mm-hmm. Jadi kerentanan itu adalah celah di mana mereka bisa masuk tanpa kita sadari. Itu namanya kerentanan, vulnerability gitu namanya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana mendekuasi people agar lebih aware, mm-hmm. lebih aware dan lebih mawas diri terhadap hal-hal yang mungkin sesuatu yang melanggar adab kita. Ih, masa kita tidak jawab ini, orang sudah menelpon, itu kan melanggar misalnya adab-adab dan lain sebagainya, adab yeah. kebugisan, adab kemakasaran yang lain sebagainya. Mm-hmm. Jangan maki dulu, abai kami dulu yang begitu, karena mereka tidak beradab loh ini,
0: iya,
1: orang-orang
0: betul.
1: Seperti ini. Pas showbiz itu kurang ajar memang, gitu. Benar, mau mal.
0: Iya, dan itu tinggi, kasusnya tinggi sekali Pak ya, di Sulawesi Selatan itu Pak.
1: Iya.
0: Baik. Pak Sultan, saya ingin bertanya, terus bagaimana caranya nih Pak? Adakah mungkin kalau saya sebagai anak muda masih bisa lah, tapi kasihan orang tua kita. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua ini bahwa apa yang dilihat di layar HP-nya tersebut itu bahwa kayak belum tentu benar itu. Ada yang saya pernah sedikit kasus nih Pak, ini orang tua saya kayak, "Oh, ini ada ini, Nak. Ini ada Presiden Prabowo katanya mau kasih uang untuk pensiun dan begini-begini kayak, kenapa bisa? Apa untungnya beliau memberi kita begitu? Tapi ini bisa ini, nanti tunggu mi, nanti masuk di rekening." Bagaimana caranya untuk meyakinkan mereka?
1: Itu mi. Sebenarnya kita harus meyakinkan kepada mereka bahwa semua, bukan cuma orang tua, kita semua tidak ada yang gratis di internet, Pak. Tidak ada. Semua butuh effort, semua butuh bahkan yang ada adalah rekening terkuras. Tidak ada itu istilahnya, investasi sekian kemudian dapat sekian. Mm-hmm. Simpan uang tak 1 juta, 2 minggu kemudian dapat 2.500.000. Tidak mungkin, itu sesuatu yang not make sense lah, tidak ada. Jadi kepentingan kita adalah kepada generasi muda, generasi tua sekalipun ya, bahwa tidak ada yang gratis di internet, dan itu semua butuh kehati-hatian, dan setiap orang memang memiliki pandangan dan sekaligus tingkat critical thinking yang berbeda, sehingga mencerna sesuatu itu mereka beda-beda, Pak.
0: Iya.
1: Makanya pemahaman kita tentang hal ini kita samakan, bahwa banyak loh penipu-penipu di situ, Pak. Kita hidup di dunia ini dulu zaman Orde Baru mungkin saat ini kita simpan kunci pintu tak aman nih dari pencurian. Sekarang bukan cuma pintu tak yang harus kita kunci, tapi HP tak, akun-akun tak kita kunci dengan baik. Kalau perlu tiap hari, tiap 3 hari kita ganti passwordnya, sehingga hal-hal yang orang bisa curi dari kita itu tidak ada gitu. Dan kebocoran-kebocoran data inilah yang menjadi pintu utama mereka bisa melakukan defect lebih mendalam lagi. Nah. Misalnya tidak bisa dapat data, oh alumni anu, misalnya alumni ini ki, alumni ini ki, itu semakin memperkaya data dari untuk AI-nya, sehingga dia lebih sedikit lebih ya meyakinkan lah istilahnya.
0: Baik, nah Pak Sultan, bagaimana ini kan akhirnya critical thinking sangat penting, bagaimana analisis tak terhadap sesuatu yang terjadi di media sosial itu sangat penting. Tapi bagaimana untuk bisa meraih itu?
1: Ya, critical thinking itu sebenarnya jadi logikanya begini.
0: Iya.
1: Ketika kita misalnya AI itu kan digunakan untuk memudahkan hidup kita, memudahkan pekerjaan kita ya. Jadi kalau kita misalnya 1 + 1 adalah kalkulator AI itu sudah bisa nih. Begitu juga kita mau mencari jurnal ini, jurnal A sampai Z di seluruh dunia, gampang banget kita cari. Nah, persoalannya kalau hanya untuk mendapatkan jurnal dan lain sebagainya, untuk apa gitu? Tapi yang critical thinking itu adalah bagaimana kemudian kita ramu 1-2 dari jurnal ini untuk kemudian kita terapkan dalam sebuah kehidupan sosial bisnis kita, sehingga ini lebih relate dan lebih berguna gitu. Itu sebenarnya, karena kalau kita berpatokan pada data saja AI itu sudah lakukan nah, yang membedakan AI, cara kerjanya AI dengan manusia adalah menganalisis apa yang diperoleh dari AI untuk kemudian kita adopsi untuk dalam penerapan kehidupan kita gitu. Itu critical thinking-nya, level up thinking kita yang harus kita tingkatkan. Makanya orang berpikir AI akan menggantikan manusia. Sebenarnya tidak. AI akan digantikan oleh orang yang tidak memiliki AI gitu. Orang yang tidak mampu AI itu,
0: itulah yang akan tersingkir.
1: AI tidak bisa tergantikan, bos.
0: Baik. Nah, bagaimana caranya akhirnya? Mungkin sebagai masyarakat awam, Irsan lah pribadi, untuk bisa meraih critical thinking yang baik, apakah memang ada cara-caranya nih, Pak Sultan?
1: Ya, critical thinking itu kan ya memang jam terbang juga sih. Kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah banyak baca juga, banyak baca dan banyak lebih pada the second opinion gitu. Jadi kita harus kita jangan tercekoki, namanya itu ruang gemah. Kita ditercekoki oleh algoritma, sehingga apa yang kita sukai itu terus disuguhkan ke algoritma, sehingga kita cara pandang kita lebih pada membenarkan apa yang ada dalam pikiran kita, padahal banyak hal-hal lain yang bertolak belakang dengan pikiran kita yang kita tidak ketahui. Makanya saya bilang jangan-jangan itu jauh lebih penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di era transformasi digital ini, di mana apalagi namanya melimpahnya informasi di kita itu begitu tinggi, sehingga kita tidak mampu lagi menyaring mana yang benar, mana yang tidak benar gitu. Sehingga kemampuan kita kasih jeda deh. Kalau kita tidak mampu berpikir cepat, kasih jeda. Pertama, pakai istilah jangan-jangan. Nah, kedua, kasih jeda. Kasih jeda itu, kita ibarat motor lagi panas, kasih dinginkan. Ketika kita dingin, maka critical thinking bagus gitu. Oh, menipu ini, ketar aja. Gitu maksud saya. Karena kalau kita sotau dan menjawab apa yang pelaku minta, selesai kita juga, bos.
0: Gitu.
1: Jadi istilahnya itu loh, cara aku jadi berpikir bahwa kita pakai istilah itu, Pak. Jangan-jangan lagi. Enggak apa-apa. Kita penting itu, Pak.
0: Baik. Gitu. Nah, Pak, berdasarkan data mungkin yang dimiliki oleh Bapak dan juga tim, itu jenis-jenis penipuan apa sih yang paling marak di Sulawesi Selatan, terutama di penipuan digital? Mungkin supaya kita bisa waspada nih, oh lebih sering banyak telepon misalnya, email misalnya, atau link-link palsu, atau ada kasus-kasusnya nggak, Pak Tabe?
1: Link APK paling banyak, itu dari 100% itu masuk 70%, Pak.
0: 70? Link APK.
1: Link
0: APK?
1: Link bodong. Link bodong.
0: Oh, okay.
1: Jadi kenapa mereka? Karena satu kali touch.
0: Mm-mm.
1: Jadi tidak perlu bicara, cuma cukup bilang izin Bapak Ibu, assalamualaikum. Tapi ada paket tak ini, tolong dibuka fotonya. Mm-mm. Ada paket tak ini, betulkah ini paket tak? Kita buka itu, ternyata itu paket bukan foto, gitu ya. Itu adalah sistem yang kemudian ketika masuk di HP tak, itu menjadi
0: malware.
1: Sistem yang bisa saja malware, bisa saja kita di mirroring atau di remote secara jarak jauh. Iya, bisa. Makanya kalau ada nomor dan mengirimkan sesuatu, apakah itu image, packagingnya image, atau JPG, atau dalam bentuk APK, slash apa, apalagi namanya extension APK,
0: extension,
1: kayak deh, jangan klik deh, apalagi kok tidak jelas gitu ya. Dan mereka sudah pintar lagi menyembunyikan extensionnya.
0: Sudah sampai JPG. Tingkat itu ya, Pak ya?
1: Bukan, iya, nggak ada juga extension APK-nya, nggak ada. Jadi dia dalam bentuk kayak dokumen gitu, image dokumen. Jadi kita bingung apa ini. Biasanya kan kalau kita kasih tahu orang juga, kalau ada extension APK jambek.
0: Oh iya, betul.
1: Hilang juga itu APK-nya, hilang. Hilang juga itu APK. Nah, makanya setiap WA atau apapun itu sosial media itu, kita harus menggunakan baik itu Insta, TikTok, apa atau WA, tak, kita do verification factor gitu ya. Kita verifikasi dua langkah sehingga ketika hal tersebut bisa kita hindari, kita bisa mendrive mereka untuk tidak melakukan blocking atau monitoring dan mirroring terhadap gadget kita. Dan yang kedua, sebenarnya secara default bawaan HP kita itu, gadget kita itu dilengkapi dengan sistem pengamanan. Ketika ada malware masuk, dia memberi izin kita, meminta izin kita, apakah sistem ini siap kita adopsi dan siap kita masukkan dalam HP Anda, izin ELO atau tidak, gitu ya. Kalau kita sebutkan ELO, dia ELO atau izinkan, pasti dia masuk. Jadi, jadi sebenarnya dua langkah itu, dia Anda satu kali klik. Nah, itu default itu, baik iOS maupun Android itu udah mereka default itu. Memberikan peringatan kepada kita, betulkah kita mau memasukkan aplikasi ini dalam device Bapak Ibu? Kalau kita bilang tidak, enggak, hilang gitu. Tapi kalau yang iya dan tidak ini kan tergantung literasi digital kita juga.
0: Iya, betul, mati. Betul lagi. Karena kan selama ini kalau muncul begituan oke saja.
1: Oke. Seperti misalnya ketika kita menginstal aplikasi ya, tidak ada, pokoknya scroll kan, setuju.
0: Padahal kita tidak itu apa isinya. Baik. Nah, Pak Sultan, apakah akhirnya ini menjadi salah satu langkah makanya pemerintah mengadakan bekerjasama dengan provider untuk registrasi nomor telepon dengan data biometrik sekarang?
1: Iya. Itu saya sangat setuju, itu sangat penting karena ketika kita berhadapan dengan biometrics itu berarti pengguna itu ada real di depan kita gitu. Jadi orang tidak lagi menggunakan nomor-nomor ganda dan lain sebagainya, atau nomor-nomor akun fake dan lain sebagainya. Ini penting supaya kita betul-betul satu data ya, satu SIN namanya, single identity number. Siapa yang memiliki nomor, yang bertanggung jawab siapa gitu. Sehingga tidak ada lagi teror-meneror, karena orang banyak melakukan tindakan-tindakan kriminal karena mereka merasa nyaman bersembunyi sambil melakukan kegiatan busuk itu gitu. Sehingga dengan kebijakan pemerintah dan provider untuk melakukan ini bisa berdampak positif bagi customer atau masyarakat kita gitu.
0: Baik. Nah, Pak, tapi cukup ada pro dan kontra nih Pak di dalamnya.
1: Salah satunya itu pasti karena ketika kita menggunakan biometrik dan lain sebagainya, orang tidak serta-merta penggunaan akun nomor itu tidak lagi serampangan gitu. Dan secara jin itu berpengaruh juga di provider. Pasti sudah bilang tadinya orang, satu orang misalnya bisa beli nomor, berganti-ganti nomor sekarang, itu
0: agak susah sekarang. Baik, nah banyak juga yang santer dibicarakan kayak nanti ini bocor lagi data-data, nanti diambil mukata untuk sebagian dan sebagainya. Nah ini bagaimana melihat itu nih Pak Sultan Tabe?
1: Jadi kalau misalnya kita bocor data, sebenarnya udah dari tahun lalu kita sudah bocor sih. Tapi ini skip ini ya pernyataannya ya. Artinya begini. Jadi ketika kita berbicara soal data pribadi, alhamdulillah tahun 2022 kita kan sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi nih. Namanya undang-undang perlindungan data tahun 2022 nomor 27 itu ya. Jadi ada yang bilang terlambat ini perlindungan data ini masuk. Tidak, paling tidak pemerintah sudah hadir di situ kalau-kalau kita kecurian data gitu. Jadi sudah ada sudah 7 keliling harus putar kepala ini yang mau melakukan pencurian data kalau mau mencuri data gitu. Artinya apa? Sudah ada jerat hukumnya. Begitu juga kita sebagai masyarakat sudah paling tidak nyaman lagi mengadu kemana kalau misalnya data kita kemana-mana gitu. Karena terus terang kalau kita mau berbicara soal datanya ada tukang sales motor, sales mobil bahkan ya, meminta KTP data, itu sales mobil punya komunitas. Sales mobil A, B, dan C begitu. Bagi-bagi dulu. Calon pelanggan yang kemarin ini sudah 5 tahun mobilnya itu pasti, siapa tahu dia mau ganti ke merek ini, dia kasihkan lagi itu data-data itu ke situ. Jadi sebenarnya data-data itu dari hand to hand itu kemana-mana gitu. Tidak bisa nih, dan pasti kita bingung kenapa ini KTP ku kemana-mana, nomorku kemana-mana. Misalnya itu ke merek mobil A, besoknya lagi ke merek mobil B lagi, padahal mereka solidaritas mereka itu ada. Komunitas mereka itu ada gitu, dan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi ini mengatur itu. Gitu. Jadi Mas Irsan kalau misalnya kasih KTP, pasti dalam kondisi begitu yang mengambil KTP itu adalah masuk kategori pengendali data.
0: Betul. Nah,
1: begitu dia mereka selewengkan misalnya kemana-mana kan, berarti yang bisa kita tuntut adalah orang yang kita kasih
0: KTP itu.
1: Makanya kemarin itu ada kebijakan begitu kan, kalau misalnya kompleks-kompleks perumahan itu kan, kalau ada satpamnya harus titip KTP kemudian memberikan kartu tamu gitu ya.
0: Betul, iya.
1: Nah sekarang udah nggak bisa lagi tuh titip KTP di situ di satpam, di mana nggak bisa. Yang ada adalah memperlihatkan KTP, silahkan boleh foto tapi pakai air marking. Watermark. Jadi ada aplikasi watermark yang harus dimiliki oleh Pak Satpam, bahwa watermarknya misalnya perumahan Citraland. Jadi begitu kita foto KTP-nya Mas Irsam, maka yang tercetak di HP-nya itu, terimage di HP-nya satpam itu adalah fotokopinya. Kemudian ada watermarknya Citraland. Begitu beredar ini berarti Citraland yang edarkan gitu.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi ada itu salah satu kebijakan yang meskipun ada aplikasi juga menghapus yang namanya watermark.
0: Iya. Iya, namanya perkembangan teknologi yang
1: betul.
0: Berarti kembali juga ya kita sebagai masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati menjaga datanya kita sendiri juga.
1: Iya, itu lebih penting. Jadi kembali ke kita, bagaimana kemudian kita melakukan upaya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terini.
0: Nah, Pak, jika masyarakat mengalami penipuan-penipuan online, penipuan digital ini, apa yang mereka harus lakukan?
1: Ya, pertama adalah 157.
0: 157. Apa ya, itu Pak Tabe?
1: Itu adalah satgas pasti ya, satgas penipuan transaksi keuangan yang mencurigakan. Itu 157 kita akan dilayani di situ, Pak.
0: Oh, langsung melapor ke situ. Jadi bukan ke pihak berwajib ya, Pak ya?
1: Itu keduanya, Pak. Yang jelas ketika kita 157 mereka langsung bisa mengidentifikasi, bisa melakukan tracking. Dan ini adalah komitmen dari Satgas pasti untuk menindaklanjuti hal-hal yang berkait dengan keuangan, transaksi keuangan yang mencurigakan atau ilegal.
0: Nah, itu dia tadi. Nah, sekarang kan banyak nih, Pak. Kalau kita ngomong tentang transaksi keuangan kan banyak sekali macamnya. Ada bank digital, ada aplikasi bank, ada e-wallet nih. Nah, ada nggak sih mungkin indikasi-indikasi mungkin mereka biasanya lebih sering menggunakan apa dan apa mungkin, Pak, supaya bisa waspada ini?
1: Jadi, yang jelas ketika kita bertransaksi, semua jenis transaksi itu baik transfer bank maupun e-wallet itu kan sudah resmi-resmi semua tuh. Sisa bagaimana mengarahkan itu, kenapa orang bisa melakukan transaksi itu. Modus mentransaksi itu kan hal legal. Yang tidak legal adalah modus kenapa mereka melakukan transaksi itu, apakah dalam bentuk penipuan atau apa gitu. Kalau transaksinya itu semua legal, semua legal. Transaksi itu legal, baik melalui e-wallet, transaksi bank, atau transfer tunai dan non-tunai. Yang jelas, ketika hal itu terjadi, itu adalah legal transaksinya. Cuma yang tidak legal, apakah legal atau tidak, adalah modus kenapa melalui mereka melakukan transaksi itu. Ihwalnya mereka melakukan transaksi itu. Jadi, kenapa misalnya uangku hilang, misalnya, ya sendak sadar transaksi ke sini gitu. Nah, HP saya dicekoki transaksinya legal. Dari menggunakan e-wallet atau apa, cuma yang tidak ilegal karena misalnya dia diambil HP-nya, di mirroring atau apa gitu. Itu kan macam-macam, atau tidak sadar bahwa karena ketidakmampuan dan tingkat literasi digitalnya yang rendah, sehingga mereka mau melakukan investasi-investasi yang ternyata bodong di belakangnya.
0: Nah, Pak Sultan, ini kan banyak aplikasi-aplikasi sekarang juga, aplikasi keuangan itu kan sudah menerapkan verifikasi dua faktor, salah satunya ada OTP juga. Tapi kenapa akhirnya masih sering jebol tuh, Pak? Itu kesalahannya di mana?
1: Jadi dua faktornya memverifikasi bahwa autentifikasi orangnya benar atau enggak nih pemiliknya. Tapi kalau misalnya dia sudah autentifikasi dua faktor dan masih juga terkena, itu artinya memang butuh.
0: Saya butuh paham lagi maksudnya.
1: Butuh langkah tiga kali lagi. Begitu. Artinya hancur mentum pemahamannya ini orang gitu. Artinya ketika misalnya betulkah ini punyata? Betul. Itu kan sudah dua langkah itu sebenarnya. ada yang mau masuk nih, betul kayak ini penyata. Kalau kita izinkan, masuki. Itu dua langkah itu.
0: Yeah.
1: Satu langkahnya di dia, dua langkahnya di verifikasinya di kita atau di akun. Nah, dua langkahnya itu betul kan di kita? Masa butuhin lagi tiga langkah gitu.
0: Berarti ada masalah di literasinya nih.
1: Ya. Yeah. Jadi kalau kita jelas-jelas ada orang mau jebol email tak. Tentu kita atau kartu kredit tak. Kartu kredit itu kan dua langkah, Bos.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalnya betul kan kamu ke transaksi, kita mau transaksi ini beli kamera misalnya.
0: Iya. Tak?
1: Betulkah kita ini? Kalau kita bilang yes. Sudah nih. Ya peta biasanya ya.
0: Iya.
1: Begitu juga kalau misalnya ada yang mencoba menjebol atau pindah device ki. Pindah device, nomor akun IG kita mau pindahkan ke iPad. iPad ketika kita tahu di passwordnya, kita pindahkan iPad, pasti dia verifikasi ke akarnya HP-nya. Mas Irsam, ada yang mau masuk di iPad IG kita, betulkah kita itu dua langkah itu namanya. Betulkah kita itu? Gitu.
0: Tapi kalau dua langkah masih tidak mempan berarti
1: butuh tiga langkah.
0: Butuh tiga langkah itu. Nah Pak, ini juga banyak nih Pak. Akun sosial media yang direbut sama orang tidak bertanggung jawab yang kadang kita tidak tahu. Tiba-tiba IG tak diambil atau WhatsApp tak diambil. Itu bagaimana?
1: Karena kita tidak menerapkan verifikasi dua langkah.
0: Begitu.
1: Iya. Jadi kan begini. Kebanyakan mostly. Ini banyak nih kasus nih. Yang diretas FB-nya itu ataupun WA-nya itu adalah bapak-bapak.
0: Iya. Betul.
1: Karena menerima DM dari akun-akun yang wanita-wanita, perempuan yang look lah kelihatan cantik lah ya.
0: Sepsi-sepsi.
1: Banyak mostly.
0: Yeah.
1: Jadi ketika banyak ini dan akhirnya ketika mereka misalnya sudah ngobrol lewat WA di FB Messenger atau WA, dikirim kami. Kalau begitu bantu dong, klik ini dong, klik ini dong, klik ini dong, sampai tekan kin HP-nya. Sampai nggak bisa dikuasai FB-nya dan lain sebagainya. Melapor kemudian di WA harus 2 minggu baru bisa kembali. Misalnya kalau WA ya biasanya
0: betul.
1: Standarnya. 2 minggu baru bisa kembali. Itu karena apa? Karena ya mungkin karena ya... Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa Honda digitalisannya literasi digitalnya, cuman kan yang begini-begini kan seharusnya kita lebih aware hal-hal seperti ini karena tidak semua orang bisa kita percaya saat di sosial media, Pak.
0: Berarti rata-rata yang kasus-kasus tersebut yang diambil alih WhatsApp-nya, diambil alih media sosial Instagram atau Facebook-nya itu telah mengklik link-link tertentu.
1: Iya. Link yang menjadi backdoor sehingga bisa si oknum tersebut melakukan takeover terhadap akun mereka gitu. Link itu kan macam-macam ada link semua itu malware. Itu malware dan malware itu macam-macam software yang ilegal yang mampu meretas semua password-password kita di dalam bisa ada semua gitu. Apalagi kalau kita tidak memiliki identifikasi dua faktor aja selesai.
0: Itu dia tadi ya. Berarti penting sekali memang pendengar untuk bisa meningkatkan literasi tak, terutama literasi digital tak. Jangan sembarang percaya sama orang. Terus juga mungkin ada kulturnya kita orang Sulawesi Selatan yang kayak tidak enakan, mau selalu bantu orang.
1: Itu celah.
0: Jadi seperti itu pendengar, itu celah itu. Jadi karena dibilang terlalu bahaya ini orang ai.
1: Ya.
0: Akhirnya Anda akan dimanfaatkan sama situasi dan juga oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab.
1: Betul.
0: Nah, kayak begitu pendengar. Nah, baik pendengar Pro 1, tidak terasa ini perjumpaan kita sudah hampir lewat jam 11 lewat 50 menit ya. Sudah lumayan panjang nih dialog saya bersama dengan Pak Sultan. Terakhir nih Pak Sultan, apa yang mungkin bisa diingatkan kembali kepada pendengar-pendengar kita agar bisa lebih waspada terhadap deepfake AI dan juga penipuan digital ini, Pak Tabe?
1: Ya, jadi Diskominfo Sulsel hanya ingin menyampaikan bahwa teknologi AI itu maju pesat, tapi kewaspadaan kita tidak boleh jalan di tempat. Ya, jangan sampai rasa solidaritas dan kekeluargaan kita sebagai orang Sulsel ya, nggak enakan tanda petik ya, dimanfaatkan oleh penipu yang bersembunyi di balik topeng digital gitu. Itu aja.
0: Baik, kalau begitu Mas Sultan, terima kasih banyak sudah selalu mau mengedukasi pendengar-pendengar kita, terutama seputar tentang digital ini. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol dengan topik-topik tertentu lainnya untuk terus mengedukasi masyarakat. Kita pamit undur diri kalau gitu, Pak Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut, sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan alat utama.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami hadirkan untuk Anda updatean informasi dari dunia olahraga dalam Warta Berita Olahraga di Pro 3 RRI.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan.

0: serangan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gould memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
1: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
2: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
0: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
1: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
0: Kemenangan terakhir ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Girls should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Aryna Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bainajarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Idzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Hidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Irsan Saputra menemani Anda. Di siang hari ini setelah tadi kita jalan-jalan ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan updatean informasi seputar tentang olahraga dalam dinamika olahraga. Untuk edisi hari ini di hari Selasa 2 Juni 2026. Kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, Irsan Saputra yang menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik, mendengar, menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini, pendengar. Pada hari Senin kemarin, secara tak terduga rupiah menguat 0,43% untuk 76 poin menjadi 17.805 per dolar Amerika Serikat. Tapi hari ini, berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka turun tajam di 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Do Financing Future, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih beresiko melemah hari ini. Selain itu, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Hal ini disampaikan oleh Lukman Leong. Resiko penurunan rupiah disebabkan oleh dolar Amerika Serikat yang menguat. Respon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat tuh, pendengar. Dan selain itu, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Ia memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat, sementara indeks dolar Amerika Serikat berada di level 99,20. Analis pasar uang dari Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijiwa, juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar Amerika Serikat. Sepanjang bulan Mei 2026, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%, sedangkan dolar Amerika Serikat sudah turun ke level 99%.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, pendengar. Masih bareng Irsan menemani Anda. Update informasi dari rri.co.id, pendengar. Ini portal berita yang dapat Anda baca juga di handphone Anda. Jadi Anda tidak terhindar, Anda tidak ketinggalan informasi dan terhindar dari berita-berita palsu, pendengar, atau berita hoax. Nah, pendengar, menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id akan Irsan hadirkan. Nah, pendengar, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam atau SDA strategis melalui satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Kebijakan tersebut akan berlaku bertahap mulai 1 Juni 2026 hingga implementasi penuh pada awal 2027. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan ekspor. Pemerintah juga menargetkan pencegahan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Pada tahap awal, kebijakan mencakup 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, beserta produk turunannya, seperti paduan besi, ferroalloy. Pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut perlu memahami tahapan dan tata cara pelaksanaannya. Nah, pendengar, pada masa transisi dimulai 1 Juni 2026, pemerintah menerapkan masa transisi mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada periode ini, eksportir masih dapat menjalankan kegiatan ekspor secara normal. Dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang atau PEB, dokumen kepabeanan, hingga dokumen transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing. Akses ke sistem CEISA dan juga Simodis juga masih dilakukan langsung oleh eksportir. Nah, pada tahap berikutnya, masuk wajib melapor kepada DSI. Meski ekspor masih dilakukan secara mandiri nih, pendengar, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan berkala kepada PT DSI. Kewajiban tersebut menjadi bagian dari proses integrasi menuju sistem ekspor batu satu pintu. Pemerintah akan melakukan evaluasi selama 3 bulan pertama implementasi. Hasil evaluasi menjadi dasar penyesuaian kebijakan pada tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya, di masa transisi pemerintah akan menerapkan skema perusahaan QQ BUMN ekspor. Dalam skema ini, sejumlah dokumen dan transaksi ekspor mulai menggunakan format gabungan antara perusahaan dan DSI. Langkah tersebut dilakukan untuk mempersiapkan perpindahan penuh ke sistem ekspor pusat. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki waktu adaptasi sebelum implementasi penuh diberlakukan. Mulai 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis tidak lagi dilakukan secara mandiri oleh perusahaan swasta. Seluruh kegiatan ekspor wajib melalui PT DSI sebagai BUMN ekspor. DSI akan bertindak sebagai eksportir yang bertanggung jawab atas seluruh proses ekspor, mulai dari kontrak dagang, kepabeanan, pengangkutan, hingga pembayaran akan dilakukan secara terpusat. Pada fase implementasi penuh, dokumen PEB di CEISA 4.0 dan pelaporan DHESDA di Simodis menggunakan nama PT DSI. Perusahaan tidak lagi mengajukan dokumen ekspor atas nama sendiri. Rincian komoditas dan kode HS yang masuk dalam kebijakan ini akan ditetapkan melalui peraturan Menteri Perdagangan. Sementara peraturan biaya keluar, penguatan ekspor, dan barang larangan atau pembatasan diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Pada tahap berikutnya, ada komoditas yang masuk tahap awal. Pada sektor batubara, cakupan meliputi antrasit, batubara bahan bakar, dan lignit. Untuk sektor sawit mencakup CPO, minyak goreng, minyak jelantah atau UCO,
hingga pome oil. Sedangkan pada sektor panduan besi mencakup ferronikel, ferrosilikon mangan, dan ferrotitanium. Pemerintah membuka kemungkinan penambahan komoditas strategis lainnya melalui rapat koordinasi lintas kementerian. Nah, pemerintah menyediakan layanan konsultasi bagi pelaku usaha selama masa transisi. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui helpdesk PT DSI, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, pendengar.

0: menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol bersama dengan B1. Nah, ini band kah atau apakah gitu? Nanti bareng rekan saya yang akan menemani Anda, ada Saiful Malik nih pendengar, yang akan menemani Anda dalam Obsesi. Nah, ini paket Obsesi kami hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini, pendengar Pro 1. Sesaat lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini. Program santai yang menghadirkan cerita inspiratif, karya kreatif dan perjalanan menarik dari beberapa tokoh-tokoh keren yang ada di Sulawesi Selatan. Dan siang ini pendengar, di studio kita kedatangan tamu spesial, band indie asal Sulawesi Selatan yang aktif di berbagai event musik ya. Dan mereka dikenalnya juga dengan musik reggae dan ska, kalau saya gak salah sih, tapi nanti kita kenalan lebih jauh. Sudah hadir bersama kita di studio ada Bang Ical dan juga Bang Luke. Mudah-mudahan saya gak salah sebut namanya ya. Bang Ical, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Bang Luke juga apa kabar?
3: Baik-baik, alhamdulillah.
1: Ini habis cek-cek sound kah? Di Makassar? Yeah. Dalam kegiatan hari ini kabarnya?
2: Yeah.
1: Malam nanti?
3: Malam nanti, cek soundnya semalam.
1: Oh, cek soundnya semalam?
3: Iya.
1: Oh, oke, okay. Tadi sempat lihat story-nya juga di Instagram. Oh, dan sepertinya akan menyenangkan begitu ya. Sebagai amin. Salah satu apa nih, best performers Makassar Mods Mede?
2: Salah satu hari, ya kalau anak skuteris dibilang harinya Vespa lah.
1: Harinya
2: Bulan Mei.
1: Dan kabarnya nanti di parking lot GTC Mall.
2: Betul.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Jam berapa ini akan tampil?
2: Nanti kita tampil itu jam 9 sampai jam 10 dan bakal tampil juga di apa? Band Makassar juga ada.
3: Ya, ada beberapa.
2: Ada beberapa band lah. Tapi kita jam 9 manggungnya.
1: Oh, jam 9.
2: Jam 9
1: manggungnya. Iya. Dan akan seru-seruan di sana ya. Termasuk akan membawakan single Tabe Puang. Seperti yang ada di kaosnya Bang Luke ya. Oke. Nah, pendengar tentu ingin lebih kenal dengan B1 sebutannya.
3: B1.
1: Oke. Okay. Tadi ini kalau melihat di story-nya juga ada perjalanan begitu, memang Makassar kah atau sebenarnya dari mana gitu?
2: Ya, Bang.
3: Kita sebenarnya dari daerah, maksudnya dari Bone.
1: Oh, Bone.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu nama B1 pun sebenarnya plesetan dari kata Bone.
1: Obone. Oke. Jadi dari Bone, kapan nih tiba di Makassar? Kemarin?
2: Kemarin siang.
1: Kemarin siang. Dan langsung udah sibuk tuh.
2: Persiapan check soundnya kebetulan malam. Jadi setelah istirahat sebentar langsung ke venue check soundnya.
1: Oke, termasuk hari ini jadwalnya interview begitu ya, di Pro 1 RRI Makassar. Dan sebentar malam akan tampil pukul

0: Yeah. Bocorannya gimana sebentar malam nih? Akan membawakan berapa lagu?
1: Ya, kita sebenarnya sudah prepare berapa lagu, cuman mungkin akan ada beberapa band yang main di sana, jadi kita tinggal ya. Oh ya, kalau misalnya ini kita bisa nambah atau bisa kita kondisikan lah istilahnya.
0: Oke, ini Makassar apa namanya, Moods May Day. Apa itu?
2: Kegiatannya yaitu kalau Moods May Day sebenarnya yaitu tadi seperti hari ulang tahunnya Vespa lah. Banyak kegiatan, bukan saja di Makassar, ada di Pare-Pare, cuma kebetulan alhamdulillah kita terpanggil ke Makassar untuk main. Alhamdulillah kita mau berkenalan juga sama komunitas-komunitas Vespa biar akrab juga. Ya, alhamdulillah mungkin baru pertama kali lah kita manggung di Makassar. Seperti itu ya.
0: Okay.
2: baru pertama kali.
0: Seriusan?
2: Serius, baru pertama kali.
0: Tapi kalau melihat di Instagramnya udah ramai begitu berbagai macam event.
2: Alhamdulillah.
0: Dan ini banyakan di Bone ya?
2: Enggak, kemarin ada pernah di pokoknya sekitaran Bone lah.
0: Ya.
2: Sinjai, Sopeng kemarin.
0: Wah, luar biasa. Dan kalau melihat ini di Instagramnya seru begitu, bahkan penontonnya full begitu ya yang nonton. Nah, boleh diceritakan dulu nih Bone Biwan tadi ini ternyata ada ininya juga dengan Bone. Adakah makna tertentu nama Biwan atau ada filosofinya begitu?
1: Ya, kalau secara bahasa ya Biwan.
0: Biwan. Apa nih, menjadi satu?
1: Iya, menjadi satu.
0: Menjadi
2: satu. Kalau dari bahasa.
0: Jadi lewat musik semua orang bisa bersatu gitu. Tanpa melihat perbedaan ya. Jadi musik itu bahasa universal. Nah, boleh diceritain nih Bang Luke, Bang Ical, awal terbentuknya Biwan ini gimana?
2: Boleh Bang.
1: Ya, jadi waktu itu lagi istilahnya berkendara gitu. Terus sambil dengar-dengar lagu. Lagu-lagu. Terus tiba-tiba ada lagu reggae, lagu ska, tiba kepikiran ya kayaknya bisa nih buat band yang bergenre seperti ini. Makanya pas hari itu juga saya telepon nih vokalis, mau enggak bikin band begini. Dia sempat ragu karena basicnya kan tidak ada ke itu, ke situ, ke reggae sama ska. Kalau saya kan kebetulan sebelumnya pernah bermain dengan genre itu.
2: Kemarin dia di Jakarta, Mas.
1: Sempat main genre begitu.
0: Oh, jadi di Jakarta udah.
1: Iya,
0: sudah
1: aktif.
2: Ada bandnya juga dulu, band reggae.
0: Setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol, gimana Bang Ical waktu itu reggae?
1: Iya, dia sempat ragu sebenarnya karena basicnya kan, wah ini musik apa nih? Terus kebetulan di Bone kan lumayan banyak tuh band, maksudnya banyak band. Tapi cenderung sama semua genre, maksudnya kita buat yang beda lah gitu. Biar ada warna lah sedikit. Tujuannya begitu tadi.
0: Jadi musik reggae ya. Jadi reggae awalnya karena ska, memang Bang Luke suka musik reggae dan aktif. Dan Bang Ical gimana responnya tempo hari?
2: Mau gak mau harus belajar. Dan sudah ketemu nemu dan karyanya Bang Luke ya, pelajari ya, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang lah.
0: Setelah kemudian reggae gimana?
2: Bagaimana
0: perasaannya atau perasaannya, responnya gimana? Apakah memang ternyata asik itu?
2: Asik sekali, Mas.
0: Oh, asik sekali Bang Luke.
2: Soalnya
1: kena racun.
2: Kalau di panggung itu kita nggak bisa tenang lah, pokoknya kita pasti goyang terus, berkomunikasi sama penonton, teman-teman, dan alhamdulillah juga kita bisa bang komunitas-komunitas yang ada di Bone, komunitas salah satunya yang kemarin kita disupport itu komunitas Gondrong Bone namanya. Gondrong semua.
1: Komunitas Vespa.
2: Maksudnya sampai sekarang kita masih membangun lah komunitas
0: di kampus-kampus aktif, termasuk saya lihat juga Bone sempat.
2: Makanya kalau saya ya happy aja lah sampai sekarang.
0: Sampai kemudian diundang di Makassar.
2: Alhamdulillah. Kita juga kaget soalnya tiba-tiba ada chat masuk, ambil nomornya di Instagram.
0: Ya.
2: Kita ditawari main di Moods May Day ya. Alhamdulillah komunikasi akhirnya bisa.
0: Oke, baik. Dan ini dari temen nongkrong kah atau gimana, Bang?
1: Gimana, Bang? Ya, sebelumnya maksudnya kita dari suka musik semuanya.
0: Ya.
1: Terus sebelumnya sebelum Biwon ini kan saya pernah juga buat band yang nge-pop gitu.
0: Ya.
1: Terus melibatkan dia juga sebagai orang ini justru manajemen. Dia yang terus ngurusin di band sebelumnya. Nah, di situ berteman dari situ terus sampai ya tadi itu lah berkendara, ini kayaknya buat band reggae nih gitu.
0: Dari tahun berapa, Bang Ical?
2: Kemarin ini buatnya tahun 2023.
0: Oh, 2023.
2: Kemarin memang sempat namanya Biwon Reggae.
0: Oh, Biwon Reggae.
2: Cuman kita melihat ya kayaknya kita mau masuk di ska juga. Jadi reggae-nya kita hilangkan. Seperti itu.
1: Jadi makanya jadi Biwon.
0: Kalau logonya ada yang Biwon khusus, ada yang Biwon Reggae juga gitu.
2: Enggak, maksudnya kemarin itu kayaknya logo lama.
0: Oh, logo lama.
2: Iya.
0: Yang Biwon Reggae.
2: Iya.
0: Oke. Sekarang Biwon saja.
2: Biwon saja. Ya.
0: Oke. Nah, ini kalau posisi masing-masing, Bang Ical tadi disebutkan katanya dikasih kepercayaan sebagai vokalis.
2: Vokalis.
0: Kalau iya, Bang Luke,
1: saya main gitar.
0: Oh, main gitar.
1: Iya, main gitar.
0: Oke, ada personel lainnya?
2: Gimana ya personelnya?
1: Sementara kita berdua terus ya. Tapi konsepnya tetap ngeband, jadi pakai edisional gitu, itu bass, drum, keyboard, kita pakai edisional session player, teman-teman sendiri sebenarnya.
2: Ya, teman-teman sendiri.
0: Oke, dan namanya Biwon Band.
2: Biwon Band.
0: Ya, Biwon Band. Ini. Kakak-kakak ini semua?
1: Iya, ya, bagian dari
2: tim.
0: Jadi nanti tampil juga nih sebentar malam.
1: Iya,
2: ya.
0: Oke. Nah, untuk pendengar kita yang mungkin kok reggae, kok ska, apa menariknya musik itu? Yang mungkin masih awam nih,
1: ya.
0: Bang Luka, Raju nih.
2: Iya, ya, betul.
1: Soalnya saya korban juga.
0: Korban juga.
1: Dulu awalnya juga tidak begitu tertarik dengan musik ini, terus pas di Jakarta kebetulan ada teman yang band reggae disuruh bantuin Coconut Trees. Dulu sempat
0: Coconut Trees.
1: Ya, yes. Sempat bantuin pemain bassnya bareng terus buat projekan yang ya reggae itu. Akhirnya lama-lama ini kok enak juga ya. Nah, sampai sekarang malah. Jadi kalau ditanya bagaimana ya, sebenarnya saya korban juga sama kayak
2: ikut korban juga.
0: Dan ternyata menikmati begitu.
1: Menikmati,
0: ya. Oke, kalau reggae atau ska itu di dalam tiga kata apa menurut Bang Ical?
2: Kalau
0: reggae dan ska itu digambarkan dalam tiga kata apa? Kebebasan kah, semangat kah, kebersamaan kah? Atau musik yang santai, yang energinya kuat begitu, atau seperti apa?
2: Ya, seperti itu. Kebebasan, energi.
0: Kebebasan, energi.
2: Fun. Happy lah. Happy bener
0: lah. Oke, jadi ini semuanya lagu-lagunya reggae semua?
1: Yang reggae dan ska.
0: Reggae dan ska. Oke, boleh diceritain nih Bang Luka sebagai pencipta lagu, bagaimana proses kreatif lagu-lagu Biwon, inspirasinya dari mana, termasuk sampai kemudian ada single Tabe Puang, bahkan video klipnya juga ada loh ternyata. Oke.
1: Tabe Puang. Ya, Tabe Puang itu sebenarnya ngapa ya, kayak jadi budaya mungkin masih juga. Budaya, terus pengalaman pribadi, terus akhirnya ini kayaknya bisa nih membuat lagu dan konsep Tabe Puang ini. Awalnya sempat bingung juga gimana caranya buat lagu Tabe Puang ini bisa jadi lagu gitu. Akhirnya karena mungkin pernah mengalami kondisi di misalnya di Bone, kalau kita ketemu kayaknya Puang, Tabe Puang, Tabe Puang, oh ya Tabe Puang, oh ya Tabe Puang, akhirnya berkembang ini.
2: Ya pun bukan Puang Bang ya, kita pasti bilang Tabe Puang.
0: Keren. Jadi kayak apa, kearifan lokalnya ada gitu ya. Musiknya modern tetapi tetap punya identitas daerah.
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Wah, keren, keren, keren. Dan kita penasaran nih, coba saya mau putarkan dulu ini, semoga single yang akan diputarkan ini judulnya Tabe Puang, atau mungkin single lain. Kalau single sudah berapa, Bang Luka?
1: Kalau sebenarnya kita sekarang sudah ada
2: 8.
0: Wih, 8. Udah 8. Apa saja tuh? Tadi lihatnya Luka Abadi juga ada ya?
2: Ya betul, Luka Abadi, ada Orang Dalam.
0: Ordal.
1: Ordal, ada. Orang miskin juga.
0: Oke. Okay.
1: Amina, ada judulnya Amina.
2: Amina. Terus Surat-suratan.
1: Saya bahkan sempat, kita bahkan sempat membuat untuk PSM.
0: Oh ada. Iya, benar-benar. Ya, sempat lihat juga ya.
2: Ada PSM-ku, ada.
1: PSM-ku.
2: Ya termasuk 8 single itu.
0: Oke, dan bisa dinikmati?
2: Nah, di sementara kita apa ganti
1: agregator.
2: Dan
1: sedikit perubahan di agregator, jadi selama beberapa hari mungkin kurang
2: 4 hari.
1: Tadi baru naik semua.
2: Kemarin konfirmasinya 4 hari langsung naik.
0: Di channel YouTube B1 Official.
2: Iya.
1: Di Spotify.
0: Oh, di Spotify.
2: TikTok dan lain-lain lagi. Ya.
0: Oke, jadi kita bisa nikmati tuh.
2: Iya,
0: bisa. Penikmat musik bisa nikmati.
2: Bisa.
0: Oke. Baik, pendengar, untuk Anda yang sudah penasaran seperti apa kemudian ya hasil karya dari B1 Band ini, kami hadirkan berikut ini, sudah disiapkan oleh musik director kami, Bung Arvan, B1 Band.

0: puang.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami ya di Prosatera di Makassar, di Obsesi, obrolan seru siang ini. Dan wah, ini mendengarkan lagunya seasik itu ternyata. Amin, ya. Amin, dan saya malah wah bisa merasakan euforia ketika misalnya hadir nih di performnya B1.
2: Ya.
1: Kayaknya penonton dari atas, Bang Ical bilang apa?
3: Iya.
1: Gitu ya emang ya?
3: Iya. Pasti. Ya,
2: konsepnya memang gitu.
3: Konsepnya memang dibuatnya seperti itu. Komunikasi sepanjang sama
1: nonton. Dan sehappy itu ya. Ternyata. Wah, seru sekali lagunya ya. Dan nanti untuk Anda pendengar yang juga penasaran, ingin merasakan euforia teriak tabe puang, iye puang ya, boleh datang nanti sebentar malam ya di kegiatan Makassar Moods May Day jam 9 malam di Mall GTC. Oke, ini umum bisa datang?
3: Umum kayaknya ini.
1: Oke, dan rencana berapa lagu nanti? Apakah ada Aminah juga yang akan hayalan, ada Luka?
3: Ya gimana, Bang?
2: Mungkin ada Aminah juga. Kita sebenarnya siapkan ada sebenarnya kalau karya ada 11 ya. Mm-hmm. Cuman yang kita rilis baru berapa gitu. Nah, ini kita persiapkan mungkin sekitar 8 atau 9.
3: Soalnya kita dikasih durasi waktu. Durasi 40 waktu. Menit lah.
1: Oh, 40 menit.
3: Iya, jadi kita gunakanlah untuk karya yang mm-hmm. kita bisa bawakan bisa sekitar 6 kayaknya sampai 7 karya kita akan bawakan.
1: Oh, 6 sampai 7. Ya, rencananya apa nih? Bang Luka.
3: Gimana, Bang Cal? Rencananya mungkin lagu yang surat-suratan yang yes, pada genrenya.
2: Ada judulnya surat-suratan.
3: Gimana ceritanya?
1: Pengalaman pribadi nih, Bang Luka.
2: Iya. Banyak kayaknya yang punya pengalaman seperti itu. Maksudnya di lagu itu cuman pengen kembali ke zaman belum ada HP, belum ada. Cuma menceritakan hal itu.
1: Ya.
2: Wow, kita dulu masih surat-surat.
1: Burung Kojoni. Ya. Tentang apa itu?
2: Tentang burung.
1: Jadi membayangkan sebentar malam itu sehappy itu ya, nyanyi sama-sama begitu. Oke, okay, dan persiapannya tentu sudah begitu ya, ya untuk tampil gitu, sebentar malam. Dan excited bertemu dengan.
2: Iya, bertemu dengan ya teman-teman di sini, terus komunitas-komunitas Vespa, anak-anak musik di sini, bisa ikut bergabung di sini.
1: Dan satu-satunya ska dan reggae yang tampil sebentar malam. Band.
3: Enggak, soalnya yang manggu juga ska reggae juga.
1: Oh, ska reggae juga.
3: Dari Makassar lah.
1: Okay.
3: Sama-sama.
1: Okay. Dan performer sebentar malam siapa rencananya?
3: Maksudnya
1: kalau lihat flyernya nih ada beberapa penampil.
3: Iya, ada Makassar Steady. Ada yang tutup nanti itu Monstomping. Nah, itu. Mungkin ya band yang sudah lama lah mungkin di Makassar.
2: Iya.
1: Oke, baik. Jadi banyak penampilan sebentar ya. Dan ini kalau cerita tentang lagunya sendiri, Bang Luka sebagai pencipta lagu-lagu B1, biasanya inspirasinya datang dari mana? Pengalaman pribadi kah? Keresahan sosial kah? Atau ada curhatannya Bang Ical kah?
2: Kayaknya sudah disebutkan semua. Keresahan sosial ada. Pribadi ada. Termasuk sebenarnya
1: apa keresahan sosial? Orang dalam? Orang miskin.
2: Orang dalam, tabe puang.
1: Ya.
2: Orang miskin itu sebenarnya menceritakan di posisi bahwa kita tidak akan dianggap kalau kita tidak punya sesuatu. Jadi tolong kamu belajar, tolong kamu sekolah yang benar. Karena ketika kamu miskin, bahkan kadang-kadang keluarga tidak menganggapmu. Nah, seperti dia menceritakan seperti ya mungkin di kehidupan nyata sebenarnya kan ada ya seperti itu. Mungkin ya ada beberapa yang seperti itu. Saat kondisi sulit ya kadang cari teman susah itu. Nah itu kalau orang dalam kan sudah jelas sudah bercerita orang dalam. Terus kalau Aminah itu justru bercerita tentang temanya intinya from zero to hero.
1: Aminah. Okay.
2: Tapi menceritakan di situ dia menceritakan tentang seorang perempuan yang gendut. Dulu dia tidak dianggap, tiba-tiba dia muncul dengan tampilan yang super istilahnya dengan bentuk tubuh
3: yang langsing
2: yang ini, terus tiba-tiba dia jadi pragawati, jadi model apa itu, tidak menyangka oh ini ternyata dulu Amina yang dulu yang tidak dianggap.
1: Terinspirasi dari mana Bang Luka? Pacarnya Bang Luka?
2: Kebetulan udah punya pacar saya, istri punya.
1: Oke, okay. Dan nanti kita mau hadirkan Biwan. Ini bisa gak sih ambil dari yang YouTube Biwan Reggae? Aminah ada, ini bisa?
3: Ada, iya ada.
1: Ya, oke, okay. Nanti kita coba, penasaran saya. Kalau Luka Abadi Bang Luka, gimana?
2: Ini sebenarnya lagu pertama Biwan yang bergenre cinta.
1: Oke. Okay.
2: Ini karena banyak permintaan dari teman-teman, boleh dong lagu cinta lah satu. Gitu.
3: Iya,
2: ya, aduh kayaknya saya oke lah kita coba itu mulai jadi lalu Luka Abadi tentang pengkhianatan sih sebenarnya.
1: Tentang pengkhianatan.
2: Yeah.
1: Oke, okay, dari sekian banyak lagu yang diciptakan Bang Ical sama Bang Luka, paling suka yang mana? Paling favorit yang mana?
3: Kalau menurut saya sih yang untuk have fun dan happy bareng penonton itu Amina.
1: Oh Amina bahkan.
3: Benar.
1: Amina. Oh kirain tapi puang loh.
3: Amina. Ya,
1: Amina, kenapa memilih itu?
3: Soalnya sudah beberapa kali manggung, pasti penonton ajak komunikasi langsung lagunya Amina. Dan kita simpan Amina ini di posisi terakhir terus. Jadi kalau dia bilang Amina berarti kita sudah selesai dong nyanyinya. Jadi saya anggap itu favorit saya. Soalnya penonton itu nunggu kami bawakan Amina.
1: Oke. Dan banyak di antara mereka yang hafal tuh.
3: Banyak. Banyak. Alhamdulillah. Kalau di Bone ya alhamdulillah sudah banyak lah.
1: Oke. Okay.
2: Kadang dia malah enggak makan gaji buta nyanyi.
1: Oke, kalau Aminah, kalau Bang Ical, kalau Bang Luka apa?
2: Saya apa ya? Ada sebenarnya lagu yang ini cuman belum di take. Pernah sudah sering kita ini latihan kawan sehati.
3: Ya, itu. Kawan sehati.
1: Kawan sehati.
2: Ya.
3: belum rilis.
1: Kawan sehati.
2: Ya.
1: Belum rilis.
2: Kalau untuk saat ini ya sama mungkin Amina terus Tabib Puang.
1: Tabib Puang. Ya. Kenapa kemudian akhirnya Tabib Puang yang dibuatkan?
2: Iya, dibuat ikon.
1: Iya, ikon dibuatkan merchandise-nya, ya. Dibuatkan video klipnya.
3: Iya.
1: Sespesial itukah Tabib Puang? Ya,
3: kita melihat kemarin di medsos, terus pernah juga ada FYP. Pas kita manggung di acara Jamnas Vespa, ulang tahun yang keempat Jambore Nasional yang diadakan kemarin di Sopeng. Nah, di situ pecah Tabib Puangnya. Dan tim bikin video dan akhirnya di Instagram FYP. Berarti targetnya ya kita bom dulu di Tabib Puang. Biar
2: semakin meluas.
3: Ya, semakin meluas lah. Kita bikinlah merchandise, bikin baju, bikin
1: video klip.
3: Itu. Jadi Amina antri dulu, Tabib Puang dulu kita.
1: Oh, Amina selanjutnya nih.
3: Iya, ya insyaallah Amina selanjutnya.
1: Ini kalau lihat video klipnya keren juga nih. Boleh diceritakan Bang Luka, Bang Ical? Ini syutingnya di mana nih? Kayak ada pantai-pantai begitu?
2: Di Bone Bojo ya.
3: Di Bone. Ada suatu tempat di situ yang tidak terpakai dan view-nya bagus ya, kita coba di sana. Mirip pantai lah padahal itu pelabuhan.
1: Oh, ini pelabuhan.
3: Ada pohon kelapanya.
1: Wah, dan seasik itu ada ininya juga, koreonya juga ternyata Bang Ical ya. Tabib.
3: Iya, seperti bajunya itu P itu. Gambar tangan.
1: Oh iya. Wah, sedetail itu ternyata dipikirkan. Buat yang nanya dapat merchandise-nya di mana? Bisa enggak
2: di Instagram?
3: Bisa.
1: Oh, bisa.
3: Bisa.
1: Oke. Keren nih kaosnya dipakai sama Bang Luke begitu ya, dan di video klipnya Tabib Puang juga Biwan Band. Nah, ini kalau kita melihat Bang Luke, kalau musik-musik dari kawasan timur begitu yang lagi ramai-ramainya lagi viral-viralnya. Gimana menanggapi dengan fenomena seperti ini yang ternyata masyarakat Indonesia walaupun kurang mengerti bahasanya tetapi menikmati bahkan viral.
2: Nah, saya pun salut, maksudnya terbaik seperti jadi kayak membangun mimpi juga. Kapan nih dari Sulawesi juga bisa seperti ini?
1: Dan lagu Tapi Puang ini potensial sekali ya sih, kalau kita dengarkan tadi.
2: Amin, amin, insyaallah mudah-mudahan seperti itu. Jadi saya pikir yang teman-teman dari timur itu mungkin juga bukan perjuangan yang sebentar ya, mereka itu sudah lama sebelum mereka terus. Mungkin hari ini dapat momennya ya, mereka menikmati apa yang pernah mereka perjuangkan sejak lama istilahnya. Ya berharap juga nanti di daerah Sulawesi Selatan yang khususnya bisa juga seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan ya ke depan bisa selalu ada kesempatan.
1: Apalagi sekarang benar-benar digital sangat membantu ya.
2: Digital sangat membantu gitu. Dan ya, kita mungkin tidak pernah menyangka kalau dari timur bisa seperti pecah sampai ke
1: bahkan kalau kita melihat di TikTok begitu sampai orang-orang luar pun
3: dia cover.
1: Yes, dia cover, dia buatkan dance-nya. Wah, Tapi Puang ini kayaknya bisa dibuatkan dance cover, Bang.
3: Ya, mudah-mudahan lah.
1: Dan ada tentunya visi ingin ya, seperti
2: itu. Jadi ya tadi tuh awal sebenarnya itu cita-citanya itu kecil, maksudnya kita kan ini dari daerah istilahnya. Saya pernah cerita anak-anak pengen rasanya punya band. Selama ini kan yang kita nikmati orang kota, misalnya dari Jakarta yang kesini. Gimana kalau dibalik, kita yang kesana diundang kesana. ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan jadi kenyataan.
1: Amin. Kayaknya bisa sih. Dan strateginya kayak apa Bang Luka? Untuk kemudian menuju ke situ.
2: Wah, untuk saat ini temannya berdua saya semuanya selalu dia kontrol semua masalah untuk apa istilahnya sosmed, untuk agregator, untuk di setiap hari di update apapun itu kegiatan-kegiatan kita update terus. Mungkin ya salah satu cara untuk saat ini itu sambil kita terus mencari-cari informasi bagaimana supaya ini terus bisa lebih cakupannya bisa lebih luas lah. Nah termasuk salah satunya kayak seperti ini kan, kita sudah ada bahan lagi ketemu dengan teman-teman di sini, kita punya portfolio lagi gitu untuk dia gitu. Dan juga terima kasih kepada RRI Pro 1 sudah mengundang kami juga ke sini nih. Kami senang banget, senang sekali diundang ke sini.
1: Dan kalau melihat media sosialnya juga cukup aktif begitu ya. Kalau pendengar ingin mengunjungi bisa ke akun mana
3: bisa,
1: Bang Ical?
3: Akun IG-nya B1 Official, ada juga TikTok-nya juga B1 Official juga, ada YouTube-nya juga B1 Official.
1: B1 Official, okay. Dan bahkan sempat FYP ya?
3: Iya sempat FYP. Itu kita semangat semangatnya lagi di sini.
1: Gimana rasanya Bang Luka akhirnya FYP?
2: Ya, alhamdulillah senang. Mudah-mudahan bisa terus. Gali lagi gimana caranya supaya bisa lebih ini lagi.
1: Dan gimana perasaannya Bang? Lagu-lagu yang diciptakan banyak yang hafal dan ikut bernyanyi.
2: Gimana ya mau menceritakannya kayaknya susah. Ya mungkin perasaannya kurang lebih sama mungkin kalau seorang bapak melihat anaknya lagi di wisuda itu. Mungkin kurang lebih seperti itu mungkin.
1: Okay, nah, dan
3: itu biasanya bikin tambah semangat. Wah, sudah ada yang hafal nih. Sudah ada yang hafal yang sudah kayak Tabe Puang, Mina lah, itu kita tambah semangat lagi, berkarya lagi.
1: Dan ternyata bukan hanya Bone saja begitu ya. Bahkan di Sulawesi Selatan, Makassar juga akhirnya diundang juga datang ke Makassar. Okay, baik. Dan sebentar malam akan tampil. Nah kalau melihat ini di Instagramnya juga, adminnya siapa Bang? Bang Ical?
3: Berdua.
1: Oh berdua. Okay. Termasuk aktif dan yang membedakan saya lihat dari band-band lain, termasuk kalau posting ada quotes-quotesnya begitu. Bijak sekali.
2: Quotes karya bersuara sebenarnya itu kita.
1: Oh karya bersuara.
3: Kita mau bangun tag-nya itu karya bersuara. Tagarnya itu
1: karya bersuara.
3: Karya bersuara.
1: Maksudnya gimana tuh?
3: Gimana Bang?
2: Maksudnya? Ya maksudnya banyak teman-teman, kebetulan teman-teman di sana itu banyak yang sebenarnya mereka mempunyai karya cuman tidak pede atau ini untuk padahal karyanya bagus-bagus tapi cuma disimpan gitu. Nah, yuk perdengarkan karyamu, yeah. Kasih dia bersuara.
3: Suarakan karyamu.
2: Suarakan karyamu. Nah, mungkin seperti itu.
1: Oke, dan kalau melihat ini cukup aktif juga event-event ya. Boleh diceritakan event mana saja termasuk pengalaman manggung yang paling berkesan sejak 2023 sampai sekarang?
3: Ya itu. Ya, saya ceritakan tadi yang paling berkesan sekali itu pas Jambore Nasional, acara Vespa.
1: Oh, yang shopping ya?
3: Iya, itu kan Vespa ngumpul seluruh Indonesia tuh. Nah, kebetulan ya nggak tahu juga tiba-tiba dihubungi.
1: Ya.
3: Pas kemarin itu mungkin dia penasaran dengan lagunya Tabe Puang karena PSC-nya di sana hubungi. Jangan lupa ya Tabe Puangnya. Oh, berarti memang ini lagunya penasaran.
1: Ya. Nah,
3: jadi alhamdulillah kita diundang. Dan bahkan kita awalnya sebagai band pembuka di sana. Nah, itu berkesannya, kita band pembuka nih, nggak apa-apa lah. Yang penting kita harus pecah pertama. Akhirnya pecah, dan bahkan kita kemarin dibatasi untuk lagu karya. Mungkin bilang, karyanya gimana? Tapi kita tetap hantam lagu karya,
1: yeah.
3: Dan alhamdulillah pecah di sana. Dan bahkan kemarin yang panitianya itu, bahkan mau menyuruh nambah, cuman kan kita durasinya sudah, listnya sudah disusun.
1: Nah,
3: makanya saya anggap itu berkesan lah. Di sana banyak portofolio, banyak pengalaman lah di sana.
1: Ini di Instagram yang disematkan yang ramai sekali penontonnya itu.
3: Kegiatan ini.
1: Jamnas ini.
3: Jamnas. Ya.
1: Wow.
3: Jamnas.
1: Ya. Seseru itu gitu ya.
3: Seluruh Vespa Indonesia itu datang di sana.
1: Sampai Bang Ical buka baju ini.
3: Bukan saya. Bukan. Yang tadi nih. Oh. Yang tadi datang sini.
1: Oh gitu. Dan happy Bang ya, maksudnya menemukan vokalis seperti Bang Ical, ya, suara ya, ya, beliau ya. Juga tuh berkarakter begitu.
2: Rockers dia awal sebenarnya.
1: Rockers.
3: Rockers langsung masuk ke situ.
1: Oke, baik pendengar, untuk Anda yang juga ingin nanya-nanya, mau komen-komen boleh ya, kita tunggu. Termasuk ada yang nanya kapan katanya bikin rencana album penuh. Oke. Inspirasinya dari band siapa? Oke, nanti dijawab ya. Kita jeda dulu, Bang Luka dan juga Bang Ical, mendengar tetap bersama kami di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama Biwan. Kami mau hadirkan lagu yang judulnya Aminah. Kita nikmati sama-sama.

0: Pendengar, itu dia, kita sudah nikmati lagi ya, dan memang lagunya keren ya. Tetapi kalau tadi kata Bang Ical, kalau Aminah sudah ada berarti sudah mau selesai. Tapi kita belum mau selesai ya. Wah, lagunya asik, dan ini lagu bisa jadi lagu penyemangat nih untuk Aminah-Aminah di luar sana yang ingin diet begitu ya. Kalau tadi liriknya tuh, hari ini engkau sangat berbeda, tidak seperti biasanya ya, tubuhmu yang dulu tidak ada lekuknya. Luar biasa ya, liriknya. Baik, dan kita ke komentar nih yang nanya, sudah adakah album penuhnya atau punya rencana bikin album penuh, termasuk terinspirasi dari mana katanya bermusiknya, bandnya?
1: Kalau saya sih, menurut saya yang album itu rencana menujunya ke sana. Target sih, target tahun ini bisa launching album di daerah sendiri, di Bone tentunya. Kita target tahun ini untuk launching album, begitu mungkin. Kalau mengenai anunya Bang,
2: inspirasinya?
0: Iya.
2: Ya, inspirasi. Kalau pribadi sebenarnya saya banyak inspirasinya, maksudnya ya semua lagu, entah itu lagu pop atau lagu apapun, enak biasanya ke-save di otak. Nah, itu kadang ada istilahnya anak-anak itu istilahnya ATM, amati tiru modifikasi ya. Seperti itu. Jadi kalau inspirasi banyak, band-band luar banyak, band-band dalam juga banyak.
0: Oke. Untuk lagu PSM Makassar ini, lagu dukungan untuk PSM Makassar.
1: Betul.
0: Ada juga.
2: Ada.
0: Judulnya
2: ada.
0: Apa?
1: PSMku.
0: Oh, PSMku.
1: Iya, PSMku.
0: Oke. Kenapa kepikiran kemudian ingin membuat lagu PSMku ini?
1: Mungkin kemarin ngobrol kebetulan kemarin saya ikut juga komunitas di Bone.
0: Iya.
1: Komunitas PSM. Terus saya ngobrol, tiba-tiba bikinlah lagu PSM, tapi genrenya reggae. Kemarin cuma saya bilang, bisa enggak kita coba dulu lah. Makanya bikin genre reggae. Dan selesai, dan ya itu, kita masih mau up juga dulu. Kan sekarang PSM masih alhamdulillah sekarang sudah tidak terdegradasi. Jadi ya alhamdulillah, dan kita dukung terus, dan kita maunya ya dilirik juga sama fans-fans PSM di Makassar. Begitu tentu
2: ya, intinya bentuk support juga.
0: Oke, bentuk dukungan, bentuk semangat begitu,
2: semangat,
0: ya. Untuk PSM biar bisa juara. Oke. Okay. Dan kayaknya belum ada reggae-nya.
1: Iya, itu lagu. Makanya itu belum ada reggae.
0: Siap.
2: Ada lagunya enggak ada.
0: Boleh dinyanyikan sedikit Bang Ical yang PSM tuh?
1: Mungkin ref-nya mungkin ya.
0: Iya.
1: PSM, PSM-ku. PSM, PSM, ewako, kami

0: Boleh deh nanti di, sering-sering diputar di Prosah tuh.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Baik, selanjutnya ini yang komentar katanya Biwan kalau ada kesempatan kolaborasi sama siapa kalau ada kesempatan?
2: Sama Bob Marley.
1: Wow. Sudah ya. Almarhum.
2: Kalau saya ada suka vokalis tapi ya, cewek. No doubt vokalisnya Gwen Stefani itu pengen banget.
1: Kalau lihat
2: namanya
1: ya,
2: ya
1: cita-cita.
0: Oke, dan ini yang tanya lagi katanya rencana ke depan akan manggung di mana lagi katanya. Dan di mana bisa lihat jadwal manggungnya?
1: Ya, kemarin kebetulan ada dihubungin lagi. Kayaknya setelah ini mungkin di Sinjai. Sana ada acara komunitas juga.
0: Ya.
1: Komunitas volume 2 Reggae Gembira. Ya, kemarin dia bilang siap-siap, Om. Jadi kalau mau lihat jadwal manggungnya mungkin di medsos, ya, di IG tentunya. Ya itu mungkin di IG.
0: Biwan Official ya.
1: Biwan Official.
0: Oke, okay. Ya. Jadi kalau mau interaksi dengan Biwan Official bisa di media sosialnya pendengar. Pesan untuk anak muda yang mau bikin band indie, Bang Ical, Bang Luke.
1: Kalau saya sih tetap apa ya, tetap semangat berkarya. Tentunya karena kalau kita ada karya disimpan saja, ya itu tadi nggak ada apa tabungan untuk kita bermain musik. Jadi kalau bisa tetap semangat berkarya, dan luas inspirasinya untuk berkarya dan ciptakan lagu-lagu yang bisa juga apa bikin
2: inspirasi buat orang lain,
1: untuk orang lain, untuk di kotanya juga bisa. Ya seperti itu mungkin kalau menurut saya.
2: Iya, yeah, jadi mungkin yang jadi tantangan kalau fokus ke karya, kadang-kadang sering-sering juga ke teman-teman itu bahwa untuk masalah apa istilahnya, masalah fee, masalah budget, karena banyak harus keluarkan uang atau ini. Terus kalau sudah punya karya mau bagaimana? Tapi kalau secara pribadi saya menganggap bahwa karya itu, setiap karya itu punya punya rezeki tersendiri. Rezeki tidak harus berbentuk uang, mungkin teman, mungkin kesehatan. Nah itu setiap karya itu saya percaya dia punya rezekinya sendiri. Itu yang membuat terus semangat untuk tetap fokus berkarya.
0: Oke. Okay. Ya. Yang terakhir nih Bang, harapan untuk musik indie di Sulawesi Selatan, Bang Luke dulu.
2: Nah, harapannya apa ya?
1: Harapannya
2: harapan jaya. Harapannya ya semoga Mas bisa terus apa istilahnya? Fight.
0: Ya.
2: Terus mencari apa istilahnya? Jalan supaya bisa menasional atau internasional.
0: Amin. Oke. Okay. Kalau Bang Ical,
1: kalau menurut saya sih harapan untuk band indie itu kayaknya pastinya kan berkarya. Ya mungkin untuk yang dipermantapnya untuk timnya, tim manajemennya untuk medsos, karena kayaknya itu medsosnya penting tuh nomor satu. Soalnya kan band indie, nggak ada label, nggak ada apa. Ya, harusnya kuatnya di situ.
0: Okay.
1: Harusnya kuat di situ, karena kalau nggak kuat di situ, di TikTok, di IG, kayaknya masih kurang tuh kalau untuk band indie. Nah, dan menurut saya seperti itu, perkuat manajemen tim tentunya.
0: Oke, okay. Ya. Baik. Dan musisi musik lokal kita punya potensi besar, Bang Luka ya.
2: Iya.
1: Ya tentunya.
2: Kan di Makassar ini juga banyak. Belum lagi dari di Boni juga banyak.
0: Iya.
2: Lain juga banyak.
0: Oke. Okay. Siap. Baik, pendengar, terima kasih buat Anda yang sudah menyimak dan terima kasih Bang ya, Luka, terima kasih. Bang Ical, terima kasih. Terima kasih. Sukses terus pokoknya ya. Terus konsisten berkarya, amin, semakin dikenal luas. Dan kalau di RR ini kapan-kapan main lagi, kita punya program live music. Jadi musisi itu tampil live music.
2: Oh, iya. Okay. Itu tuh.
0: Dan itu ditampilkan nasional.
1: Wah, itu tuh.
0: Oke, okay. Semoga bisa.
1: Ya, semoga ya. Amin, semoga
0: amin.
1: Bisa.
0: Amin. Undang di kesempatan mendatang. Nanti boleh kontak-kontak tuh sama siap. Bang Arfan.
1: Kita siap, ya. Minta tabik puang kita.
0: Dan kami siap kru RRI menjawab
2: iya
0: puang. Iya puang. Oke, terima kasih Bang Ical, Bang Luke. Yeah, sukses untuk penampilannya sebentar malam ya. Amin. Di parking lot GTC Mall Makassar. Dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di obsesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makassar siang

0: informasi dan inspirasi.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube kami di Pro1 RRI Makassar.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, 3 warga terdampak pembebasan lahan jembatan Barombong. Pemerintah Kota Makassar meningkatkan kualitas ruang publik ramah anak. Inilah Warta Berita selengkapnya. 3 warga terdampak pembebasan lahan jembatan Barombong. Laporan Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan terus mematangkan proses pengadaan lahan untuk pembangunan jembatan Barombong. Hasil inventarisasi dan kunjungan lapangan menunjukkan terdapat 3 warga yang terdampak dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati mengatakan, ketiga warga tersebut telah teridentifikasi berdasarkan penguasaan fisik lahan yang berada dalam area pembangunan jembatan. Ia menjelaskan salah satu warga yang terdampak adalah Jasmani Agi dengan luas lahan sekitar 100 meter persegi. Seluruh tanah beserta bangunan yang berada di atas lahan tersebut masuk dalam area pembangunan jembatan. Menurutnya, status kepemilikan lahan dari masing-masing warga berbeda-beda, sehingga diperlukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait.
4: Ini setelah kita inventarisasi dari hasil kunjungan lapangan, penguasaan fisik di atasnya, ada 3 orang yang terdampak, yaitu yang pertama, Ibu Jasmani Agi, dengan luas tanah berdampak 100 meter persegi, di mana seluruh tanah dan bangunan yang ada di lahan tersebut. Kemudian Ibu Rabaya dengan luas tanah 45 meter persegi, itu mengambil sebagian teras dan halaman rumah. Dan yang terakhir Pak Netkor Ansal dengan luas tanah terdampak 520 meter persegi, sebagian tanahnya saja. Namun yang bersangkutan itu sudah memiliki sertifikat.
3: Ditambahkan, pemerintah Kota Makassar mencatat total kebutuhan lahan untuk pembangunan jembatan Barombong mencapai sekitar 3 hektar. Jembatan yang direncanakan memiliki panjang sekitar 800 meter tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan selatan Kota Makassar.
1: Pemerintah Kota Makassar meningkatkan kualitas ruang publik ramah anak. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menghadirkan ruang publik yang ramah anak sebagai bagian dari komitmen dalam memenuhi hak-hak anak di berbagai fasilitas umum. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna memastikan setiap ruang publik dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar Ita Isdian Anwar mengatakan, fasilitas yang digunakan anak harus memenuhi berbagai aspek perlindungan dan kenyamanan. Dikatakan, ruang bermain publik yang ramah anak harus memenuhi sejumlah aspek penting, salah satunya keamanan dan keselamatan anak, termasuk kondisi permainan yang layak digunakan, bebas dari risiko cedera, serta didukung pengawasan yang memadai.
6: Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memastikan bahwa ruang publik yang digunakan anak-anak telah memperhatikan prinsip pemenuhan hak anak. Namun kami juga menyadari

0: bahwa pemenuhan hak anak adalah proses yang harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
1: Sementara itu, seorang ibu rumah tangga, Lina, menilai hak-hak anak di ruang publik belum sepenuhnya merata, sebab masih ditemukan beberapa tempat publik yang belum ramah anak.
2: Sudah bagus melihat itu, cuman masih ada kulihat beberapa tempat publik, tidak ada tempat bermainnya, tidak ada juga ruang laktasinya. Kalaupun memang ada, kadang kotor tempatnya, kayak tidak diurus itu tempatnya.
1: Ia berharap agar pemerintah bisa memfasilitasi tempat-tempat publik menjadi kawasan ramah anak.
3: Bebenda Sinjai mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan dan pembebasan denda dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor memberikan diskon pokok tunggakan pajak hingga 50% serta pembebasan denda 100% bagi wajib pajak yang menunggak. Kepala Bapenda Sinjai Asdar Amal Darmawan mengatakan, program yang berlangsung sejak 1 hingga 30 Juni 2026 tersebut ditujukan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dengan jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam ini Bapak Gubernur telah mencanangkan program bebas dan diskon pajak kendaraan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026 yang merupakan program lanjutan dari gebyar pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dimulai sejak Januari yang lalu. Dan khusus untuk bulan ini, programnya adalah pembebasan denda 100% dan diskon atas pajak kendaraan 50% yang menunggak untuk jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Program ini saya kira sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai. Ayo manfaatkan kesempatan ini, mumpung masih dalam periode program pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026.
4: Asdar menambahkan, selain memperoleh keringanan pembayaran, wajib pajak yang mengikuti program tersebut juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui program door prize yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapenda Sinjai mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 Juni 2026 dengan mengakses layanan melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile maupun kantor Samsat terdekat.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Wakil Bupati Bone meninjau destinasi wisata Tanjung Palete, Didi, Kecamatan Tanete, Riat Tang Timur. Laporan Suryani Arifin.
7: Guna mendongkrak sektor pariwisata daerah, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin melakukan inspeksi mendadak dan peninjauan langsung ke kawasan wisata Tanjung Palete di Kecamatan Tanete, Riat Tang Timur. Langkah ini diambil untuk memastikan kelayakan fasilitas dan kebersihan destinasi masyarakat Bumi Arung Palaka tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Andi Akmal menegaskan bahwa Tanjung Palete merupakan salah satu aset daerah yang dinilai berbeda dari pantai biasa. Dikatakan, Tanjung Palete menyajikan eksotisme pemandangan laut Teluk Bone langsung dari atas tebing karang.
8: Bukan peninjauan dan singkat ke kawasan pariwisata Tanjung Palete yang menjadi ikon Kabupaten Bone. Bila kita bisa melihat ini, Tanjung Palete di bawah ini. Ini ada waterboomnya, ada juga villa-villanya. Dan kita berharap tentunya masyarakat bisa berkunjung ke sini ya. Kita berkunjung ke sini, mendukung dan tentunya mensupport pariwisata lokal, kebanggaan masyarakat. Ayo datang ke Bone, wisata alam dan juga wisata budaya.
7: Wakil Bupati Bone berharap pihak pengelola wisata agar terus menjaga kualitas pelayanan, kebersihan, dan keamanan agar wisatawan merasa betah saat berada di lokasi. Selain pesona alam dan fasilitasnya, Tanjung Palete juga dikenal menyimpan nilai sejarah serta cerita rakyat yang kental. Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen akan terus melakukan pembenahan berkelanjutan agar destinasi yang berjarak 12 km dari pusat kota Watampone ini semakin berdaya saing di tingkat Sulawesi Selatan.
3: Atlet Kempo Kabupaten Bantaeng batal ikut serta dalam kejuaraan nasional Kempo di Universitas Hasanuddin. Laporan Zainal Abidin.
9: atlet Kempo Kabupaten Bantaeng batal peserta dalam kejuaraan nasional Kempo yang akan berlangsung di Universitas Hasanuddin Makassar pada 18 hingga 21 Juni mendatang. Hal ini disebabkan kurangnya persiapan baik dari segi teknis maupun anggaran yang dimiliki tim Kempo Bantaeng untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal itu disampaikan Muhammad Asriyadi, pelatih tim Kempo Bantaeng saat dihubungi RRI pada Senin malam kemarin. Ia menjelaskan kejuaraan nasional tersebut awalnya akan dijadikan sebagai salah satu ajang tryout bagi para atlet untuk mengetahui sejauh mana perkembangan mereka setelah menjalani latihan sejak awal tahun 2026 dalam rangka persiapan menghadapi proposal yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Namun, karena kurangnya persiapan dari segi atlet maupun ketersediaan anggaran, tim Kempo Bantaeng memutuskan untuk batal mengikuti kejuaraan nasional tersebut.
10: Prakompetisi sebenarnya kayak mau ikut tryout kejuaraan nasional, cuman karena kurangnya persiapan, jadi tidak ikut tryoutnya ini. Dinas RUC, cuman tidak ada persiapan dari segi pendanaan juga. Atlet juga, kan atlet itu kan kuliahnya sampai bulan-bulan ini baru selesai ujian-ujiannya.
9: Asriyadi juga menyampaikan bahwa saat ini para atlet yang sedang menjalani masa libur pendidikan akan difokuskan pada latihan fisik dan peningkatan daya tahan di Kabupaten Bantaeng sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti kejuaraan Kempo lainnya apabila kondisi anggaran memungkinkan. Ia berharap para atlet dapat terus menjaga semangat dan konsistensi latihan agar kesiapan mereka menghadapi kompetisi ke depan tetap terjaga dengan baik. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi haji 1447 Hijriah.
11: Informasi haji

0: 385 jamaah haji dan 6 petugas kloter 2 UPG asal Kabupaten Sidrap pagi tadi tiba di Asrama Haji Sudiang Makassar. Laporannya bersama Karlina Kandi. Silakan, rekan Karlina.
1: Iya, terima kasih. Dan pendengar, kloter 2 UPG asal Kabupaten Sidrap diterima oleh PPIH di Embarkasi Makassar di Asrama Haji Sudiang sekitar pukul 7.30 pagi tadi. Dari total 393 jamaah yang berangkat, sebanyak 391 jamaah yang kembali ke tanah air, yang mana terdiri dari 385 jamaah dan 6 petugas kloter. Selain itu, pendengar, satu jamaah diketahui wafat di Arab Saudi atas nama Ijuma Haji Lompeng pada 30 Mei 2026 lalu. Sedangkan satu jamaah lainnya juga atas nama Lanti Latif Abdullah masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Bupati Sidrap, Saharudin Alrif bersama Kanwil Kemenhat Sidrap dampak ikut menjemput langsung kepulangan jemaah haji kloter 2 UPG di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin hingga ke Asrama Haji Sudiang. Menurut Saharudin Alrif, tahun ini menjadi momen istimewa bagi Kabupaten Sidrap karena dapat memberangkatkan dua kelompok terbang jemaah haji. Ia juga menyebut bahwa tambahan kuota ini tidak lepas dari koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan jajaran Kementerian Haji dan Umrah. Saharudin juga memuji pelayanan haji tahun ini dan berikut keterangannya.
2: Proses pelayanan tahun ini itu sangat beda sekali, sangat bagus, baik di proses pelaksanaan haji yang ada di Mekah, di Jeddah pada saat turun, kemudian di Madinah, di Mekah pada saat ada di Arab Saudi, itu sangat bagus, tidak ada sama sekali keluhan. Lalu kemudian tiba lagi tadi di bandara, tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar, cepat, taktis, dan tidak ada yang mengeluh, semuanya sempurna.
3: Tadi infonya ada yang sakit juga satu orang.
2: Ya, ada yang sakit satu orang, tadi sudah langsung dibawa untuk observasi di Rumah Sakit Wahidin, karena memang sudah usianya, usia lanjut.
1: Selain itu, Bupati Sidrap juga mengajak kepada para jemaah haji pasca ibadah haji ini untuk kemudian menjadi teladan dan membawa dampak positif di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, pendengar dapat kami informasikan pula bahwa malam tadi jemaah kloter 1 UPG asal Kabupaten Sopeng juga telah tiba di Asrama Haji Sudiang sekira pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam. Dan usai diterima oleh panitia PPIH di Embarkasi Makassar, para jemaah kemudian langsung kembali ke Kabupaten Sopeng. Demikian dari Embarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Karnila yang sudah menyampaikan informasi untuk kita pendengar. Dan demikianlah telah kita hadirkan untuk Anda informasi haji 1447 Hijriah.
4: Sesi perwakilan
5: demikian informasi haji 1447 Hijriah MB.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Di hari Selasa pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda. Seperti biasa, kami akan menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, nasional ya, Selasa. Spesial ya. Ya
0: betul.
1: Ada
0: banget.
1: Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar
1: ya.
0: Iya,
1: kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Sekarang juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya, sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah terlihat
2: kita
1: kan.
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke. Okay.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterin ya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu
1: maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat betul. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke.
2: Betul.
1: Oke.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, oke berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, yang pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau gitu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih mudah kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bung Iksan, alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
1: Lezen.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Prosatu Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440693441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo
1: Bang
0: tadi
1: Benijo.
0: Ya, Bang Benijo sempat
1: gimana?
0: Tanya ya.
1: Gimana? Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
0: Iya boleh, silakan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Apalagi sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu, bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja tapi udah jadi anggap kita keluarga. Gitu.
1: Betul banget. Betul. Ya karena itu yang jaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah,
0: tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personel baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa?
1: Kira-kira? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncen ya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya? Dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa maksudnya gitu apa ya? Nih gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh silakan.
5: Siap. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grupnya? Terus sama personil lama masih ada nggak acaranya ya? Panggung bersama Bang.
1: Oke, okay. Ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Iya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Okay. Boleh salam-salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya apalagi kalau di Damai Hatiku Kala Mentari itu Bang.
1: Damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo, pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Angel Gazi.
0: Oke, okay, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang satu persen Indonesia, Kak Isan, Kawe, dan Kak Serjamil.
0: Iya,
1: halo. Iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya
0: apa
6: ini
0: tuh?
6: Kepada ada Gilang Ramadan di sini.
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah. Maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang
0: udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih selamat banyak. Udah.
0: Siang. Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke. Boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Pro 1 RI Padang, untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
7: Ayo udah, terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Divo.
0: Oke, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Belum tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa, belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke. Ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu, gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single. Untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya?
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru, ya? Berarti benar
2: ya, Bang Oji ya?
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu, oke. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya itu penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya. Jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari terus bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau lika-likunya ya apa ya?
1: Januari, KM. Rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget
1: tuh.
0: Ya.
1: Cepet banget sih, jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji, cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke, oke, oke. Jadi prosesnya cepet, cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis.
2: Iya,
1: nggak pakai babi bu, langsung nih gue keluarin nih karya gue, gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul betul betul Mas Isa.
1: Oke.
0: Ini nampaknya kita harus break sebentar, kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati
0: apa.
1: Aku mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via ya pendengar ya, tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja, tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung,
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Iksan ya.
1: Iya, boleh di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.
0: Oke, tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Banggakan Indonesia.
1: Wow, masih
0: kembali lagi bersama Isantara dan
1: betul
0: juga.
1: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
0: wayang,
1: kita ya.
0: Wayang Band.
1: Wayang Band.
0: Yang kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
1: betul.
0: Taurin.
1: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
0: Iya.
1: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Indonesia. Kita
0: betul.
1: Bacain satu-satu Iksan ya.
0: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
1: Yaps,
0: coba.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
0: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
0: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotoria di Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
0: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Wow.
0: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
1: Halo.
0: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
1: Wah, rame ya.
0: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
1: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotoria di Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
0: www.rri.co.id.
1: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
0: Yes.
1: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
1: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
1: Oke, masih terus.
0: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
1: Happy terus ya kayaknya ya.
0: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
1: Bisa jadi ya, bisa
0: kan
1: ya.
0: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
0: Aduh.
1: Oke. Okay. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
0: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
1: Ya, betul.
0: Banyak nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
1: Oke.
0: Lahirnya 95, rilis 97.
1: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
0: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
1: Jadi, tahun berapa tuh?
0: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
1: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
0: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
1: lagunya. Enak ya lagunya ya.
0: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya gak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya. Malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya. Dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
1: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama wayang. Nah itu, yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
0: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
0: Alhamdulillah. Tapi ada rencana gak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? atau memang sebenarnya udah dipersiapin sih albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
1: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
0: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang,
2: Wayang
0: sendiri.
2: Iya.
0: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
1: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
0: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga sih, jadi boleh.
1: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum, bye.
1: Ayo, Mbak siapa?
0: Mbak Sally.
1: Oke.
0: Betul.
1: Iya, betul, Pak Leman. Terima
3: Bang
1: kasih.
3: Ikan, dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
0: Mbak Taurin.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, Tangerang, Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu, Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu, kalau tahu. Dan juga untuk mbak yang vokal ya.
0: Iya. Yeah.
3: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu, sejak berapa tahun gitu. Itu Bang Eli, Mbak Eli.
0: Oke.
3: Salam Mbak Eli.
1: Iya.
3: Tadi untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
1: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
1: Halo.
4: Selamat siang, Kak Isan Jamil.
1: Digabung ya, keren.
0: Katanya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
1: Oke, baiklah.
4: Ya soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
1: Baiklah, benar nyambung. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin. Ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
0: Ya, ada lagi?
4: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses okay nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
0: Okay.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
0: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya Gilang.
5: Oh, wow depan.
0: Oh, yang di lagu yang originalnya. Oh, damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya si Gilang.
0: Oh, iya.
1: Oh.
0: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
1: Iya, mungkin nanti kita tanya bisa menanggapi ya.
4: Terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
0: Mati aku mati.
4: Hidup kamu hidup.
1: Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya.
1: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis
0: ini,
1: ya.
0: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, makanya nih.
0: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
1: Bener
0: mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
1: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih. Ada ya, satu sebenarnya.
0: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis? ibaratnya jadi mainnya, jadi senternya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaannya dari Bang Yosi ya?
0: Bang
5: ya.
0: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
0: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
0: Chemistry.
5: Looknya gitu.
0: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas selamanya.
5: Tas selamanya ya itu kak tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
0: Oh, berarti proses audisinya itu langsung itu masuk studio gitu ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Iya,
5: masuk studio.
0: Oke, Taurin. Terus
5: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
1: Keren banget.
0: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Dulu gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
0: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi. Apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita ke info aja sih gitu.
1: Oh, nginfoin aja. Banyak gitu ya.
2: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Gitu okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
1: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
1: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Enggak kan Indonesia.
0: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
1: Alhamdulillah baik ya, sekali.
6: Apa kabar semua ya?
1: Iya. Lama sekali nggak siaran di Selasa memang ya, nggak ketemu Iksan.
0: Iksan
1: ya.
0: Juga lama nggak siaran.
1: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku nggak pas ganteng Santarore.
0: Ya Allah,
1: ngeri banget ya Allah.
6: Iksan Santarore, gimana kabar?
0: Alhamdulillah Mas Don, wapi ya, kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar.
0: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
1: Cucok.
0: Bercanda. Alhamdulillah.
1: Ya sampai nggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
0: dan. Amin. Allahumma amin.
6: Ya. Sama suara kamu, San.
0: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang, Ben kayaknya.
0: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Oh, lagu wayang tuh terkenang sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
1: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
0: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetron FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Selin sama si ganteng Iksan. Jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Nah, kenapa ya grupen sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mah jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Okay.
0: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grupen sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95 atau 2000-an atau itu 80-an seperti itu. Oke.
0: Okay. Monggo
6: assalamualaikum, sehat selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Okay,
0: terima kasih. Thank you Mas Don.
1: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah. Iya.
0: Halo Firmansyah.
7: Halo 100% Indonesia Bang Ihsan dan Kak Seli.
1: Halo 100%. Iya, silakan Bang Firmansyah.
7: Dan selamanya. Cinta. Iya, ini aku mau ini ya Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
0: Dengan
7: segar. Aku dengar tadi mati apa judulnya tadi?
0: Mati aku mati.
1: Mati aku mati.
7: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
2: Hadir.
0: Iya.
7: Betul. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
2: Iya.
7: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu? Apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
0: Terima kasih. Oke, thank you
1: Firman. Okay, terima kasih.
7: Mari gitu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
7: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
0: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Uji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, wayang nama personil.
2: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
0: Betul.
2: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi, Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
0: Oke.
2: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
0: Nice.
2: Meninggalkan di namanya ini.
0: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
2: Oke.
0: Bang Oji, siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
0: Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Langsung ke
0: Wayang
8: Mas Fauzi ya.
2: Iya.
8: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang gitu ya. Artinya saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
0: 11 Juni.
2: Oh iya.
0: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
8: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rukso kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
0: Oke. Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
8: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bertugas di Kota 2RI Tanjung Pinang.
0: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
0: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
2: Nah, itu temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku, sekarang kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
0: Oke, okay. Dulu
2: kan, Dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
0: Betul, ya, betul.
2: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Hmm. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasi ini bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
0: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya okay. Kelihatannya.
5: Lagi ya, kalau mau datang boleh.
0: Oke, okay, boleh.
1: Oke. Okay.
0: 11 Juni. Ya. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin
1: ya.
0: Oke, okay, pantengin media sosialnya Wayang ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke okay deh, siap. Oke okay deh kalau gitu kita
5: mau bilang makasih juga tadi dari.
0: Oh. Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya ya. Semangat untuk jadi personil barunya dari ya. Wayang. Dan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
2: Amin, amin, ya Rabbi.
1: Oke, okay, kita nampaknya harus beri sebentar ya Iksan
0: iya,
1: ya.
0: Iya,
1: nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari Wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
0: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang berdengar, diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa.
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang
1: gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ikson?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degannya.
0: Iya.
1: Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Okay. Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul, Rita Sugiarto.
1: Yeah. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Jawa Persik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin. Yap. Ya.
3: Oh iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap.
3: Ntar malam meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, ya. Siap ya.
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lah dipikirin buat Bang Oji ya. Nah, kalau ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Iya. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di postingan ya.
0: Betul banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada. Aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band. Kalau tadi solo, aku masih oke lah, masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan ide.
4: Iya, betul.
1: Lima
4: betul,
1: kepala. Betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu kan. Jadi dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang at Wayang Official.
1: Oke.
0: Oke. Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Iya, pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas si semangat yang ngasih
0: Waduh,
1: wah, seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke, ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya. Pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu? Itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, udah pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Apalagi kan wayang ini band legendaris gitu ya.
5: Benar. Ini aja ada pertanyaan ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma.
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana antusiasmenya yang sekarang? Menurut formasinya sekarang, bagaimana tanggapan fansnya gitu?
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke, nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Ihsan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah
1: Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya semoga sukses buat ke depannya. Dan
1: amin.
5: Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang, yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi, dan buat Panjudin yang terima kasih
1: banyak
0: Mbak Rahma. Lanjut ada Teh Dinda ya dari Bogor ya. Halo Teh Dinda.
1: Iya Teh Dinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Teh Dinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Sehat ya
6: Dinda. Ihsan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus. Oke.
6: Okay. Kelly juga sih sudah ketemu sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Teh Dinda ya.
1: Iya.
6: Iya benar, benar. Halo wayang, Oji sama Sore Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Iya Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Ihsan bilang. Kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Betul
6: ya.
0: Betul
6: banget. Urin ya.
4: Iya.
6: Semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
4: Amin.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih.
1: Betul.
6: Dari Teteh itu aja, terus berkarya makin sukses buat Ihsan Taroreh. Makin keren.
1: Thank you
6: Teh. Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
0: Selamat sore. Terima kasih Teh Dinda.
1: Nah, Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Teh Dinda? Kira mau nanya-nanya nih Teh Dinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom out gitu.
0: Oh gitu ya, baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Band yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Kayak mereka, loh, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih, Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau tahunnya?
4: Soalnya kita bawain lagu. Gimana? Silakan.
1: Taurin,
3: Taurin. Taurin. Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang Wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada, yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget, bukan ada yang turun-turun, nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu Wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan,
1: dengan betul. Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini, enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana. Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul-betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu Wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang
4: sama
1: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Single, promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
4: 20.
1: Insyaallah ya. Jadi dalam waktu dekat, yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul.
1: Ya, para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh Wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya Wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya.
0: Iya.
1: Positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi nggak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih?
0: Ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama Wayang sebelumnya.
4: Coba, Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak, bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ditambahinnya
3: apa Ji?
1: Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
1: Mikir banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul ya. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke, okay, amin.
4: Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin okay, pendengar penasaran.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh, silakan.
3: Di situ nanti ya. Di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, okay, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, terima kasih Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan, Firmansyah. Firmansyah tuh, Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, okay, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Halo ya.
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang orang?
7: Wayang Ben.
1: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu dia. Kita siapa?
1: Kita siapa?
8: Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
7: Wajianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. A-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juli 1995
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
8: Jadi deh wayangnya kan.
1: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
9: Yang dia bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Ya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Yaudah.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kita ikuti bersama 100% Indonesia berjaringan nasional untuk edisi Selasa 2 Juni 2026, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, kalau Anda nih biasanya sadar akan hal kecil yang penting banget tapi bisa saja tiba-tiba menghilang. Misalnya seperti sinyal. Hari gini siapa sih yang gak beruntung sama sinyal dan bergantung sama sinyal untuk internetan, mau untuk scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan juga keluarga, sampai ngabarin sesimpel aku udah nyampe. Itu semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan juga lancar. Semua aktivitas kita sekarang nih bergantung dengan yang namanya sinyal. Pas dia bagus, hidup tuh rasanya tenang banget. Tapi pas sinyal hilang dikit, wah paniknya satu rumah. Apalagi kalau dalam hal-hal penting terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya, sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren ini gak cuma kuat di kota saja, tapi juga Smartfren jagoan sudah sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren sudah makin luas di Makassar dan juga seluruh Sulawesi. Internetnya nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau bahkan sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat pendengar yang pengen nih koneksi internetnya aman dan juga lancar di mana saja, sudah saatnya untuk membuktikan sendiri menggunakan Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani setiap aktivitas kita semua seharian. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini, tepat pukul 16.05 waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada sore hari ini kita juga melakukan live streaming tentunya melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Radio Kentongan Tanggap Bencana pada edisi kali ini akan mengangkat topik mengenai cegah dini ancaman kebakaran. Kami juga telah terhubung bersama dengan narasumber kita ada Bapak Alamsyah Talib. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Alamsyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Pak.
1: Selamat sore Bu.
0: Iya, bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Pak Alamsyah ya, telah berkenan bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita membicarakan mengenai cegah dini ancaman kebakaran. Nah, sebagai Kepala Bidang Pencegahan Pemadam Kebakaran Kota Makassar ini Pak Alamsyah, boleh diberitahukan kepada pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada pada sore hari ini, kalau di Kota Makassar sendiri ini Pak, apa yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran terbanyak sejauh ini?
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, kami dari Dinas Damkar Kota Makassar ingin mengucapkan selamat Idul Adha bagi para pemirsa yang melaksanakan yang lalu. Nah, untuk berbicara mengenai cegah dini kebakaran, itu kami di Damkar Mat Makassar itu kita lakukan dengan banyak sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan juga di setiap kecamatan. Nah, di dalam sosialisasi ini kami memperkenalkan bagaimana sih api itu muncul dulu? Api itu muncul dari mana? Unsur-unsurnya seperti apa? Nah, kalau dari sosialisasi tersebut, itu api itu harus mulai dikenali dulu. Oh, itu apinya berasal dari 3 unsur. Dari panas, dari bahan bakar, baik cair, padat, dan gas, dan udara. Nah, ini kalau berkumpul sekitar bahasa kimianya sekitar 21% itu, maka muncul api awal. Nah, dari sini kita sudah bisa paham bahwa munculnya api itu dari 3 unsur ini. Setelah itu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa cara-cara pencegahannya adalah dengan 3 hal pula. Ya, dengan 3 hal pula, yaitu mengurangi panasnya, mengurangi udaranya, dan bagaimana kita mengurai benda-benda yang mudah terbakar. Nah, di 3 ini akan muncul lagi berbagai cara untuk mencegah bagaimana kebakaran itu bisa meluas atau menjadi besar. Nah, kemudian di samping itu ada alat-alat pencegah. Alat-alat pencegah kebakaran itu, kalau alat modern itu seperti apar atau apap, alat pemadam api ringan atau portable. Kemudian di yang modern juga itu ada namanya selimut api. Kemudian ada juga tradisional, itu biasa kita pakai pasir dan juga memakai karung goni dan selainnya yang bisa memadamkan api yang disebabkan oleh arus listrik. Untuk daerah Makassar, ya kami menduga itu banyakkan terjadi gara-gara ada arus pendek atau korsleting listrik. Itu hampir 50%, ya 60% itu kejadian kebakaran itu disebabkan oleh arus pendek. Nah, dari sini kita bisa mulai menganalisis. Ya, kita bisa mulai mencegah. Karena kalau kami di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu, kebakaran itu resiko. Nah, dari resiko ini kita bisa kurangi, kita bisa cegah. Ya, seperti arus listrik ya, arus pendek. Nah, kita mulai periksa bagaimana jaringan listrik kita, kemudian bagaimana perilaku-perilaku kita terkait dengan alat-alat listrik kita. Apakah kita masih seperti dulu? Ya, kadang colokan cuma satu, didobel-dobel sampai banyak. Itu kan salah satu hal yang bisa menyebabkan kebakaran juga. Kemudian jaringan listrik kita yang di atas plafon itu harus diperiksa. Karena itu kalau ada agak lama dia akan memuai dan bisa longgar ikatannya atau sambungannya. Maka itu harus diperiksa. Apalagi kalau di saat hujan itu dia kena. Atau ada gangguan dari binatangnya, misalnya dari tikus, digigit, dan sebagainya. Nah, itu kita periksa. Kemudian untuk gas, itu selalu kita sampaikan ke masyarakat. Untuk tabung gas, itu harus di-off-kan dulu. Kemudian kompornya harus dibersihkan setiap bulan atau setiap minggu. Kemudian diperhatikan selangnya, ya. Nah, yang lain-lainnya itu yang biasa kita anggap remeh adalah merokok, ya, membuang puntung rokoknya di sembarang tempat, apalagi di musim kemarau sekarang ini, itu mudah sekali terbakar. Karena cuaca panas, ada lentikan api sedikit saja bisa membuat kebakaran yang besar. Nah, ini yang semua resiko-resiko ini kita cegah. Kita siapkan alat pencegahnya, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat agar paham cara penggunaan apar. Dan alhamdulillah di Kota Makassar ini sudah ada 3 kecamatan kita sudah sosialisasi. Nah, tinggal beberapa kecamatan lagi kita akan pacu sampai bulan-bulan 8 itu kita sudah rampungkan.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kami juga membuka kepada seluruh masyarakat apabila ada RT, RW yang mau kita edukasi, kita sosialisasi masalah kebakaran di RT-nya atau RW-nya, itu silakan bisa menghubungi kami. Nanti kami turunkan tim untuk memberikan sosialisasi dan edukasi terkait masalah kebakaran atau bagaimana mencegah kebakaran itu. Sekali lagi bahwa kebakaran bisa dicegah dengan mengurangi resiko-resiko atau potensi-potensi kebakaran yang ada di rumah kita atau di sekitar kita.
0: Iya, baik.
1: Jadi itu, siap.
0: Pak Alamsyah, tadi dijelaskan ya dengan detail apa-apa saja faktor penyebab dari terjadinya kebakaran, kemudian juga seterbuka itu dari Damkar Kota Makassar sendiri ini dengan senang hati bagi ada yang ingin mendapatkan edukasi begitu ya. Nah, kemudian kalau di Kota Makassar sendiri Pak, setelah tadi ternyata ada 3 kecamatan ya yang sudah intens diberikan edukasi ini, dari tahun ke tahun by datanya ini seperti apa? Apakah juga mengalami penurunan dari jumlah kasus kebakaran atau seperti apa ini Pak Alamsyah?
1: Iya, jadi untuk kebakaran itu dia dari tahun ke tahun itu menurun. Jadi semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai kebakaran, maka itu semakin bisa menurunkan kebakaran ya. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah risiko. Bagaimana mengurangi risiko kebakarannya dengan kita mencegahnya. Mencegahnya dengan beberapa cara yang seperti saya sampaikan tadi. Hal-hal yang remeh itu selalu harus diingatkan memang. Karena ya hal-hal yang kecil yang biasa kita lupa seperti colokan cas itu yang masih sampai sekarang, mungkin masih di rumah kita itu masih tercolok sampai sekarang, itu harus mulai dibiasakan untuk dicabut. Kemudian kalau ada panas seperti apa yang biasanya HP panas itu segera dicabut saja dulu. Nanti kan dia akan turun lagi. Kemudian penggunaan listrik juga harus kita sesuai SOP. Kemudian penggunaan tabung gas, bagaimana caranya setelah kita keluar rumah harus kita off-kan, jangan selalu on ya. Kemudian bagaimana caranya kita mempengaruhi lingkungan kita agar supaya tidak membakar sampah di sembarangan tempat. Apalagi sudah ada Perda mengatur bahwa dilarang membakar sampah. Tinggal tempo 4 lurah itu akan datang nanti motor sampah untuk mengangkut itu. Nah ini semua kita selalu ingatkan ya, sehingga tahun ke tahun itu ya kita mau masyarakat lebih paham lagi, karena kita ingin libatkan mereka. Pencegahan kebakaran itu bukan cuma tugas dari pemadam, tapi tugas kita semua ini, termasuk RRI ini menyebarkan ini luar biasa. Kami terima kasih banyak ini.
0: Iya.
1: Dan seluruh masyarakat mendengarnya dan bisa paham. Kalau tidak bisa paham, tanya, bisa ke langsung ke Damkar atau banyak buku-buku atau di media sosial itu bisa kita belajar dari situ. Dari situ kita bisa paham bahwa ini kebakaran bisa kita cegah. Dan ini kebakaran bukan bencana loh, bukan bencana. Sekali lagi ini bukan bencana, tetapi ini adalah risiko kita. Jadi kebakaran itu harus kita, oh risikonya kita di seperti ini. Jadi sama kita kalau naik motor itu seharusnya kita pakai helm ya, tapi kadang kita lalai, maka diingatkan terus supaya pakai helm. Kadang selamat dari kebiasaan kita gampang-gampang ini, tapi suatu saat dia akan jatuh, maka akan mengalami kecelakaan yang kita tidak inginkan. Sama ini kebakaran, selalu kita ingatkan supaya sesuai dengan SOP, penggunaan gasnya, listriknya, colokannya, merokok juga tidak boleh membuang sembarangan. Ya ini selalu harus diingatkan supaya hal-hal ini bisa dia jadikan pedoman bahwa oh ini adalah hal yang harus kita lakukan. Begitu Mbak.
0: Iya. Baik, kemudian Pak Lamsyah, bagi lingkungan yang ingin mendapatkan edukasi dari pemadam kebakaran sendiri ini seperti apa untuk bisa mendaftarkan, atau ada juga kah yang harus disiapkan dari segi berkas-berkasnya ini Pak?
1: Tinggal bersurat saja, nanti kami akan turun. Jadi bersurat ke Damkar dan Karmat. Setelah itu kami akan menelpon, melihat ke sana. Nanti kami akan turunkan tim untuk memberikan edukasi ke rumah-rumah, juga ke RT-RT. Nanti kita praktekkan juga. Jadi nanti dipraktekkan, karena untuk memadamkan api awal itu yeah, perlu latihan-latihan ya. Harus ada latihan supaya tidak takut. Kadang paniknya berlebihan sehingga memadamkannya juga sulit. Nah, jadi itu perlu latihan-latihan yang kontinu ya, misalnya dalam setahun itu 2 kali. Ini juga kita sampaikan kepada para perusahaan itu, perusahaan atau hotel atau apa itu, harus dia lakukan simulasi atau latihan-latihan sendiri sehingga dia pada saat ada kebakaran dia tidak panik. Dia tidak panik atau dia lari malah. Kadang kita lihat itu ada kebakaran yang mudah sebenarnya bisa dipadamkan oleh apar atau bisa dipadamkan, dia malah lari. Ya, kenapa dia lari? Karena dia tidak pernah melakukan praktek. Mungkin tahu teorinya, tapi yeah, prakteknya dia tidak takut atau panik sehingga dia lari. Jadi sebenarnya bisa dipadamkan dengan apar, tapi karena tidak ada praktek maka itu seperti itu biasa. Makanya ini kita ada teori, juga ada praktek di lapangan.
0: Baik. Begitu, Mbak. Jadi bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin mendapatkan edukasi mengenai penanganan terjadinya kebakaran ini, bisa langsung bersurat kepada Damkar Mat itu sendiri agar kita sama-sama bisa memahami seperti apa cara menangani pada saat terjadi kebakaran. Nah, kalau dari Damkar Kota Makassar sendiri nih Pak Alamsyah, apa yang masih menjadi kendala besar dalam memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat?
1: Kenapa, Pak?
0: Ya, apa hal apa yang masih menjadi kendala besar ini Pak dari Damkar sendiri dalam memberikan sosialisasi juga edukasi kepada masyarakat?
1: Nah, ini yang masih kendala kami ini ya, karena masih belum menyeluruh ya. Makanya itu kami saya sampaikan tadi bahwa barang siapa yang mau atau ada RT yang mau nya di adakan edukasi dan sosialisasi, itu hubungi kami, karena jangkauan kami atau tenaga kami itu masih terbatas. Olehnya itu kita sampaikan di 3 kecamatan yang lalu, siapa atau apa atau ada kegiatan RT RW, kalau bisa undang kami atau sosialisasi di masjid, kita undang kami, nanti kami berikan edukasi dan cara dan praktek lapangan. Karena ini tugas-tugas atau pengetahuan ilmu mengenai pencegahan kebakaran ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat. Misalnya yang rumah satu nih yang tahu, tetangganya nggak tahu, tenaganya yang kebakar kan bisa ikut kebakar yang tahu itu. Makanya ini harus kolektif. Kalau mereka sama-sama tahu, maka lingkungan bisa aman, RT-nya, RW-nya. Tapi kalau cuma satu yang tahu, yang lainnya 2 orang atau 3 orang tidak tahu, dia meremehkan atau dia tidak tahu pencegahannya, itu repot. Kalau rumahnya terbakar, bisa terbakar juga ya, bisa kena juga yang tahu tuh. Jadi ini yang kendala kami ini masih, karena tenaga masih terbatas, dana juga masih terbatas ya. Dana dari kita ini yang masih kurang ya, kemudian hal-hal teknisnya lainnya. Makanya kami mengatakan kepada pihak dari RT RW, siapa yang mau undang kami, kami datang dengan gratis, datang memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa pencegahan kebakaran ini bukan cuma tugas damkar, tapi tugas kita semua, tugas masyarakat Kota Makassar.
0: Baik. Nah, kemudian Pak Alamsyah, ini karena RRI juga menjadi pemberi informasi begitu ya kepada masyarakat, utamanya mengenai pencegahan dini ancaman kebakaran, mungkin boleh sekalian nih Pak secara singkat diberikan edukasi secara lebih spesifik juga kepada masyarakat, mungkin 3 tindakan sederhana yang bisa dilakukan pada saat terjadinya kebakaran, mungkin terjadinya kebocoran gas begitu, apa yang harus dilakukan ini Pak Alamsyah?
1: Nah, contoh misal untuk kebakaran gas itu seperti yang saya sampaikan pencegahan awalnya itu. Kalau kebocoran gas, maka dia itu harus dilakukan dengan menutup gasnya, mengurangi kandungan gasnya. Ya, bisa dengan cara menyelimuti tabung, ya, sehingga gasnya berkurang dan apinya padam. Ya, kemudian kalau gasnya itu masih apa namanya? Maksudnya menyelimutinya ini pakai kain basah,
0: kain
1: ya.
0: Basah.
1: Jadi kalau secara tradisionalnya itu, kalau misalnya kompor gasnya atau tabung gasnya terbakar atau muncul api awal, itu kita ambil kain basah terus ditutupi dengan perlahan. Jangan juga terburu-buru. Makanya perlu latihan ya. Ditutupi pelan-pelan sampai padam apinya, kemudian cabut regulatornya. Atau kalau yang terbakar dekat tabung itu ada selangnya, itu pakai kain basah terus tutupi, dililit ya, dililit itu tabungnya Setelah padam apinya baru dicabut regulatornya. Jadi kalau sudah dicabut regulatornya, tentunya gasnya itu tidak mengalir lagi. Nah, kalau ada kebocoran gas, segera bawa keluar. Jangan bawa ke kamar mandi, bawa keluar di udara yang... Karena gas itu dia lebih berat dari udara, makanya dia lebih, dia di bawah, yeah, udaranya di atas. Tapi sekali lagi, ini harus ada praktek juga latihan kalau kebocoran-kebocoran gas ya, karena ini perlu juga keterampilan khusus, makanya memang perlu praktek supaya paham. Dan di medsos itu banyak sekali, ada teman kami juga itu yang sering sosialisasi mengenai kebocoran gas itu, ada di medsos itu banyak. Tapi intinya ya, yang pertama itu jangan panik. Kalau sudah tahu teorinya, ya tinggal kita praktekkan. Nah, misalnya kebocoran gas itu seperti itu. Nah, kalau pakai alat modern juga lebih cepat ya. Kalau apar, ada namanya apar, atau selimut api, itu lebih mudah. Tinggal kita tarik tuasnya, kancingnya, terus ambil selangnya, terus tekan tuasnya. Itu sudah keluar namanya racun api, itu lebih mudah padam. Setelah itu bisa dicabut regulatornya. Ini secara modern. Dan pada seluruh masyarakat diharapkan memiliki apar di rumah. Ya, yang 3 kilo aja. Ini bisa diisi ulang. Jadi kalau sudah dipakai, itu bisa diisi ulang tekanannya dan racun apinya. Karena apar ini punya tekanan. Punya apa, tekanannya itu ada ya. Jadi itu. Nah, sekali lagi kalau kebakaran kompor juga seperti itu. Pakai kain basah terus ditutupi dengan telan. Setelah itu buka kainnya, terus cabut regulator gasnya.
0: Iya.
1: Itu yang sederhana, tapi sekali lagi saya sampaikan perlu latihan-latihan. Ya, karena dengan perbanyak latihan tentu kita lebih paham dan lebih mudah lagi untuk menangani api awal. Oke. Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih nih Pak Alamsyah ya. Jadi tadi bisa diterapkan, namun butuh latihan lagi. Dan juga bagi Anda pendengar juga pemirsa, ini bisa belajar melalui media sosial, karena sudah banyak juga yang membuat konten bagaimana untuk menghadapi kondisi kebakaran. Bagi Anda juga pendengar yang bergabung di 0821-3333-9440, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Alamsyah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini termasuk daerah rawan bencana kan?
3: Iya sih.
2: Terus nggak takut? Mau gimana lagi? Dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
3: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
2: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu, jendela, supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Waktunya kentongan. kit tanggap bencana. Kit yang dimaksud yaitu kebutuhan dasar, termasuk makanan, air, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki. Barang lainnya yang direkomendasikan Federal Emergency Management Agency, yaitu baterai cadangan,

0: hewan peliharaan, dan sebagainya. Semuanya ini harus sudah terkumpul di dalam tas. Bukan hanya tersedia, namun tersebar di penjuru rumah. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Makassar sore ini.
3: Makassar 94,4 pendengar dimanapun Anda berada pada sore hari ini, masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di dialog kentongan tanggap bencana bersama dengan Pak Alam Syah Talib. Tadi sudah diberikan edukasi dan dijelaskan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran, apalagi di musim kemarau seperti saat ini ancaman jauh lebih besar lagi. Terakhir Pak, di penghujung perjumpaan pada sore hari ini, pesan dan juga himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat khususnya di kota Makassar mengenai pencegahan dini ancaman kebakaran, silakan.
4: Ya, pesan untuk seluruh warga kota Makassar agar mewaspadai potensi-potensi kebakaran yang ada di rumah, di lingkungan kita, ya. Ya, harus diwaspadai, apalagi ini musim kemarau, musim panas. Diperhatikan lagi alat-alat listriknya kita, kompor kita, ya. Kemudian merokok, cemerokok untuk mematikan dulu sebelum dibuang. Kemudian selain itu harus memiliki apar, alat pemadam api ringan di rumah, ya, dibeli, ya. Kemudian harus diingat juga, ya, saya ingatkan kembali kepada seluruh masyarakat bahwa pencegahan itu merupakan tugas bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga, bukan cuma tugas damkar. Ya, saya kira itu pesan, dan kita sama-sama berdoa supaya warga kita, warga kota Makassar ini aman dan nyaman, ya, terhindar dari bahaya kebakaran. Demikian, Bu.
3: Baik, terima kasih Pak Alam Syah atas waktu dan juga kesempatannya pada sore hari ini yang telah berkenan berbincang bersama kami, memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehat selalu Pak, Assalamualaikum.
4: Amin, Waalaikumsalam.
3: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi dialog kentongan tanggap bencana dengan topik cegah dini ancaman kebakaran telah menemani Anda pada sore hari ini. Poin-poin yang disampaikan oleh Pak Alam Syah Talib tadi bisa kita terapkan tentunya, dan penting untuk kita pahami bagaimana pencegahan dini terhadap ancaman kebakaran, utamanya bagi Anda yang tinggal di lingkungan padat ataupun juga bagi Anda yang kita semua tentunya harus bisa memahami dan juga harus bisa mengetahui cara untuk menangani secara cepat dan juga tanggap terhadap ancaman kebakaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risna Supratia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi menjadi bagian tak terelakkan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah cincin api Pasifik. Penting bagi semua anggota keluarga untuk mengetahui bagaimana bereaksi dalam keadaan darurat, terkhusus bagi anak. Ada beberapa hal yang bisa diajarkan kepada anak untuk lebih tanggap saat menghadapi bencana. Yang pertama, buat rencana bencana keluarga. Semua anggota keluarga harus tahu bagaimana bereaksi dalam keadaan darurat, karena perlindungan terbaik adalah mengetahui langkah darurat yang harus dilakukan. Kedua, ajari anak untuk mengenali sinyal bahaya. Pastikan anak mengetahui apa dan seperti apa detektor asap, alarm kebakaran, dan sistem peringatan masyarakat lokal atau sirene. Setelah itu, juga harus memastikan anak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, ajarkan untuk tetap tenang dan tidak panik. Dan yang terakhir, menyusun perlengkapan bencana untuk keluarga.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: Waktunya Kentongan.
3: Gempa bumi merupakan bencana yang terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat menimbulkan efek kerusakan hingga hancurnya bangunan dalam sekejap. Tidak jarang, bencana ini turut memakan korban jiwa. Melalui laman YouTube resminya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, membagikan sejumlah tips aman yang bisa dilakukan saat terjadi gempa. Yang pertama, saat gempa terjadi, berlindunglah di bawah meja atau perabot yang kokoh. Jika tidak ada peralatan tersebut, merunduk dan lindungi kepala kita dengan bantal atau lengan. Yang kedua, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluar ruangan setelah kondisi dirasa aman. Jangan menggunakan lift dan jika sedang keluar ruangan, jauhi pohon dan papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika terjebak dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut kita dengan sapu tangan bila ada, dan munculkan suara agar tim SAR bisa mencari posisi kita. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Waktunya kentongan.
1: Bukit tebing dan jurang selalu memberi keindahan yang menakjubkan bagi setiap mata yang memandangnya. Namun di balik itu ada bahaya yang setiap saat mengintai kita akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Terutama pada kondisi tebing yang tidak ditumbuhi pohon dan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keindahan yang sedang kita nikmati sesaat akan terusik manakala kita dapat mengamati secara seksama dengan adanya tanda-tanda utama akan terjadi tanah longsor, seperti munculnya retakan vertikal pada tebingnya, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Tanda-tanda itu mengisyaratkan kita sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
2: Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, segera hubungi kepolisian, kepala desa, lurah, atau camat untuk pertolongan lebih awal.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Baik pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda dialog kentang tangga bencana pada sore hari ini, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gema Seripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini bertugas, kami dari RRI Palu siap menghadirkan informasi pembuka sore hari ini. Dalam memaksimalkan pendapatan daerah dan juga penertiban administrasi data kendaraan bermotor, pemerintah meminta masyarakat mengalihkan plat ranmor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya Dita Surbakti.
1: Banyaknya kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah yang masih menggunakan plat dari luar daerah menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun kota. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, penertiban plat kendaraan bermotor dari luar daerah menjadi salah satu upaya pihaknya dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah. Diakui hingga saat ini masih ditemukan kendaraan bermotor baik pribadi maupun kendaraan berat menggunakan plat luar daerah yang pada akhirnya pajak kendaraan yang dibayar tidak masuk dalam pendapatan daerah Sulawesi Tengah. Menyikapi hal ini, dirinya minta seluruh pihak yang masih menggunakan kendaraan berplat luar daerah untuk melakukan peralihan sebagai bentuk dukungan pembangunan di Sulawesi Tengah.
2: Itu harus kita lakukan karena itu juga merupakan pendapatan daerah. Karena di mana-mana juga mereka lakukan yang lain, daerah yang lain juga melakukan begitu. Jadi saya kira mohon dukungan masyarakat, karena ini juga bentuk partisipasi bagi pembangunan. Jadi siapa yang punya mobil dari luar, supaya bisa mendaftarkan, mengalihkan pendaftarannya di Sulawesi Tengah. Karena lebih banyak beroperasi di Sulawesi Tengah, lebih banyak memakai jalan di Sulawesi Tengah.
1: Jadi bayar pajaknya?
2: Bayar pajaknya Sulawesi Tengah.
1: Menanggapi upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Sulawesi Tengah, Sugeng mengatakan pihaknya mendukung kebijakan tersebut, di mana selain berdampak positif terhadap pendapatan daerah, peralihan plat kendaraan bermotor dari luar daerah ke Sulawesi Tengah juga diakui akan berdampak pada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ di wilayah Sulawesi Tengah. Menurutnya, selain berdampak pada pendapatan daerah, kebijakan ini juga dinilai memudahkan pendataan pemilik kendaraan, khususnya saat mengalami kecelakaan lalu lintas.
3: Masih terdapat cukup banyak kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional perusahaan yang aktivitas operasionalnya berada di Sulawesi Tengah, namun masih menggunakan registrasi kendaraan luar daerah. Tentunya kondisi ini berdampak terhadap potensi penerimaan daerah yang belum optimal, baik dari sisi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ yang merupakan bagian penting dalam perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan. Dari sisi PT Jasa Raja, SWDKLLJ memiliki fungsi yang sangat strategis karena dana tersebut dipergunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi kendaraan dan pembayaran SWDKLJ di daerah operasionalnya, maka akan semakin baik pula dukungan terhadap keberlangsungan dasar bagi masyarakat.
1: Keduanya berharap kebijakan penertiban kendaraan bermotor saat ini dapat direspon positif sebagai upaya memaksimalkan pendapatan daerah serta penertiban sistem administrasi seluruh kendaraan bermotor di Sulawesi Tengah. Ditegaskan, pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya untuk pembangunan daerah, khususnya pembangunan jalan.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu untuk Gemas Saripati Maju edisi hari ini. Dan kami akan kembali pada rekan kami, host di RRI Makassar bersama dengan rekan Rizna. Silakan.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Palu. Selanjutnya informasi berikut kami hadirkan bersama dengan RRI Toli-Toli. Ada rekan Seliwati. Rekan Seli.
5: Terima kasih rekan Rizna. Informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan Komandan Resor Militer dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawalan, Kabupaten Toli-Toli. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
6: Komandan Resor Militer dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta meresmikan jembatan Garuda yang berlokasi di Kelurahan Nalu, Kecamatan Bawalan, Kabupaten Toli-Toli. Peresmian jembatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah itu. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta menyampaikan harapannya agar keberadaan jembatan Garuda dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kalau nanti ada beberapa jembatan lain, bulan-bulan depan bisa kita lanjutkan lagi. Yang penting, nilai strategisnya betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat,

0: dulu, baru kita tidak lanjut karena beberapa titik itu terakhir baru kita diberikan CAT yang kita mungkin kira-kira dibutuhkan bisa kita survei.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengapresiasi pembangunan jembatan Garuda yang langsung dibangun TNI bersama masyarakat. Sebab di tengah efisiensi anggaran tanpa kemanunggalan, permasalahan masyarakat dapat ditangani secara maksimal.
2: Sinergi yang terjadi antara berbagai pihak merupakan bukti nyata bahwa pembangunan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh semangat kebersamaan dan gotong royong. Pekan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri yang berkenan hadir sekaligus meresmikan jembatan Garuda Toli-Toli. Kehadiran Bapak Menteri menjadi wujud nyata dukungan TNI terhadap pembangunan daerah serta penguatan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
1: Peresmian jembatan Garuda disambut antusias masyarakat Kelurahan Nalu, di mana pembangunan yang dilakukan sejak tanggal 2 April lalu kini telah rampung, sehingga kehadiran jembatan tersebut diharapkan mempermudah mobilitas warga sekaligus meningkatkan konektivitas antar permukiman di wilayah Kelurahan Nalu.
3: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan Rista di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Seliwati dari Toli-Toli. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Syahribul. Rekan Syahribul.
5: Selamat sore rekan Rizna.
4: Selamat sore, silakan informasinya.
5: Baik, dari kota Bau-Bau, selama 5 bulan terakhir Polres Bau-Bau berhasil ungkap 9 kasus narkoba dengan barang bukti ratusan gram sabu. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, W.O.D. Nurliani.
6: Peredaran narkotika di kota Bau-Bau masih menjadi ancaman serius. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satuan Reserse Narkoba Polres Bau-Bau berhasil mengungkap 9 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan total barang bukti yang diamankan mencapai hampir 200 gram sabu. Kasus terbaru diungkap di sebuah rumah kos di Kecamatan Murhum. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 50 saset sabu seberat 15 gram yang diduga siap edar dan mengamankan seorang pemuda yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Satres Narkoba Aibtu Hairudin mengungkapkan seluruh kasus yang berhasil diungkap berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka.
7: LP 9. Kita kan targetnya untuk tahun ini kan hanya 9 laporan polisi. Nah, sekarang sudah 9, tapi kan ini kan baru bulan berapa, tapi pasti kan akan nanti sudah di atas 100. Saya dari 9 laporan itu sudah di atas 100. Tersangkanya 11, karena ada yang 2 tersangkanya.
6: Dari 9 kasus tersebut, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka, beberapa kasus melibatkan lebih dari satu pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika dan bukan bandar besar. Sejumlah pelaku juga diketahui positif menggunakan narkoba. Menurut Hairudin, letak geografis kota Bau-Bau yang strategis menjadikannya sebagai salah satu wilayah transit dalam jalur peredaran narkotika. Pasokan narkoba yang beredar di Bau-Bau umumnya berasal dari kota-kota besar di luar daerah. Lanjut Hairudin, masih tingginya angka pengungkapan kasus menunjukkan peredaran narkoba di Bau-Bau masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Karena itu Polres Bau-Bau mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu pemberantasan narkotika dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Polres Bau-Bau menegaskan akan terus meningkatkan upaya penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika untuk melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Dari Kota Bau-Bau, demikian informasi yang kami hadirkan. Dan kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Rizna.
4: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau untuk informasinya. Pendengar dari Bau-Bau, selanjutnya kami akan mengajak Anda singgah di Kota Angin Mamiri Makassar untuk mengikuti wawancara bersama dengan Rahmadani dengan Ustadz Arifuddin Lewah yang membahas tradisi jemaah haji asal Sulawesi Selatan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar Pak Ustaz, sehat?
9: Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat.
8: Baik Pak Ustaz, 1 Juni 2026 alhamdulillah ya jamaah haji kloter pertama tiba di Indonesia dan di Makassar di asrama haji Sudiang. Nah ini berbicara mengenai kedatangan jamaah haji ini yang juga kita bisa saksikan dipenuhi dengan berbagai budaya. Nah bagaimana tradisi penyambutan jamaah haji di Sulawesi Selatan saat ini yang Anda sering pantau dan juga bagaimana memaknainya Pak Ustadz?
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang buat para duta-duta haji kita yang insya Allah tepatnya hari ini kloter pertama akan mendarat dari Kabupaten Sopeng kalau tidak salah. Yang pertama mungkin adanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena saudara-saudara kita yang baru saja melaksanakan pelaksanaan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan haji. Sementara penyambutan ini kan berbagai macam hal, tradisi-tradisi yang kadang ada di Sulawesi Selatan. Ada kalanya orang turun dari pesawat disambut di bandara, ada yang dikasih makan cucuru, katanya manis-manis, ada yang dikasih makan onde-onde supaya katanya biar amumba-mumba sedikit rezekinya lagi. Yang ketiga banyak hal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita, sehingga betapa bahagianya keluarga, sahabat, tetangga, semua pasti datang berbondong untuk mengulurkan tangan dengan ucapan selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji mabrur.
4: Baik.
9: Nah intinya, kalau seperti ini kan sah-sah saja. Nah, setelah itu yang jamaah haji ini kan pulang membawa bekal oleh-oleh.
4: Iya.
9: Sebenarnya yang paling afdal ibu bapak semua terima hanya dua, zam-zam dengan kurma. Karena itu adalah aslinya Mekah. Mekah dan Madinah itu aslinya antara kurma dengan zam-zam. Selebihnya itu bukan dari Arab Saudi. Itu semua dari negara-negara lain, bahkan ada juga dari Indonesia. Dari Indonesia ke Mekah, ke Mekah kembali ke Indonesia, Indonesia kembali ke ujung pandangnya ada di Sopeng. Jadi intinya seperti itu. Jadi,
4: Nah Pak Ustaz, apa indikator seorang haji itu dapat dikatakan memperoleh haji mabrur?
9: Jadi intinya, kan haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, sehingga Rasulullah bersabda itu, haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga. Nah, ada beberapa indikator yang kita bisa telaah setelah kepulangan haji. Yang pertama, ibadah kita itu semakin tinggi loh. Ingat, di Madinah kita menuntut arba'in. Arba'in itu kan 40 kali sholat jamaah di Masjid Madinah. Apakah arba'in ini masih terpatri sebentar dalam kehidupanmu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada umumnya? Ini yang pertama, indikatornya itu kembali kepada kebiasaan kita di Mekah. Betapa menyesalnya orang di Mekah, Madinah, kalau tidak sempat ke masjid sholat. Mereka semua berkata, Masya Allah rugi saya. Nah sekarang, apa indikator ini? Kalimat rugimu tidak sholat di Masjidil Haram ini dua. Sementara kembali ke daerah masing-masing, ada masjid yang senantiasa kita lihat. Jadi kita kadang jamaah haji itu ya setidak-tidaknya arba'in kita di Madinah itu akan senantiasa terulang sepenuhnya di kota ini. Yang kedua, haji itu kan harusnya lebih jujur lagi. Karena predikat haji itu kan berat. Kenapa saya bilang berat? Coba bayangkan kalau Anda tidak jujur. Tiba-tiba kita berdagang misalnya, Anda tidak jujur. Orang pasti berkata, haji cilaka, haji apa itu, haji pembale-bale, haji pembohong. Yeah. Itu kan jelek. Padahal tidak ada haji itu yang pembohong. Semua indikatornya itu. Makanya Allah mengingatkan, inna fidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi itu, kata Allah, dengan berbagai macam tanda-tanda ya tafakkarun. Kita mulai berpikir, kata Allah. Gunakan pikiranmu. Indikator-indikator seperti inilah yang diinginkan sehingga kita menjadi haji-haji yang mabrur.
4: Baik.
9: Berikutnya itu, haji juga harus jauh dari maksiat, dosa dan segalanya. Contohnya misalnya, dulu kan tidak ada orang bersih, kecuali Rasulullah. Di dunia ini hanya satu orang yang paling suci dan bersih, hanya Rasulullah. Dulu sebelum kita haji, anggap suka minum, suka judi, zina. Setelah pulang haji ini kan hilang semua. Itu namanya indikator menuju haji-haji yang mabrur.
4: Baik.
9: Sementara yang lainnya itu kan peduli. Kita peduli terhadap sesama karena di Mekah itu kan dituntun, diajari bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di Mekah. apakah bisa teraplikasi di kehidupan kita di Sulawesi Selatan ini atau di Indonesia pada umumnya. Saya kira demikian.
4: Baik. Nah, terakhir Pak Ustaz, singkat saja, bagaimana cara menjaga semangat ibadah dan akhlak setelah kita pulang berhaji?
9: Tergantung perilaku kita manusia ya. Yang bisa menjaganya itu kan diri kita semua. Kalau misalnya kemarin ada teman yang suka ajak bermaksiat, coba kita barengi dengan kita yang mengajak menuju kepada kebaikan. Baik. Kalau kemarin diajak kita berbuat dosa, ini hari kita akan ajak dia berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itu semua adalah hasil dari apa yang disebut dengan haji-haji yang mabrur.
4: Baik.
9: Demikian.
4: Baik, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Gemba Saripati Maju. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Watampone, ada rekan Arfiani. Rekan Fia.
11: Iya.
4: Silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih Risna, RRI Makassar, dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Bapenda Sinjai mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan dan pembebasan denda dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor memberikan diskon pokok tunggakan pajak hingga 50% serta pembebasan denda 100% bagi wajib pajak yang menunggak. Kepala Bapenda Sinjai Asdar Amal Darmawan mengatakan, program yang berlangsung sejak 1 hingga 30 Juni 2026 tersebut ditujukan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dengan jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam ini Bapak Gubernur telah mencanangkan program bebas dan diskon pajak kendaraan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni. 2026 yang merupakan program lanjutan dari gebyar pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dimulai sejak Januari yang lalu, dan khusus untuk bulan ini programnya adalah pembebasan denda 100% dan diskon atas pajak kendaraan 50% yang menunggak untuk jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Program ini saya kira sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai. Ayo manfaatkan kesempatan ini mumpung masih dalam periode program pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026.
12: Asdar menambahkan, selain memperoleh keringanan pembayaran, wajib pajak yang mengikuti program tersebut juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui program door prize yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapenda Sinjai mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 Juni 2026 dengan mengakses layanan melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile maupun kantor Samsat terdekat.
11: RRI Bone, dan demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Risna, silahkan.
4: Baik, terima kasih rekan Fia untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
14: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini mengenai Wakil Bupati Tojo Una-Una beri motivasi dan penguatan karakter kepada calon paskibraka Tojo Una-Una jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Rahmawati Tane.
15: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri memberikan arahan dan motivasi kepada para calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Tojo Una-Una yang dipersiapkan untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat dan disiplin, dihadiri para calon anggota Paskibraka yang telah melalui proses seleksi dan tengah menjalani tahapan pembinaan serta pelatihan. Dalam arahannya, Wakil Bupati Surya Lapasiri menegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para calon Paskibraka tidak hanya bertugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda dalam hal kedisiplinan, integritas, dan semangat kebangsaan.
16: Akan dilaksanakan Paski, adik-adik harus siap disiplin, karena insya Allah kemarin adik-adik bisa lihat kakak-kakak yang sana, mereka kemarin sukses. Insya Allah kalian juga sukses seperti kakak-kakak yang tadi. Disiplin adalah kunci utama, ikuti seluruh instruksi dari pelatih dengan sungguh-sungguh. Disiplin waktu, disiplin tenaga, dan disiplin dalam bertindak akan menjadi penentu suksesnya kalian di hari puncak nanti. Kekompakan dalam kebersamaan, tumbuhkan rasa korsa, jiwa kawan, tidak ada yang menonjol, sendirian, bergerak, bersama, saling mendukung satu sama lain.
15: Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap para calon Paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik demi mengharumkan nama Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menekankan bahwa pengalaman menjadi anggota Paskibraka akan menjadi bekal berharga dalam membentuk jiwa kepemimpinan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Para calon Paskibraka tampak antusias mengikuti arahan yang diberikan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat motivasi dan kesiapan mereka dalam menghadapi tugas besar pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Rahmawati Tane melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Mamuju bersama dengan Fitri. Rekan Fitri, silakan informasinya.
17: Iya, terima kasih rekan Rizna. Baik pendengar dan pemirsa, di sore hari ini informasi dari Mamuju, jemaah haji Sulbar kloter 11 hingga 20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 5 Juni 2026. Makasih Umar, Hadi Umar melaporkan.
18: Rencana kepulangan jamaah haji asal Sulawesi Barat untuk kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026. Selanjutnya, kloter 19 dan 20 akan menyusul pada 15 Juni 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Sulbar Ahmad Barambangi dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jamaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju ke kabupaten masing-masing.
19: Rencana kepulangan untuk jamaah haji Sulawesi Barat kloter 11 dan 12 insya Allah kita akan sudah terima kembali di Asrama Embarkasi Makassar pada tanggal 9 Juni 2026. Kemudian kloter 19 dan kloter 20 insya Allah kita akan terima di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada tanggal 15 Juni 2026.
18: Ahmad Barambangi berharap seluruh jamaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
17: Ya, demikian informasi dari rekan kami di sore hari ini. Saya kembalikan ke RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Fitri untuk informasinya dari RRI Mamuju pada sore hari ini. Saudara pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari RRI Makassar terkait dengan, maksud kami, informasi dari RRI Kendari bersama dengan rekan Jihan Benazir. Rekan Jihan,
20: Selamat sore rekan Rizna di Makassar. Kami akan hadirkan informasi dari RRI Kendari mengenai dibalik aplikasi Ojol di Kendari saat ini menjadi penggerak utama ekonomi warga kota. Dan kita akan mengikuti feature yang berjudul Dinamika Roda Para Pejuang Rupiah di Kota Kendari bersama Heli Diawati Kadir.
21: Di setiap sudut jalanan Kota Kendari, deru mesin dan laju roda seolah tak pernah berhenti. Seiring perkembangan zaman, transportasi kini hadir dengan wajah baru yang lebih praktis dan efisien. Para pengemudi ojek online, ujung tombak, mobilitas masyarakat modern. Di balik layar ponsel dan helm yang mereka kenakan, tersimpan cerita perjuangan, kesabaran, dan harapan besar demi sekerat rezeki.

0: Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri. Bahkan saat malam mulai menyelimuti kota, tugas mereka belum selesai. Sejak pukul 5 pagi hingga larut malam, mereka siap sedia menjemput dan mengantar penumpang ke berbagai penjuru kota, dari pusat pemerintahan, kawasan pasar, hingga ke wilayah perumahan. Dua roda menjadi teman setia, jaket dan helm adalah baju sira mereka. Seperti yang dituturkan Adenang, salah satu pengemudi ojek online di kota Kendari, saat terik matahari siang yang membakar kulit hingga guyuran hujan yang membasahi badan adalah hal biasa yang harus dihadapi demi melayani masyarakat yang membutuhkan transportasi cepat dan terjangkau.
1: Saya itu kerjanya kadang sampai jam 10, jam 11 itu baru pulang. Intinya ya kerjaannya halal.
0: Tidak selamanya jalan yang mereka lalui mulus. Tantangan datang silih berganti, mulai dari kondisi jalan yang kadang rusak, cuaca yang tidak menentu, hingga persaingan yang semakin ketat. Perubahan sistem aplikasi juga menjadi perhatian utama mereka. Namun, dengan senyum dan keramahan khas pengemudi ojek online, mereka tetap melayani setiap penumpang sebaik mungkin. Bagi mereka, kepuasan pelanggan dan keselamatan adalah prioritas utama.
1: Tantangannya itu banyak sekali, Bu. Kadang itu sepi, tapi kadang ramai, Ji. Tapi mau media apa tuh harus semangat.
0: Di balik keringat dan lelah tersimpan harapan yang besar. Banyak dari mereka yang berhasil menyekolahkan anak hingga ke jenjang yang tinggi, membangun rumah dan memenuhi kebutuhan hidup hanya dari hasil mengayuh sepeda motor. Mereka membuktikan tidak ada pekerjaan yang rendah asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kehadiran ojek online bukan hanya soal bisnis, tapi tentang bagaimana mereka bertahan dan berjuang di tengah kerasnya kehidupan.
1: Harapanku itu ke depannya semoga rezekiku lancar, tapi yang paling penting itu saya selalu diberi kesehatan tuh biar saya bisa kerja terus.
0: Jejak roda mereka terus berputar, mengukir cerita di aspal kota Kendari. Mereka adalah pejuang nafkah yang tangguh, pahlawan tanpa jubah yang setia mengantarkan kita sampai tujuan dengan selamat. Bagi mereka, setitik debu dan segaris keringat adalah harga yang pantas dibayar demi senyum orang-orang tercinta di rumah. Terima kasih para pejuang nafkah. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kota Kendari.
2: Informasi dari Kota Kendari, dan kembali kita ke rekan Risna yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan Benazir dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Makassar terkait dengan 3 warga terdampak pembebasan lahan Jembatan Barombong. Dilaporkan langsung oleh rekan Edwin Masud. Rekan Edwin.
4: Ya, rekan bisa dapat kami informasikan, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pertanahan terus mematangkan proses pengadaan lahan untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong. Dan padapun hasil inventarisasi dan kunjungan di lapangan menunjukkan terdapat 3 rumah warga yang terdampak dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Susilawati, yang dikonfirmasi RRI mengatakan ketiga warga tersebut telah terinfeksi berdasarkan penguasaan lahan yang berada dalam bangunan meter persegi, dan warga lainnya Rabia ada 45 meter persegi, dan warga ketiga luas lahan mencapai 520 meter persegi. Namun hanya sebagian lahan yang nanti masuk dalam kebutuhan rencana pembangunan Jembatan Barombong ini. Menurut Sri, status kepemilikan lahan dari masing-masing warga ini cukup berbeda. Lahan yang salah satunya juga berupa surat pengoperan hak ataupun telah dikuasai secara fisik, sedangkan warga lainnya juga memiliki dokumen retribusi tanah berdasarkan SK tahun 1964. Tentu itu pemerintah Kota Makassar mencatat total kebutuhan lahan secara keseluruhan untuk rencana pembangunan Jembatan Barombong ini mencapai sekitar 3 hektar. Dan jembatan ini yang direncanakan memiliki panjang sekitar 800 meter tersebut diharapkan oleh warga ataupun tentunya warga Kota Makassar dan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan selatan Kota Makassar. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ini dalam hal pembebasan lahan terus dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga ke pemerintah pusat. Demikian rekan Krisna.
3: Baik, terima kasih rekan Edwin untuk laporannya pada sore hari ini.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gembal Saripati Maju, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
1: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
0: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
1: Ah, ini cuma ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
2: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
1: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apa lah.
2: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
0: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
1: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
3: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbaha zi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.
1: Makassar sore ini.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Perusahaan

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Saya posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
3: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
4: Tidak! Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
5: Stop bullying.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar cek fakta Pro 1 untuk edisi 2 Juni 2026 dengan judul Warga Kejar Pocong Begal di Kabupaten Jombang. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur yang mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi yang menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Itulah tadi cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.

0: Makassar sore ini.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Makassar sore ini.
5: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini, masih bersama kami di 94,4 FM dan juga dapat didengarkan melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Hari Selasa ya, 2 Juni 2026, hari kedua di bulan baru dan menjadi hari pertama masuk kerja, masuk sekolah setelah libur panjang. Wah, luar biasa. Apakah hawa-hawa dari mager dan juga malasnya masih terasa? Tapi tidak boleh ya, harus tetap semangat menjalani hari karena kita telah berada di pertengahan tahun 2026. Wah, luar biasa, ternyata sudah berjalan setengah dari setahun ini. Apakah resolusi-resolusi kemarin sudah banyak yang dijalankan, goalsnya sudah banyak yang tercapai, atau ada habit baru yang mulai dijalani? Apapun itu ya, asalkan positif, kita support pokoknya. Nah, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini Kiprah Sulawesi Selatan membahas mengenai mengelola sampah dengan ekoenzim berikut ini.
6: Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI. Bersama saya, Yulia, menemani Anda dalam Kiprah Indonesia. Malam ini, kita akan membicarakan satu langkah sederhana yang bisa memberikan dampak yang besar bagi lingkungan, yaitu pengelolaan sampah organik melalui ekoenzim. Pendengar, masalah sampah di Indonesia masih menjadi tantangan yang besar. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024 mencatat bahwa timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 34 juta ton dan hampir 40%-nya berupa sampah organik seperti sisa makanan dan sayuran. Dari jumlah itu, sekitar 65% sudah terkelola. Namun, masih ada lebih dari 34% yang tidak tertangani dengan baik. Sampah yang menumpuk bukan hanya mengotori lingkungan, tetapi juga melepaskan gas metana yang mempercepat pemanasan global. Karena itu, diperlukan solusi yang sederhana, namun bisa diterapkan langsung di rumah. Salah satunya adalah ekoenzim. Cairan ekoenzim dihasilkan dari fermentasi sampah organik seperti kulit buah dan sayuran, dengan tambahan gula dan air yang didiamkan selama sekitar 3 bulan akan menghasilkan cairan berwarna coklat dengan aroma khas asam manis.

Meski terlihat sederhana, manfaat ekoenzim sangatlah luas. Cairan ini bisa digunakan sebagai pembersih alami rumah tangga, penghilang bau, pupuk organik, bahkan sebagai agen ramah lingkungan untuk mengolah limbah cair. Penelitian terbaru dari Universitas Diponegoro pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ekoenzim terbukti mampu memperbaiki kualitas air limbah rumah tangga. Dengan dosis sekitar 5 hingga 10 mm, cairan ini dapat menurunkan kandungan zat pencemar seperti COD dan nitrat sambil menjaga pH air tetap aman bagi ekosistem. Lebih jauh lagi, ekoenzim juga dianggap berkontribusi pada upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Dengan mengolah sampah organik menjadi produk bermanfaat, timbulan sampah yang menumpuk di TPA bisa berkurang, sehingga pelepasan metana ke atmosfer ikut ditekan. Inilah bukti bahwa gerakan kecil dari rumah tangga sebenarnya dapat membantu pencapaian target nasional menuju lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Perkembangan ekoenzim di Indonesia semakin luas. Tidak hanya di tingkat rumah tangga, tapi juga di sekolah dan komunitas.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

salah satunya di Depok. Eko Enzim telah menjadi bagian dari program pembelajaran siswa melalui proyek profil pelajar Pancasila. Anak-anak diajak membuat Eko Enzim dari sisa dapur rumah mereka, lalu memahami manfaatnya. Hasilnya, kesadaran lingkungan tumbuh sejak dini, dan keluarga pun ikut belajar mengelola sampah organik dengan cara yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi sirkular, di mana sampah dipandang bukan lagi sebagai beban, melainkan sumber daya. Pemerintah mencatat bahwa jumlah bank sampah di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 20.000 unit, tersebar di ratusan kabupaten dan kota. Bank sampah ini bersama dengan inisiatif seperti Eko Enzim memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungannya. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa melihat dampak yang nyata. Lingkungan menjadi lebih bersih, polusi berkurang, dan nilai tambah ekonomi serta yang paling penting, kesadaran masyarakat semakin terbangun. Semua itu berasal dari tindakan kecil, tidak membuang begitu saja sisa makanan, tetapi mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pendengar Pro 1, dari cerita tentang Eko Enzim, kita belajar bahwa solusi besar seringkali berawal dari rumah, dari dapur, dan dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jika gerakan ini dilakukan secara meluas, maka sampah yang semula menjadi masalah dapat berubah menjadi jawaban bagi banyak persoalan lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan program Kiper Indonesia. Saya Yulia pamit undur diri. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan program lainnya melalui

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: tahu nih. Kece lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kece lagi.
3: Oh, kece lagi saja.
2: Kece mi.
3: Bandnya.

Lagu Setia Menunggu dari Fabio Asar baru saja kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini, menemani Anda yang bisa jadi sedang berkumpul bersama keluarga ya, family time setelah seharian beraktivitas, atau yang lagi dalam perjalanan juga nih akan melakukan pertemuan pertemuan atau hangout bareng teman-temannya ya, ataupun juga bersama kolega. Ini tetap setia mendengarkan siaran kami di 94,4 FM. Dan juga ya pendengar, setelah kita menjalani masa-masa di musim kemarau ini, tantangannya jadi semakin besar, kelangkaan air, kemudian juga potensi terjadinya kebakaran karena lahan yang kering. Ini harus bisa kita waspadai dan juga kita antisipasi dengan menjaga lingkungan, kemudian juga memeriksa instalasi listrik Anda. Ini sudah saatnya Anda memperhatikan semua itu, kemudian juga untuk mencegah terjadinya kebakaran, Anda bisa menyiapkan apar di rumah masing-masing, ataupun juga ada alat-alat penunjang lainnya yang bisa dijadikan sebagai penanganan pertama ketika terjadi kebakaran. Tidak diminta-minta terjadi kebakaran, tapi kita tidak pernah tahu ya, musibah itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Kita bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

0: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan saya dan juga kita semua yang telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Syaiful Malik yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kami akan nantikan program berita relay dari Pro 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada

0: yang berkemanusiaan dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
1: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
0: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
2: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino. Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
3: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
3: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu, Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
2: Serta kita akan mendatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
1: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
3: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
1: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Syafri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sheikh Saud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
5: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
4: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
6: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
5: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
8: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dolar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dolar.
7: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
8: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dolar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
7: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Faujin.
11: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
10: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Faujin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
12: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
13: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
12: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
14: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
15: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
14: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
15: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
16: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
15: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
14: Indonesia kembali menegaskan.
15: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansyah. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
18: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
17: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei
10: Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam program Mimbar Agama Buddha. Malam hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar seperti biasa di Selasa malam. Dan malam hari ini kita akan membahas pendengar topik yang menarik tentunya ya. Dan untuk hari ini kita membahas topik pendengar, yaitu mengelola stres dan cemas sesuai Dhamma. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber yang tentu kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Dr. Agus Japari, yang beliau juga sudah pernah mengisi sebelumnya program Mimbar Agama Buddha ini. Beliau merupakan dosen Unhas dan juga psikiater, salah satunya di Rumah Sakit Stella Maris dan juga di Rumah Sakit Dadi Makassar. Selamat malam Pak Dokter. Apa kabar Pak Dokter?
1: Kabar baik ya.
0: Terima kasih banyak sudah hadir kembali di studio Pro 1 RRI Makassar. Kabar sehat dok ya?
1: Sehat.
0: Dan sepertinya sibuk nih dok.
1: Ya, habis praktek langsung ke sini.
0: Habis praktek langsung ke sini ya. Dan tadi juga masuk ke sini dokter masih sibuk dengan telepon begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, dan selain bersama Bapak Dr. Agus Japari, kita juga bersama dengan Bapak Garvin Goy. Beliau merupakan psikolog dan penulis buku Psikologi Positif. Kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Pak Garvin, selamat malam. Pak Garvin, selamat malam.
2: Selamat malam, terdengar?
0: Sangat jelas, Pak Garvin. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami dalam program Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Sehat kabarnya, Pak Garvin?
2: Sehat.
0: Di Jakarta, Pak, ya? Saat ini
2: betul,
0: posisi
2: di Jakarta.
0: Siap. Mungkin boleh saling menyapa dengan Pak Dr. Agus Japari di studio.
2: Ya, Pak Agus.
1: Ya, Dr. selamat Agus. Malam, malam, Pak Garvin. Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
1: Ya.
0: Baik, dan malam hari ini pendengar, kita akan bersama-sama menyimak tentunya obrolan dari kedua narasumber kita, mengelola stres dan cemas sesuai Dhamma. Dan mungkin di awal masing-masing narasumber menyampaikan terlebih dahulu pengantar, mungkin dari Dr. Agus dulu sebelum kita ke Pak Garvin. Silakan dok.
1: Baik, terima kasih. Ya, jadi sesuai tema kita pada malam ini adalah gangguan stres dan cemas ya. Seperti kita ketahui, ini sebenarnya sangat menarik ya, karena sangat banyak sebenarnya di masyarakat yang mengalami masalah seperti ini, stres dan cemas ya. Dan menurut data dari WHO, data terakhir, ternyata di seluruh dunia ini yang mengalami gangguan kecemasan itu mencapai 350 juta ya. Jadi mencapai 4% dari populasi dunia sekarang yang mencapai 8 miliar. Jadi ada 350 juta orang yang mengalami gangguan kecemasan. Dan khusus di Indonesia, menurut Pak Menkes yang baru-baru ini dia sampaikan, di Indonesia itu ada 32 juta yang mengalami gangguan kecemasan. Jadi ini cukup tinggi, dan menurut Pak Menkes ini lebih tinggi angkanya daripada gangguan jantung. Ya, jadi cukup banyak kejadiannya di masyarakat, dan ini yang mungkin perlu kita bahas supaya kita lebih menyadari apa itu stres, apa itu cemas, dan bagaimana kita mengelolanya. Dan sesuai dengan tema kita Mimbar Agama Buddha, kita akan kaitkan juga dengan Dhamma dari agama Buddha ya.
0: Baik, dan mungkin Pak Garvin ada yang ingin disampaikan juga sebagai pengantar, silakan Pak.
2: Baik. Ya, kalau tadi Dr. Agus menyampaikan melalui data ya, data yang sangat komprehensif, mungkin saya juga tambahkan dari apa yang saya alami. Ya, kebetulan karena saya berdomisili di Jakarta, jadi juga dalam beberapa kesempatan mengisi kegiatan puja bakti juga ya, sebagai narasumber itu biasanya di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat gitu. Dan itu biasanya setelah selesai sesi, ya biasanya karena saya mengisi di sesi ceramah di sesi puja bakti, begitu puja bakti selesai itu banyak sekali umat yang kemudian datang ya bertanya ya, curhat ya. Nggak, sebenarnya bukan curhat lah ya, lebih bertanya ya jatuhnya ya. Mereka berbagi kendala, bahkan ada beberapa umat yang akhirnya kami janjian gitu ada waktu untuk konsultasi one on one. Nah itu menjadi sebuah, tadi kalau dokter Agus memberikan data, lalu data tersebut saya renungi, iya juga ya, terjadi di saya gitu. Ternyata banyak sekali kasus-kasus terkait dengan masalah kesehatan mental. Ya, dan masalah kesehatan mental itu kan gak cuma gangguan jiwa ya. Orang-orang suka mengira kalau mendatangi psikolog, apalagi psikiater ya, kalau datangnya ke dokter Agus gitu. Orang-orang suka mengiranya, wah ini ada masalah yang gawat nih dengan mentalnya nih. Ya suka ada stigma-stigma negatif ya. Padahal juga bisa aja normal bermasalah, kita istilahnya ya, normal bermasalah. Gak gangguan jiwa gitu, tapi hidup sedang ada masalah dan membutuhkan dukungan psikologis. Nah ini dulu, nanti mungkin bisa kita perdalam.
1: Ya, sangat menarik ya Pak Garvin. Saya sebenarnya sangat senang ya pada malam ini bisa berduet sama Pak Garvin yang seorang psikolog dan dosen ya, dan saya sebagai psikiater, karena kita sama-sama menggeluti dunia yang sama ya, dunia mental health ya. Jadi kita bisa berbagi ini, apalagi Pak Garvin di Jakarta pasti lebih banyak kasusnya ya, seperti yang Pak Garvin cerita tadi ya, banyak-banyak umat mungkin di wihara yang mencari Pak Garvin untuk sesi berbagi ya. Jadi ini sangat menarik. Mungkin Pak Garvin bisa berbagi kasus-kasus mungkin apa yang pernah ditangani, atau mungkin begini, kita mulai saja dengan mungkin tema kita malam ini ya, stres dan cemas ya. Jadi mungkin kita perjelas dulu supaya pemirsa, pendengar kita di RRI Pro 1 ini bisa lebih mengetahui lebih dalam tema kita pada malam ini, stres dan cemas ya. Mungkin Pak Garvin bisa berbagi pengalamannya tentang stres dan cemas, apa itu, kemudian mungkin apa bedanya ya. Silakan Pak Garvin.
2: Baik, mungkin saya mulai dari membicarakan emosi dulu kali ya.
1: Ya,
2: jadi mungkin entah kalau di psikiatri ya dokter ya, tapi kalau di psikologi, khususnya di psikologi emosi, ada dikotomi, bukan dikotomi sebenarnya, penggolongan emosi negatif, emosi positif. Ya, emosi positif itu biasanya kita sebutnya senang, damai, tenang. Emosi negatif itu yang nggak enak, yang kita sebut sebagai takut, sedih, cemas. Nah, karena judulnya emosi negatif, ya jadinya orang suka berpikir kalau sedih, takut, cemas itu terjadi, maka ada gangguan mental. Ya, padahal enggak. Dalam artian, sebenarnya manusiawi sekali bahwa dalam hidup kita, kita menemukan pengalaman yang membuat kita sedih, cemas, atau takut. Gitu. Sesimpel misalnya emosi cemas. Ya, ketika kita tahu besok ada hal penting, presentasi untuk klien, atau besok ada hal penting, kita mau, kalau teman-teman di sini ada yang mahasiswa, ujian, lalu merasakan cemas. Cemas itu sebenarnya kontekstual, bisa jadi baik. Ya, dalam arti dia mendorong kita untuk mempersiapkan sesuatu sehingga kita menghasilkan hasil yang baik. Gitu. Nah, tapi beberapa orang kadang menganggap munculnya kecemasan itu selalu buruk. Gitu. Walaupun nggak selalu baik juga ya. Nah, itu yang kadang-kala saya perlu menjelaskan juga. Misalnya mereka rasa cemas, apakah gangguan jiwa? Saya tanya dulu, cemasnya gimana dulu ya? Karena, ya cemas berarti ada indikasi something wrong, itu betul. Ya, tapi bagaimana cemas itu kemudian kita maknai sesuatu yang membuat kita malah jadi disfungsional atau malah sesuatu yang mendorong kita untuk menjadi lebih fungsional gitu ya, termasuk juga dengan stres. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengar istilah eustress dan distress. Ya, eustress itu stres yang mendorong kita untuk malah menjadi adaptif ya, dan distress itu yang sebaliknya, stres yang bikin kita menjadi lebih apa ya, lebih hancur lah gitu ya, yang membuat kita kurang adaptif gitu. Ya, jadi kalau di Jakarta banyak saya jelaskan dulu basic-basic seperti itu. Lalu di level mana bisa katakan gangguan jiwa? Karena kalau saya lihat nih trennya adalah orang-orang suka memberi label gangguan jiwa. Gak tahu dokter Agus mungkin juga sering dengar itu dari orang-orang kali ya. Sedikit-sedikit NPD, sedikit-sedikit ADHD, ya sedikit-sedikit apalagi macam-macam ya. Jadi itu yang banyak perlu saya luruskan. Begitu sih, Dok Agus.
1: Ya, sangat menarik Pak Garvin ya. Karena pengaruh sosial media sekarang, ya di sosial media banyak sekali konten-konten mungkin ya yang beredar, sehingga banyak orang-orang yang sudah mempelajari dari sosial media, oh ini gejala-gejala mental health seperti ini, kalau BPD seperti ini ya, NPD seperti ini. Jadi mereka sekarang banyak yang melakukan self diagnosis berdasarkan informasi yang didapat dari sosial media. Ini yang mungkin perlu kita luruskan bahwa perlulah ke profesional ya, janganlah self diagnosis, jangan melabel diri sendiri hanya berdasarkan dari informasi yang didapat ya. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Garvin tadi mengenai emosi ya. Jadi emosi itu perlu kita kenali memang ya, karena ada emosi positif dan emosi negatif. Jadi tidak berarti emosi itu pasti tidak bagus ya, pasti gangguan. Karena ternyata ada emosi yang positif ya, perasaan senang, bahagia tadi ya, yang perlu memang kita kenali, kita validasi ya. Ya, kecuali kalau emosi negatif, nah ini yang memang perlu dikenali untuk dikonsultasikan ke profesional ya. Jadi mengenai yang Pak Garvin ketemukan pasien yang pernah konsultasi mengenai banyak yang mengalami stres yang seperti apa?
2: Ya kalau stres yang sering saya temui, wah lumayan banyak ya. Bahkan arahnya sampai major depression gitu kira-kira. Jadi ada beberapa kasus kehilangan pekerjaan. Ya ini sebenarnya faktornya sangat banyak, kehilangan pekerjaan, kebetulan juga berasal dari suku yang dimana anak-anak sulung ini, anak-anak cowok sulung. Jadi kebetulan dari suku yang sangat meninggikan anak cowok sulung. Jadi saat dia kehilangan pekerjaan, tekanan dari keluarga itu begitu banyak. Nah itu akhirnya membuat orang tersebut ya tertekan gitu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi pertama itu, ada juga yang saya temui juga bahkan terjebak sampai narkotika. Nah, lagi-lagi karena tekanan kuliah gitu ya. Gitu. Jadi sangat beragam sih. Dok Agus, sangat beragam, tapi kalau saya lihat clue-nya adalah biasanya dua ya, faktor sosial support yang kurang ya, sosial support yang kurang, dan yang kedua juga kurangnya apa, biasa suka terlambat gitu, saat sudah gejalanya parah baru datang ya, itu yang sering saya temukan polanya
1: ya. Ya jadi sangat menarik ya, jadi ternyata masalahnya mirip ya, mirip di mana saja ya. Jadi sosial support yang kurang biasanya ya. Pengalaman kalau saya sih di sini kalau ada masalah keluarga ya, seperti yang Pak Garvin temukan tadi, masalah keluarga menyebabkan sosial support kurang. Mungkin orang tuanya bermasalah ya, mungkin orang tuanya divorce ya. Akhirnya yang jadi korban adalah anak-anaknya. Jadi tidak mendapat dukungan yang baik, tidak mendapat perawatan yang baik sama orang tuanya. Akhirnya anaknya mungkin akhirnya pergaulannya salah, sampai lari ke obat-obatan ya. Jadi memang kita perlu sekali social support seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan cemas dan depresi, cemas dan stres ya. Nah, jadi kalau di psikiatri itu kita anggap cemas itu kalau dia menetap, itu yang mengganggu aktivitas sehari-hari, itu yang memang perlu konsultasi ya. Tapi kalau kecemasan yang hanya berlangsung singkat, ya itu mungkin perlu ditelusuri apa penyebabnya. Jadi ini yang kita perlu mungkin menggali lebih jauh, apa menjadi akar masalah dari kecemasan yang dialami, kemudian apa penyebabnya, mungkin stres apa yang menyebabkan saya seperti itu. Jadi biasanya memang didahului oleh stres ya, stres, kemudian stresnya mungkin tidak tertangani dengan baik, dia tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi, akhirnya menimbulkanlah masalah kecemasan, bahkan sampai depresi. Ya, ke yang Pak Garvin, bagaimana mengenangani kalau sesuai dhamma ini kira-kira pada umat ini ya.
2: Dokter Agus, nah ini yang menarik dia, kebetulan saya sedang studi lanjut lagi di psikologi ini, Dok Agus
1: ya.
2: Jadi saya suka bercanda, ini sebenarnya bercanda saja sih, tapi ya ada sisi benarnya, ada sisi dilebih-lebihkan ya karena bercanda gitu. saya bilang jadi umat Buddha belajar psikologi itu curang.
1: Ya.
2: Karena banyak kemiripan antara agama dan
1: ya, psikologi. Ya, betul, betul. Ya.
2: Dan apa kalau saya baca paper-paper ya, makalah-makalah psikologi yang terkini gitu. Banyak kan sebenarnya tanda kutip ya mengambil dari ajaran Buddha. Ya seperti mindfulness yang lagi ngetren banget.
1: Ya.
2: Itu kan dari ajaran Buddha sebenarnya.
1: Ya,
2: ya dan self compassion, welas asih diri. Ya, di barat itu jadi program terapi. Ya, sebenarnya kita sudah mengenal itu di wihara Karuna.
1: Ya.
2: Gitu jadi. Ya, jadi itu yang biasanya pendekatan yang saya sampaikan ya kepada teman-teman di wihara sesuai dhamma. Plus saya selalu mengingatkan bahwa sebenarnya Buddha sudah menyatakan dukkha arya sacca, apa kebenaran tentang penderitaan.
1: Ya. Gitu,
2: dalam arti hidup ini tidak bisa 100% memuaskan kita. Ya pasti ada yang tidak memuaskan. Nah, bagaimana yang tidak memuaskan itu bisa kita hadapi? Dan satu sisi hidup tidak memuaskan, tapi ada yang memuaskannya juga pasti.
1: Ya.
2: Ya. Nah, bagaimana yang sisi yang baik itu juga kita perlu sadari. Karena kita seringkali fokus sama yang jelek-jeleknya, masih ada yang bagus kita lupa.
1: Ya.
2: Gitu. Nah, itu biasanya sisi dhamma yang saya masukkan. Ya, kita menyadari, adil gitu. Jadi, bukannya positive thinking ya. Orang suka pikir, apa ini positive thinking? Enggak, ini sebenarnya adil. Kita ngomong ada yang jelek, betul. Tapi jangan lupa ngomong ada yang baik juga, jadi adil. Nah, gitu sih kira-kira, dok. Gimana ya. Kalau dokter sendiri, psikiatri dengan dhamma, dok?
1: Betul, sangat menarik. Saya setuju dengan Pak Garvin ya. Jadi, sebenarnya umat Buddha itu sudah lebih dulu ya, lebih dulu mungkin mengenal prinsip-prinsip yang bisa membantu dalam menghadapi stres ya, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari ya, dengan prinsip mindfulness tadi ya. Jadi kalau ada masalah supaya tidak trennya itu overthinking ya, karena masalah overthinking, berpikir kemana-mana, muncullah kecemasan. Nah, disinilah prinsip mindfulness-nya kita bermanfaat di sini, yang dalam hal ini mungkin meditasi ya. Jadi kalau di umat Buddha mengenalnya meditasi, kemudian di dunia barat mengenalnya sebagai mindfulness, ya, menyadari dan hadir saat ini. Ini mungkin nilai plusnya bagi umat Buddha, karena mereka sudah melatih meditasi, yang prinsipnya sama dengan mindfulness yang seperti Pak Garvin bilang tadi, adalah menyadari saat ini. Jadi pikiran dilatih untuk hadir saat ini, tidak mengikuti pikiran yang kemana-mana, yang overthinking tadi. Jadi kalau pikiran sudah mau memikirkan masalahnya, ditarik kembali ya, ditarik kembali, dihadirkan pada saat ini ya. Dengan kalau di meditasi itu kan dengan biasanya objek pernapasan kan, melatih pernapasan, menyadari napas masuk, napas keluar, supaya tetap hadir saat ini, supaya tidak overthinking tadi, supaya tidak menimbulkan kecemasan. Dan ini menjadi kelebihan dari teman-teman yang sudah mengenal agama Buddha sebelumnya, karena sudah melatih di meditasi. Kemudian kalau mereka datang konsultasi ke kita, ke Pak Garvin mungkin sebagai psikolog, atau ke saya sebagai psikiater, kita perkenalkan mindfulness. Teman-teman umat Buddha ini sudah malah sudah mempraktikkan sebelumnya, jadi lebih bisa dilakukan ya, seperti itu, lebih bisa diterima lah oleh teman-teman yang umat Buddha ini. Ya, bagaimana pengalamannya Pak Garvin?
2: Nah, Pak Dokter ini juga sekaligus saya ingin bertanya ke Pak Dokter, boleh ya Pak?
1: Ya, sekalian kita tukar pendapat ya.
2: Ya, karena kebetulan kan psikolog tidak memberikan farmakoterapi ya,
1: yeah.
2: Memberikan obat-obatan, tapi banyak yang suka datang ke saya dengan menceritakan sudah pernah ke psikiater,
1: yeah.
2: Ya, minum obat, ya klise sebenarnya mungkin dok,
1: yeah, mereka suka
2: bertanya, yeah, ini obatnya sampai kapan perlu dilanjutkan atau enggak? Nah saya biasanya nggak mau jawab dok kalau itu di luar, yeah, kompetensi, saya yeah, biasa kata nggak boleh ya, saya nggak boleh komentarin obat gitu. Saya selalu bilang tanya silakan kembali ke psikiaternya kalau mau nanya obat. Itu,
1: yeah,
2: itu lebih tepat, jangan tanya kepada saya. Nah, tapi dia bilang, suka bilang, oh kata tetangganya lah, kata temennya lah, minum obat. Nah, dok, boleh gak? Dalam kesempatan ini juga mungkin bisa share ke teman-teman, kepada saya juga,
1: yeah,
2: yang perlu pemahaman ini. Sebenarnya, gimana sih tentang obat-obatan itu? Kenapa banyak orang berspekulasi?
1: Ya, yeah, ini menarik sekali ya, Pak Garvin. Memang ini menjadi klise, dan selalu menjadi kekhawatiran juga sama pasien ya. Mereka mau datang konsultasi, mau datang terapi, tapi khawatir minum obatnya nanti kelamaan ya. Jadi sangat menarik ini. Ya, jadi biasanya saya mengumpamakan ini kecemasan yang dialami oleh pasien ini samalah dengan penyakit yang lain ya. Jadi kalau kecemasan itu kan biasanya karena ada stresor tadi ya, ada stresor, ada masalah yang mungkin tidak bisa diselesaikan dan akhirnya menimbulkan kecemasan yang bisa saja berulang. Jadi sepanjang hidup kita kan selalu ada stresor. Stresor yang satu selesai, nanti ada stresor baru ya. Jadi akan selalu ada stresor. Miriplah dengan orang yang mengalami sakit, biasanya yang paling sering adalah hipertensi. Nah, kalau orang hipertensi itu kan selalu harus makan ya, selalu makan, dan biasanya kalau orang sudah terbiasa makan enak, selalu makan enak ya, makan enak. Kalau makan enak itu selalu biasa ada berbumbu. Nah, bumbunya itu pasti tinggi garam ya. Nah, jadi selalu harus makan dan selalu harus makan enak, pasti tinggi garam, nah, pasti hipertensi kembali. Jadi kalau minum obat mengatasi hipertensi, menormalkan tensinya, tapi setelah itu harus makan lagi, berarti garamnya naik lagi. Kalau garam banyak lagi dimakan, hipertensinya, tensinya naik kembali, harus ada obat lagi. Miriplah dengan orang mengalami kecemasan. Kalau masalahnya tetap ada atau ada lagi masalah baru, kita perlu obat kembali. Jadi seperti itu mungkin analoginya Pak Garvin ya. Jadi itu yang memang selalu dikhawatirkan oleh pasien-pasien yang terapi.
2: Ya. Ya, khawatiran tentang obat-obatan itu ya. Oke.
1: Ya. Nah, ini mungkin yang perlu edukasi lah. Perlu memang edukasi dan mungkin memang perlu bantuan dari teman-teman juga yang psikolog ya, juga mungkin teman psikolog yang bisa menjelaskan juga ke pasien-pasien ya, bilang ini biasanya harus kombinasi, ini memang harus kombinasi psikoterapi yang dilakukan oleh psikolog ya, psikoterapi ya, kemudian dikombain dengan farmakoterapi dari psikiater apabila masalah tetap ada, masalah berulang-ulang. Ini kita perlu kombinasi supaya hasilnya bisa lebih bagus. Seperti itu.
2: Kita combine. Ya. Dan dengan ajaran Dhamma juga ya?
1: Ya, dengan ajaran Dhamma. Terutama meditasi. Ya, meditasi yang bisa diterapkan dan dikembangkan menjadi mindfulness sekarang yang sangat diminati di dunia barat ya. Ya. Mungkin karena waktu ya.
0: Baik, ya. Dan ini di akhir untuk pendengar yang juga menyampaikan komentarnya, mungkin untuk Pak Dr. Agus nih yang menanyakan, katanya mana tadi, untuk pertanyaan yang disampaikan ini ini salah satunya katanya kalau misalnya sudah melatih mindfulness tadi atau meditasi, apakah tidak perlu lagi ke profesional? Mungkin Dr. Agus bisa
1: mungkin diberikan kesempatan
0: Pak Garvin. Silakan
1: ya, Pak Garvin.
2: Oke, ya, untuk yang menanyakan ini ya, sebenarnya ya, kita juga mesti membedakan ya kesehatan. Sebenarnya kesehatan mental secara prinsip tidak beda jauh dengan kesehatan fisik ya. Dalam arti gini, kita walaupun ada yang namanya preventif ya, misalnya kita biar gak kena flu tidurnya cukup gitu ya, minum vitamin C misalnya, preventif kan pencegahan. Ada yang kuratif ya, kuratif itu berarti sudah apa, pengobatan gitu ya, sudah jalani pengobatan. Nah sama di mental juga gitu ya, jadi ada yang preventif ya, pencegahan, ada yang kuratif, penyembuhan gitu ya, sudah masuk ke pengobatan. Nah meditasi itu sifatnya sebenarnya lebih banyak ke preventif ya. Jadi ketika kita berlatih mindfulness, kita sadar ketika kita kena, tanda kutip ya, kerikil-kerikil dalam hidup, kita lebih aware, tidak mudah untuk jatuh, gitu. Jadi memperkuat, gitu, memperkuat daya tahan mental kita, ya, antibody mental, gitu ya, kurang lebih. Nah, tapi kalau misalnya, sekiranya ada masalah yang sangat kuat, karena kehidupan kan masalahnya banyak ya, berbagai dimensi. Tapi kiranya menemukan yang sangat berat gitu, misalnya sampai berduka atau apapun itu, ya perlu juga ke profesional ya. Indikatornya di mana? Indikator untuk ke profesional atau tidak, ketika tadi Pak Dokter juga ada menyebutkan ya, Pak psikiater, Pak Dokter Agus, itu ketika muncul terus nih kecemasannya atau stresnya. Nah, itu sudah perlu ke profesional ya, dan juga ketika stres atau kecemasan tersebut sudah mulai mengganggu keberfungsian kita. Keberfungsian maksudnya apa? Mau kerja sangat terganggu, kehidupan sosial kita sangat terganggu, bahkan kita juga sulit untuk mempertahankan konsentrasi misalnya. Nah, itu udah harus ke profesional. Jadi apakah kalau sudah rutin latihan meditasi nggak perlu

0: dokter gangguan jiwa khawatir disangka ODGJ itu gimana, Dok? Silakan. Dan ya, mungkin untuk, sekaligus kesimpulan.
1: Ya. Jadi saya sangat setuju ya dengan Pak Garvin tadi. Itu mindfulness atau meditasi di dalam Buddhis itu sebenarnya lebih ke preventif. Jadi memang kita harus rutin lakukan. Kalau selama ini mungkin teman-teman ke wihara seminggu sekali, nanti pada saat itu baru latihan meditasi. Mulai sekarang mungkin sarannya ya bolehlah diperbanyak mungkin seminggu, kalau perlu tiap hari lah sisihkan waktu 5 menit sampai 10 menit melatih meditasi. Meditasi itu sudah merupakan dasar untuk kita melakukan mindfulness. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan meditasi setiap hari cukup 5 menit sampai 10 menit, kita sudah terbiasa untuk mindfulness. Jadi sudah terbiasa untuk selalu menyadari hadir pada saat ini dan merasakan apa yang kita alami. Jadi kalau kita ada masalah seperti yang Pak Garvin tadi, ada masalah yang dalam kehidupan seperti kerikil-kerikil, atau bukan hanya kerikil ya, mungkin ada lubang besar ya, kita sudah lebih aware, lebih bisa mengatasinya. Tapi itu tidak menjadi jaminan, betul, tidak menjadi jaminan. Apalagi kalau masalah yang datang itu besar ya, lubang besar ya, atau ombak besar ya, yang sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Itulah yang akan menjadi patokan untuk kita berkonsultasi ke profesional, bisa ke psikolog kalau memerlukan psikoterapi, dan kalau memerlukan obat farmakoterapi bisa lanjut ke psikiater ya. Mungkin baik, seperti itu.
0: Baik. Terima kasih untuk dua narasumber atas penjelasan dan wawasan yang telah dibagikan pada Mimbar Agama Buddha kali ini, dan semoga pembahasan pendengar mengenai mengelola stres dan cemas sesuai dhamma ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan lebih sadar, tadi seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber, lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana tentunya. Terima kasih Bapak Dr. Agus Japari.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Garvin sudah bersama kami. Semoga di lain waktu kita bisa hadir kembali dalam program di RRI Makassar. Sekali lagi terima kasih ya, Dr. Agus.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Pak Dr. Garvin.
1: Namo budaya Pak Garvin.
2: Namo budaya Pak Agus.
0: Baik, dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak. Anda kembali bisa menyaksikan tayangan ulangnya melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan sampai jumpa dalam program Mimbar Agama Buddha selanjutnya.

0: Dini hari yang masih gelap, ketika sebagian orang masih terlelap dalam mimpi, sebuah mobil tua melaju pelan di jalanan desa. Di dalamnya, sepasang suami istri membawa harapan dan dagangan yang menjadi tumpuan hidup.
1: Pak, hujannya nih makin deras. Apa kita lanjut saja?
2: Kalau kita terlambat sampai pasar, dagangan ini bisa basi, Bu. Sedikit hujan bukan apa-apa.
1: Aku cuma kepikiran Rani, Pak. Tadi malam dia sempat mimpi buruk.
2: Nanti telepon dia ya. Kita bilang orang tuanya baik-baik aja.
0: Namun alam tak selalu memberi tanda. Air yang semula tenang perlahan berubah menjadi arus yang tak ramah.
1: Pak, airnya, Pak, airnya lecet, Pak.
3: Ibu, pegangan, Bu, pegangan. Aku coba putar balik ya.
1: Pak, mobilnya kenapa ini? Mobilnya goyang, Pak.
0: Dalam hitungan detik, arus banjir bandang datang tanpa ampun. Mobil tua itu tak lagi berdaya.
1: Pak, ibu takut, Pak.
3: Bu, dengarkan Bapak. Kita harus kuat. Ya. Oke. Nih, oke. Aku telepon Rani sekarang.
4: Halo, Pak, Bu.
5: Kak Rani. Rani, dengarkan Bapak baik-baik ya. Kami sekarang terjebak banjir. Kalau nanti Bapak dan Ibu tidak bisa menghubungi lagi.
6: Rani, maafkan Ibu ya nak. Ibu sayang kamu, Rani.
4: Pak, Bu, maksudnya seperti apa? Jangan gitu. Aku jemput, Rani jemput.
0: Hari berubah menjadi minggu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yang tersisa hanya ketakutan dan prasangka paling menyakitkan.
4: Andai saja waktu itu aku bilang jangan berangkat. Maafin Nani, Pak. Maaf.

0: Kami berhasil menghubungi keluarga Anda. Anak Anda namanya Rani ya?
1: Rani.
2: Tolong, tolong sambungkan kami.
3: Halo?
1: Rani, Rani, ini ibu nak.
3: Ibu?
1: Iya.
3: Ibu, ini benar ibu. Papa mana bu? Kami dibawa dia nak. Lihat selamat ya bu. Kami selamat pergi. Papa terseret arus. Ibu, papa mana bu? Rani pikir bakal kehilangan kalian.
1: Nah, tidak ada jarak yang bisa memutus doa nak.
3: Ibu.
4: Di tengah derasnya arus kehidupan, harapan kadang nyaris tenggelam. Namun, selama doa masih terucap, pertemuan akan selalu menemukan jalannya. Karena cinta orang tua tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika nyaris diseret banjir. Demikian, panggilan terakhir di tengah arus, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Makassar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat Dai Pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat Dai Pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
1: program Sahabat Dai Pelosok.
0: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
2: Kak Maya.
0: Kak Maya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Kabar sehat juga Kak Maya ya?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke, okay. Apa itu?
2: Itu adalah program
0: fully funded.
2: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
0: Oh begitu.
2: Selama program.
0: Selama program.
2: Betul Kak.
0: Oke, jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
2: Betul.
0: Dan dibiayai penuh tuh.
2: Dibiayai penuh sampai selesai programnya.
0: Kak. Sampai selesai program.
2: Sampai selesai. Nanti sampai kita pulang.
0: Sepertinya seru gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
2: Betul sekali Kak, masih mahasiswa.
0: Di STAI Alforcon?
2: Makassar.
0: Makassar, oke. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya? Oke, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilan?
2: Betul Kak, Kak okay. Julio.
0: Halo Kak Julio. Bentar, mic-nya belum nyala. Kak Julio, assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada. Wajahnya sudah kelihatan. Bentar. Oke. Okay. Halo. Halo Kak Julio.
3: Iya, halo.
0: Oke.
1: Akhirnya
0: kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
3: Iya.
0: Kabar sehat Kak Julio?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Sorong malam ini?
3: Malam ini lagi hujan.
0: Lagi hujan?
3: Tapi alhamdulillah baik.
0: Oke, okay. siap. Jadi Kak Julio ini sama seperti Kak Maya, ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
3: Iya.
0: Oke. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi? Ikut programnya?
3: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
0: Iya.
3: Dapat info dari ibu.
0: Iya.
3: Dari sosial media. Uh-huh. Dan akhirnya daftar. Alhamdulillahnya lolos.
0: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
3: Di Sulawesi, Kak.
0: Oh,
3: jadi
0: di Sulawesi.
3: Saya ke Sulawesi.
0: Wah, dibiayai penuh tuh.
3: Iya, dibiayai penuh dari meeting point-nya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
0: Wih, keren nih sahabat Dai Pelosok ya. Harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih. Saya Julio sama Kak Maya ke Kak Raja dulu ya. Sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, sahabat Dai Pelosok ini apa?
1: Okay.
0: Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
1: Oke, baik. Terima kasih Kak. Sebenarnya sahabat Dai Pelosok itu Itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dai pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami, seperti itu. Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebenarnya gini Kak, jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok. Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus, teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan, seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini, ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat operate. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk rekrutmen, dan kata tokoh masyarakatnya nggak apa-apa, kami tunggu, seperti itu Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir Kak, seperti itu Kak.
0: Oke. Okay. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk?
1: Sebenarnya
0: dari pelosoknya.
1: Dari pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 kayak gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
0: Oke. Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih.
1: Iya. Dari klinik. Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Seperti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up dai pelosok yang akan dikirim. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya Kak, seperti itu. Dan itu di tahun pertama.
0: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
1: Di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali kan. Seperti itu.
0: Kak Raja, ini Dai Pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa masih kurangkah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya atau akses pendidikan agamanya seperti apa sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini?
1: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat Dai Pelosok itu di pelosok Muslim minoritas.
0: Oke.
1: Sehingga terkadang lokasi penugasannya itu akses untuk mengirim itu sangat butuh rintangan, Kak. Seperti itu. Sehingga kenapa kami punya keresahan untuk ini karena mereka butuh untuk penguatan akidah, Kak. Seperti itu dengan saudara Muslim minoritas kita yang ada di pelosok Toraja Utara.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara Muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi. Seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya, Kak. Seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit kayak gitu, Kak. Soalnya
0: maksudnya gimana?
1: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit, Kak. Soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun, Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang mau pagi atau mau malam kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut, Kak. Seperti itu.
0: Gimana kamu ya kondisi di sana, di daerah Rantebua
2: Sanggalangi. Luar biasa sekali, Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosokan, Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
0: Dengan tanjakan gitu.
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh wah luar biasa terguncang kita pada saat
0: terus di kiri kanan
2: jurang.
0: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang, Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya, seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung, Kak.
0: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana, Kak Julio? Di baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
0: Kedua kali.
3: Iya. Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
0: Kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
0: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu masya Allah memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu, Kak.
0: Batu-batu. Belum aspal gitu.
2: Iya.
0: Masih
2: sebagian
0: dan
2: saja, Kak.
0: Sempit gitu.
2: Iya, hanya kayak satu mobil saja ya, Kak.
0: Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir, Kak, jadi ya Allah. luar biasa.
0: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu ya, kabutnya. Kayak negeri di atas awan gak sih?
2: Betul Kak, hampir dekat sih dengan negeri di atas awan Kak.
0: Oke.
2: Jadi banyak kabut, pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Kemudian dengan nuansa alam, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk dipandang, dinikmati.
0: Wah, dan kalau kata Kak Raja tadi selama bulan suci Ramadan.
2: Betul Kak, selama bulan suci Ramadan.
0: Oke, Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
1: Lokasinya sama Kak.
0: Oh, lokasinya sama.
1: Cuma beda desa, beda dusung Kak. Desanya sama, yeah. Cuma masjidnya yang beda.
0: Oke.
1: Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu dapat jatah Kak dari lembaga.
0: Oh, dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
1: Iya Kak. Oh, cuma okay. Mungkin namanya yang beda gitu. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi kayak gitu. Oh, dapat yang ini ya desa ini. Oh, bukan. Itu di dusun Baladatu.
0: Iya.
1: Langsung saya bilang, "Oh ya, udah enggak apa-apa." Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya, Kak. Soalnya yang lokasinya itu jauh banget lagi yang tahun 2025 itu jauh banget kan kayak gitu. Jadi saya bilang, "Ya udah, alhamdulillah." Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu Kak.
0: Oke. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya.
1: Iya.
0: Karena merasakan manfaatnya.
1: Jadi setelah 2025 itu karena masjid yang di atas itu itu dapat jatah kayak gitu, dan tahun ini maksudnya tahun ini dapat sehingga yang masih di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan boleh, tapi kasih saya waktu untuk merekrut seperti itu. Apalagi ini sudah dua Ramadan. Dua Ramadan, jadi kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya apapun apapun kami akan tunggu. Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, aduh, apa bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah seperti itu. Makanya saya bilang, ya udah kita buatin. Bismillah kita buatin. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio kayak gitu sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Karena kenapa kami ini kan ingin belajar agama juga sih, jujur ya Kak. Kita ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia seperti itu.
0: Dan akhirnya terwujud begitu ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Kak Raja, ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
1: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan. Tetapi kita sedikit merubah atau mengupgrade kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan, bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya Kak, kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti kayak gitu. Di Celebes Public Speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat dream mapping kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini Kak kayak gitu, sehingga yang saya lakukan kayak gitu adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan, kayak gitu, ya saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka. Yang kecil-kecil dulu lah seperti itu, misalnya jadi membimbing mereka dalam sholat seperti itu, terus jadi imam, terus jadi pencerama di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim seperti itu. Nah itu kebutuhannya kak. Nah kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari dai yang terpilih, dai dan dai yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
0: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya betul Kak.
0: Kali pertama? Pertama. 2025 gak ikut?
2: Tidak Kak.
0: 2026 baru ikut?
2: Baru Kak di 2026.
0: Gimana sih, maksudnya penasaran kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses dibaliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Ada jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya insya Allah Pak, gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi alhamdulillahnya Kak bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka seperti itu.
0: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan Kak kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
0: Maksudnya waktu selesai gitu. Akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, seneng Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu.
0: Oh, sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak. Sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih karena ada anak yang sangat susah. Mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Dai Pelosok ini.
0: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Ya Kak, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
0: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
0: Iya.
3: Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur Kak itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
0: Wah.
3: Nah, alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah, alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin berikan, Allah mungkin tunjukkan ini uang, pakailah buat berdakwah. Nah, alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair, Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Karaja. Masya Allah Karaja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Karaja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri, walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu, Kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu, ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya yang pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan, Kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka, Kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu, Kak, karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya, aduh, saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana, Kak. Alhamdulillah. Jujur, Kak, saya kan seorang mualaf juga, Kak. Saya seorang mualaf, tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari Bapak, karena Bapak orang Toraja, jadi memang keluarga dari Bapak itu sebagian masih di seberang, Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan, ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng, itu yang buat saya langsung Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah berikanlah kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang tiga hari sebelum itu saya selalu menangis, Kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama, tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya, Kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini, Kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, Masya Allah, ya Allah,

0: Kok malah sedih? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya?
1: Benar-benar kak, benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, nggak rela banget untuk pisah sama mereka.
0: Karena gimana kak Raja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya, sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu, dan jadi amal jariah juga.
2: Sebenarnya gini kak, kenapa kami pada emosional semua? Karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih yang cowok itu Kak Bahlul Ulum itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal kak. Jadi dia bilang, kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disungkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi kak pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir kayak gitu, kalau berjalan normal ya kak kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi kak, tapi Masya Allah kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget. Susah.
1: Berat.
2: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain seperti itu. Nah dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini kak, rata-rata yang dari luar negeri kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa kak. Nah dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. Tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan, Kak. Mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online, tahapan seleksinya. Itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru nanti masuk tahapan wawancara lagi. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana, gimana, gimana. Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan, enggak. Semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua. Seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
0: Ada berapa, Kak Raja? Akhirnya yang dua orang? Dua orang saja?
2: Dua orang, Kak.
0: Oh, dari Kamaya dan Julio.
2: Iya, sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang, Kak.
0: Oh, satu.
2: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua, Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu kayaknya cukup deh.
0: Wah, waktunya tinggal 5 menit ini.

0: dampak juga sih.
1: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya tahapannya apa saja sih?
0: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan ya. SI. Mm-mm. Lulus masuk nanti ke tahapan wawancara.
1: Ya.
0: Lulus nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji dan sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2, setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa, termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai.
0: Tantangan-tantangan yang tadi kak, kayak gitu. Jadi harapannya kedepannya kayak gitu, siapapun bisa untuk ikut menjadi sahabat dari pelosok, kayak gitu. Kami tidak membatasi dari kota mana, dari negara mana, yang penting bisa ambil andil dan berkontribusi di dalam kegiatan sahabat dari pelosok, dengan catatan pelosok.
1: Oke. Dan kalau mau daftar lagi, bisa cek di mana informasinya, Kak?
0: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik, kayak gitu. Di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa,
0: Kak? Klinik dot apotik dot laksana.
1: Klinik dot apotik dot laksana. Oke. Kak Maya, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya dan Julia, karena waktu kita sudah habis. Banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya, tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan.
2: Amin.
1: Begitu, bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
0: Amin.
1: Julio juga terima kasih, Julio, sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya, Julio, kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja terima kasih, Kak Maya terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Farul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa Ruang Dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hai hai hai pendengar Pro 1 RRI Makassar. Tabedeng. Iya, yang mau ki bergabung ini di Sahabat Budaya ya. Silakan ki. Mau ki kelong-kelong apa malam hari ini? Kutunggu ki. Iya, silakan pendengar bersama saya Daeng Koro ya, yang temani ki sampainya jam 23 malam nanti, sampai jam 11 ku temani ki. Jadi silakan seluruhku malak biri yang mau bergabung di acara cobek-cobek nah Mangkasra ya. Di acara Ruang Rindu maksudnya ya. Soalnya tadi saya mendengar dari tetangga saya di Perempat RRI Makassar ada tante kakak ya, kakak
1: Om Idam apa masih maaf Om Idam Om Idam
0: ada bunda ya
1: itu ibu tantri
0: ada bunda tantri ya ada kakak Dewi ya
1: ade
0: ya ada Adinda ya. Adinda Dewi S. S. Ada yang tahu S-nya itu apa? Silakan pendengar yang mau bergabung di 082133339440. Saya ke tempatnya. Siapa ini Kakak Dewi? Ini siapa?
1: Pandatu.
0: Itu ada Toki. Ada Puang Datu di Pindrang. Halo Puang Datu. Puang Datu. Halo Puang Datu, mana Ki Puang Datu? Puang Datu mana suara ta? Puang Datu. Puang Datu. Boleh dicoba lagi Puang Datu ya. Saya ke penelpon dulu. Yang mau bergabung silakan pendengar 082133339440. Untuk penelponnya enggak bisa. Bentar. Gimana ini penelponnya juga enggak bisa. Halo. Halo. Halo. Tunggu dulu pendengarnya, sepertinya ada gangguan nih teleponnya.

Bang Datu, assalamualaikum. Kita coba ke Pak Ahmad Yani Tasmun, semoga bisa terhubung. Halo, Pak Yani. Ada apakah gerangan di telepon studio? Mohon maaf pendengar ya, sepertinya sedikit ada gangguan teknis di studio, nggak tahu kenapa nih. Halo, baik pendengar, saya putarkan dulu lagu di. Ini saya putarkan ki dulu beberapa lagu. Ada lagunya Sedang Apa dan Di Mana dari Semisi Morangkir, juga dari Dewa 19 dengan lagu Cinta.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar yang mau request lagu, semoga juga teleponnya sudah bagus Mi. Bisa gabung ki lewat telepon WA atau juga telepon biasa ya di 08213333944. Saya terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mana tadi? Halo. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Salah.
1: Apa Ji?
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
0: Salah.
1: Apa Ji, kode masih dam?
0: Itu mau padeng.
1: Oh itu mau paling. Iya itu mau.
0: Siapa ini?
1: Ibu Anissa Ibantai.
0: Nggak muncul nama tak Ibu Anissa.
1: Iya. Iya Miko dong masih dam.
0: Nggak marah Ji?
1: Iya Ji.
0: Ah iya tahu.
1: Iya Ji kodongnya.
0: Penyabar Ji.
1: Apa kabar tak?
0: Kabarku tidak iye. Tidak baik-baik saja.
1: Iya, yeah. Baik-baik saja. Apa sih?
0: Kita iya, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah dingin-dingin emput. Alhamdulillah dingin-dingin emput.
0: Kenapa bisa dingin-dingin emput?
1: Ya hujan.
0: Mana hujan?
1: Iya, bantang.
0: Hujan iye. Kah?
1: Iya.
0: Padahal tidak.
1: Pakai kipas angin.
0: Astagfirullah berbohong Miss Ede.
1: Apa kabarnya anak tak masih dah?
0: Ih kenapa anakku kita tanyakan?
1: Lagu tak mau paling lagu apa sih itu masih?
0: Nah itu baru. Kalau anakku lagi ngurusan bukan acara ini, bukan acara keluarga.
1: Iya, apa
0: kabar? Siapa lagi kita tanyakan apa kabarnya siapa nenekku?
1: Tidak lagunya, kudu.
0: Oh lagunya, ada lagu Cinta Dewa 19. Ku menunggu dari Rosa.
1: 19 mo?
0: 19 apa?
1: Dewa 19.
0: Nah, kasih jelas. Kirim salam ki buat siapa?
1: Buat Bang Agato, Nur Alam, Nur Ma, Gantri, Bobby, Pak Yusuf, Indai Sopen, Boni, Fadil, Driska, Dimas, siapa lagi di Yuda, Pika. Buat semuanya paling masih dam. Tanya Pak Hakim di sampingku. Selamat istirahat buat masih dam. Salam kenal.
0: Salam kenal?
1: Iya ini. Buat Mbak Dewi situ nih.
0: Nggak ada di sini. Di studionya sendiri.
1: Nggak ada ke Mbak Dewi tadi.
0: Nggak ada.
1: Oh.
0: Kembali Mi.
1: Oh, tidak ada paling. Hati-hati ke pulang, Dik.
0: Salam kenal, nah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon selanjutnya, kita coba Layasari. Semoga Layasari bisa ya. Halo Layasari. Layasari. Mana Ki Layasari? Halo Layasari. Tidak ada keluar suaranya Layasari. Oke, saya ke telepon dulu kalau begitu ya. Mohon maaf pendengar. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo. Ruang rindu. Halo. Halo, ruang rindu. Kita terima telepon lagi. Ruang rindu, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dia kenapa lagi ini? Bentar ya, pendengar ya. Halo, ruang rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, dengan Bobby Bungidam.
0: Bobby di Polman ya.
2: Iya.
0: Bobby, apa kabar Bobby?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Sehat. Alhamdulillah. Oke, okay. Bobby mau dengar lagu apa malam ini?
2: Tadi lagunya Rosa.
0: Rosa, ku menunggu.
2: Iya.
0: Iya, yeah. Mau kirim salam buat siapa?
2: Iya, menyapa buat Anissa, Ibu Andianisa, sama Hakim. Ada Pak Bila Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tiga Yuda, Ina, yeah. Ada Bunda Sofi, Sanca Mahesa, Dina Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Laya Sari, ada Aldi Hidayah, Serli Margareta, Arsam Prahara, ada ya, Ahmad Yani Tasmung, Nurmina M. Nur, kemudian Ibu Sumi, Ibu Wahida, dan Tauki, dan semuanya tanpa terkecuali Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, makasih.
0: Sama-sama Bobby.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bobby. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Penelpon selanjutnya yang masih bergabung kita masih tunggu 08213333944. Saya coba lagi lewat WA, semoga sudah bisa. Halo, assalamualaikum. Puang Datu, mana suara atau Puang Datu? Puang Datu? Halo Puang Datu. Sepertinya WhatsApp-nya lagi bermasalah pendengarnya, mohon maaf ya. Saya ke penelpon lagi kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Ini RRI Pro 1 Makassar ya?
0: Bukan, RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Kenapa?
0: RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Oke, tapi ini kok nomornya sama dengan RRI Makassar?
0: Mungkin salah sambung kali.
3: Iya, Kak Ida.
0: Bukan, ini bukan Kak Idam. Nama saya Robert. Robertus nama lengkapnya.
3: Kak Idam, ya Allah.
0: Salah sambung Ki.
3: Tidak kali.
0: Tidak ya. Ini dengan siapakah? Tidak muncul nama. Siapa?
3: Ini dari Layasari, Kak Idam.
0: Layasari. Oh, salam kenal Layasari.
3: Iya, itu nomor WA-nya Kak Idam. Ada gangguan itu loh.
0: Apa yang kita dengar tadi?
3: Saya dengar tadi kayak orang gergaji orang di dalam.
0: Kayak ada orang menggergaji di dalam.
3: Iya, bunyi-bunyi, tidak ada suaranya Kak Ida. Bunyi-bunyi itu yang muncul.
0: Ya mungkin saya lagi menggergaji kali. Ketawa Miki, jangan kita tahan.
3: Itu tadi.
0: Apa?
3: Pro 2 di mana tadi itu Kak Ida?
0: Banjarmasin.
3: Baru saya selalu gabung di sana Kak Ida. Jadi saya dengar suara.
0: Siapa bedek nama penyiarnya? Siapa nama penyiarnya? Di Pro 2 Banjarmasin.
3: Nanti Bang Ade Banjarmasin dengar tuh.
0: Oh, Ade Banjarmasin.
3: Iya, penyiarnya di sana.
0: Oh, saya kenal itu omku.
3: Iya, Kak Idang ya.
0: Iya.
3: Request lagu boleh ya?
0: Boleh dong. Masa enggak boleh? Mau lagu apa?
3: Lagunya apa yang terus Kak Idang?
0: Di sini ada Dewa 19 lagu cinta. Ada Rosaku Menunggu. Ya. Ada Titi DJ Bahasa Kalbu. Mau ke yang mana?
3: Iya deh, Bahasa Kalbu aja.
0: Bahasa Kalbu aja. Oke. Okay. Silakan. Tante Layasari mau kirim salam buat siapa?
3: Kak Idang.
0: Kenapa? Maaf.
3: Kirim salam ya Kak Idang ya.
0: Oh iya iya, silakan silakan. Agak kasih besar-besar suara tak tabe.
3: Ini suara besar ini Kak Idang.
0: Lagi, tolong lagi.
3: Ya, kirim salam buat semuanya aja deh tanpa terkecuali, mudah-mudahan terkecuali selalu. Tadi yang ditanya ruang rindu, apalagi gitu loh.
0: Ruang rindu. Apa?
3: Ruang rindu. Ruang terbagi rindu ya. Memori lewat.
0: Iya.
3: Oh iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasinya ya. Yang kalau tanya ada gangguan lewat telepon WhatsApp ya. Kita terima telepon lagi. Saya coba, semoga ini bisa. Ada Kak Yani Tasmun di Sopeng. Kak Yani, silakan berbicara. Halo Kak Yani. Kak Yani, mana suara tak? Halo Kak Yani. Kak Yani, mana suaranya? Kalau begitu saya ke Tantri. Semoga ada suaranya Tantri. Halo Tantri. Tantri, silakan boleh dicoba lagi ya di 0821 3333944. Saya terima lagi telepon kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana?
4: Pak Yusuf di Polman.
0: Pak Yusuf di Polman. Pak Yusuf mau dengar lagu apa Pak Yusuf?
4: Ya ikutan saja pilihannya teman-teman tadi.
0: Dia tadi teman-teman pilih lagunya Bahasa Kalbu Titik DJ. Itu?
4: Iya, biarin itu saja.
0: Oke, okay. Mau kirim salam buat siapa Pak Yusuf?
4: Ya terima kasih. Terutama Pak Bapak kita Pak Abdullah Sewan di Pasar 17. Terima kasih selama ini sabarnya Pak. Dan semoga kita sehat-sehat selalu. Dan Ibu Andi Anissa di Bantaeng, di Bantaeng Kak.
0: Iya.
4: Anto di Durian Tekan. Dan Nompo Wondapo di Cingkang. Terima kasih sabarnya siang. Dimas di Bolang.
0: Iya.
4: Sampai di Kota Maniaga Parepare. Ibu Samsia dan Salvin di Bono dan semuanya saja pendekarnya RRI tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Pak Yusuf.
4: Dan untuk penyiar Kak Widan, terima kasih waktu yang diberikan.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung. Pendengar yang bergabung lewat telepon WA, mohon maaf ya, ini sepertinya ada gangguan teknis untuk telepon WA. Kita ke penelpon lagi kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu. Halo. Ruang rindu. Dengan siapa di mana? Suara tak kecil sekali. Dari siapa?
5: Iwan.
0: Iwan di Toraja. Iwan, mohon maaf suaranya kecil Iwan, boleh agak dikasih besar lagi suara tak?
5: Soalnya hujan jadi.
0: Iya?
5: Hujan.
0: Udah kedengaran suara tak? Kecil. Oke, okay, lumayan sekarang.
5: Halo.
0: Oke, okay. Mau dengar lagunya apa? Ada Titi DJ Bahasa Kalbu, lagu Cinta Dewa 19, Ku Menunggu Rosa.
5: Rosa, Rosa.
0: Rosa ya, kirim salam buat siapa?
5: Semuanya aja.
0: Mm-mm.
5: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, saya masih tunggu 082133339440. Silakan pendengar yang masih mau gabung lewat telepon. Saya coba dulu tawa sapa Uki Didaya, semoga bisa. Halo Uki Didaya. Uki. Halo Uki Didaya, mana suaranya? Baiklah, saya ke telepon dulu kalau begitu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
6: Kenapa enggak ada terdengar suaranya?
0: Enggak ada ya?
6: Ya.
0: Oke. Okay.
6: Ya, tidak ada suara aku toh?
0: Iya. Tantri nih kak?
6: Iya, kenapa
0: okay.
6: Kalau di WA tidak ada saya dengar?
0: Apa yang kita dengar tadi kak Tantri di WA?
6: Cuma ini kayak begitu.
0: Oh begitu.
6: Iya saya dengar suara tak.
0: Jadi kayak suara gergaji kita dengar?
6: Iya. Tidak ada saya dengar suara tak, kenapa begitu?
0: Oh,
6: ada gangguan atau bagaimana?
0: Oh makanya kita gabung nah, lewat.
6: Tidak ada juga masuk di radio.
0: Oh makanya kita gabung lewat telepon biasa.
6: Terlihat saja, tidak ada suara kita dengar juga. Kalau di sini ya, ada saya dengar suara tak.
0: Ada.
6: Ada juga saya dengar di radio, begitu.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih sudah gabung lewat telepon biasa. Mau dengar lagu apa kak Tantri?
6: Mau dengar lagunya. Siapa tadi itu? Rosa, siapa?
0: Rosa, Ku Menunggu.
6: Dewa, ada Dewa.
0: Ada Dewa juga, ada Rosa juga.
6: Iya. Mau Dewa.
0: Dewa ya?
6: Iya.
0: Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam buat siapa?
6: Iya. Kirim salam buat Pak Ahmad Yani Pasmo yang belum ini, yang di Handebus, ada Uci Didaya, ada Bobi, ada Pali Buan Janisa, ada Pak Arjuna, ada Seru Sinta, ada Pak Anwar, ada Pak Asri Diwoto, terus ada Bunda Sofi, semoga cepat sembuh ya Bunda, semoga sehat selalu.
0: Oh sakit kah?
6: Iya, katanya masuk rumah sakit.
0: Oh masuk rumah sakit.
6: Iya. Semoga cepat sembuh. Iya, mungkin sudah keluar kah atau belum ada infonya. Saya dengarnya katanya Bunda Sofi lagi sakit.
0: Semoga cepat sembuh ya, kita doakan.
6: Iya, amin. Ya,
0: terus siapa lagi?
6: Terus ada Pak ini siapa lagi tuh? Pak Dula Sewa.
0: Iya.
6: Yang biasa juga lembus pokoknya buat semuanya Bu Ida mudah-mudahan sudah bagus ini.
0: Iya.
6: Kalau yang lewat di sini teleponnya bagus.
0: Oh yang WN enggak bagus ya?
6: Iya ada kayak baru enggak ada suara tak keluar. Kita setengah mati, kita tidak dengar kak juga, saya juga tidak dengar.
0: Iya sama-sama.
6: Iya, makasih Bu Ida.
0: Sama-sama Kak Tantri. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dulu lagu tak pendengar dan yang masih mau gabung sebentar ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
2: Halo?
3: Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Pendengar Pro 1, itu dia Dewa 19 dengan lagu Cinta sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami di 082133339440. Saya ke penelpon kembali. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Bang Idang.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling. Mau kita dengar lagu apa, Gafur? Saya ada Rosa Ku Menunggu.
1: Rosa Merosa.
0: Ada Lila Kehabisan Waktu, Rosa ya. Kirim salam buat siapa, Gafur?
1: Abdullah Sewa, Pusat 11. Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
1: Bukit di Sepeng. Anwar di Kemala.
0: Iya. Yeah. Siapa Satu. Lagi?
1: Mandatuk di Pindra.
0: Iya. Yeah.
1: SD Nompo, Jan Panta.
0: Iya. Yeah.
1: Opa di...
0: Iya, siapa lagi?
1: Terus Andi Anisa.
0: Iya.
1: Dia enggak nasa apa kak pengidang?
0: Andi Anisa.
1: Dia enggak nasa apa, tapi ke siapa tu?
0: Ah.
1: Hesti di Pare-Pare. Hesti di Pare juga.
0: Iya.
1: Terus kasih pengidang.
0: Oke, terima kasih. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gafur di Manjaling, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih nantikan di 082133339440. Kita terima penelpon. Halo, Ruang Rindu, assalamualaikum. Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Iya, Pak Sewang ini.
0: Pak Abdullah Sewang.
2: Iya, saya lagi opname di Paisal ini.
0: Ah, sakit apa ki Pak Abdullah Sewang?
2: Sedang opname kak di Rumah Sakit Faisal.
0: Rumah Sakit Faisal.
2: Iya.
0: Sudah berapa lama ki?
2: Tadi pagi.
0: Tadi pagi.
2: Iya.
0: Sakit apa ki Pak Abdullah?
2: Lambung dengan rasa pusing.
0: Oh, lambung sama rasa pusing. Jadi di infus ki ini Pak Abdullah?
2: Infus kak, iya.
0: Oh. Kalau ada teman-teman mau kunjungi ki Pak Abdullah, di mana?
2: Di rumah sakit Faisal di lantai 3.
0: Lantai 3?
2: Iya, kamar 505.
0: Kamar 505.
2: Iya.
0: Oh iya, cepat sembuh ki Pak Abdullah di. Syafakallah Pak Abdullah.
2: Makasih.
0: Cukup istirahat Pak Abdullah, minum obat tak.
2: Makasih. Iya.
0: Iya. Oke, mungkin ada sedikit kita mau kirim salam Pak Abdullah atau ada kita mau sampaikan?
2: Semua saja tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Iya, Bang Idang sehat selalu.
0: Cepat ki sembuh Pak Abdullah, banyak yang doakan Pak Abdullah di.
2: Iya.
0: Biar ki semangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pendengar kita nih, ada Pak Abdullah Sewang yang katanya lagi di rumah sakit, juga Ibu Sofi sepertinya juga ya di rumah sakit. Saya coba ke Puang Datu lagi, mudah-mudahan teleponnya bagus Puang Datu ya. Halo. Saya ke penelpon Puang Datu, mana suara atau Puang Datu? Puang Datu? Puang Datu suaranya mana Puang Datu? Halo Puang Datu? Puang Datu bisa dengar suaraku? Baiklah, sepertinya tidak bisa ya. Kita ke penelpon kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Idang.
0: Iya, yeah. Siapa Ki di mana?
3: Dari Selayar ini, Kak Idang.
0: Selayar. Oh, Arfadi.
3: Tidak salah benar.
0: Tidak salah benar. Oh iya, yeah, oke. Bagaimana kabar tak? Tidak lagi di rumah sakit Jeki?
3: Tidak, cuma kita doakan saja Pak Abdullah Sewang cepat sembuh.
0: Ibu Sofi juga katanya lagi di rumah sakit.
3: Iya, yeah, semoga cepat sembuh Pak Sewang sama Bunda Sofi juga.
0: Amin.
3: Yeah.
0: Oke, okay. Maki kirim salam buat siapa?
3: Saya sebut lagi Pak Sewang.
0: Semoga
3: sembuh Pak Sewang sama Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Pak Gapur juga. Adik Anissa sama Pak Akin di Bantaeng.
0: Iya.
3: Krisinta di MU, ada Bobby tadi Polman, ada Tantri, juga ada ST,
0: yeah.
3: Pendatu, mm-hmm. ada Aldi Hidayat, Pak Lukus,
0: mm-hmm.
3: ada Asri,
0: yeah.
3: Sama Yani Tasmun,
0: yeah.
3: sama Baringnya Nur Aminah Imnur,
0: yeah.
3: juga ada Ibu Ros di Maros, ada juga Niris dari sana, juga Nur Hikmah, ada juga Nurwati di Cambah. Semoga sehat selalu bersama anggotanya.
0: Amin.
3: Ibu Lukumba Wulandari, Putra Kelana, ada Putra Bau, juga ada Pak Samad dengan Erninya, ada Ira di Majina, juga ada Pak Yusuf tadi kalau tidak salah dengar ya,
0: mm-hmm.
3: juga ada Ibu Wahida, ada Yauki, juga Ahmad Arjuna, Pak Padin juga, buat semuanya saja pendengar setianya Luan Rindu RRI 1 Makassar.
0: Oke.
3: Okay. Buat keidam.
0: Iya.
3: Yeah. Panjang umur.
0: Amin.
3: Sehat. Murah rezeki. Sukses dalam segala-galanya. Hati-hati kalau pulang enggak idam.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar, baiklah. Untuk telepon saya cukupkan ya, dan juga WA karena waktu kita sudah ada di penghujung kebersamaan. Dan ini dia, kita nikmati lagu-lagu yang sudah Anda request.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan pekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini. Sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku. Berlimpah-limpah makanan. Tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI dengan esensi buku. Perahu Kertas adalah sebuah novel yang ditulis oleh Dee Lestari. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan hidup dan cinta dua karakter utamanya, yaitu Kugi dan Kinan. Cerita dimulai dengan pengenalan terhadap Kugi, seorang gadis muda unik yang penuh imajinasi. Ia memiliki hobi menulis dan sering menciptakan dunia imajinatif dalam pikirannya sendiri. Sementara Kugi adalah seorang individu yang eksentrik, memiliki pandangan hidup yang berbeda. Ia menjalani kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan kegembiraan. Suatu hari, Kugi bertemu dengan Kinan, seorang pemuda tampan yang juga memiliki jiwa seni. Kugi dan Kinan saling tertarik satu sama lain dan membentuk ikatan yang kuat. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama dan mengejar impian mereka masing-masing. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Kugi menghadapi konflik batin yang dalam. Ia merasa cemas tentang masa depannya dan tidak yakin dengan pilihan hidupnya. Di sisi lain, Kinan juga memiliki masalah pribadi yang harus dihadapi. Mereka berdua saling mendukung dan mencoba mengatasi rintangan tersebut. Selama perjalanan hidup, Kugi dan Kinan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka berusaha untuk mewujudkan impian mereka, baik dalam hal cinta maupun karir. Mereka mengalami kegembiraan dan kesedihan, keberhasilan dan kegagalan, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Perahu Kertas juga mengangkat tema tentang persahabatan yang kuat. Kugi memiliki sekelompok teman yang setia dan saling mendukung. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada di samping Kugi dalam setiap keadaan. Persahabatan mereka memberikan kekuatan dan inspirasi bagi Kugi dalam menghadapi hidup. Dee Lestari dengan indah menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya. Ia mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan seperti cinta, impian, kegagalan, dan pencarian jati diri. Pada akhirnya, Kugi dan Kinan menemukan jalan mereka sendiri dan mengejar impian mereka dengan penuh semangat. Mereka belajar untuk menerima diri mereka sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup mereka. Perahu Kertas ini adalah sebuah novel yang menginspirasi kita semua dengan penuh pesan-pesan positif. Dee Lestari menggambarkan kompleksitas kehidupan dan emosi dengan kata-kata indah dan penuh makna. Novel ini mengajarkan kita pula tentang pentingnya mengambil resiko, mengikuti impian kita, dan mencintai diri sendiri. Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Selasa tanggal 2 Juni 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Rabu 3 Juni 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Rabu 3 Juni 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 bersama Amira Chandring dan Sugiyati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya

dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah melengkapi kebersamaan kita di saat ini. Dan selanjutnya persembahan lagu-lagu religi juga masih akan kami suguhkan untuk Anda.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami masih akan terus menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk menemani suasana Anda di momen subuh hari ini ya. Dan sebentar kita akan bersama juga lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Fatihah. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepunya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk terus melengkapi kebersamaan kita, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 45-49 bersama Dr. Andes Haji Zainuddin Sialah dan Hasmina Said.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, adapun tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam inna allaha yubashiruki bi kalimatin min husmuhu al-masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salikin qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah seorang di antara orang-orang yang soleh. 47. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Penjelasan ayat. Ayat 45 sampai dengan 48 Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu proses kejadian manusia yang sangat misterius, yaitu proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam beberapa tafsir dan buku-buku sejarah nabi-nabi dikisahkan antara lain sebagai berikut, bahwa suatu ketika Maryam, seorang gadis yang sangat solehah, sedang berhalwat atau beritikaf di mihrabnya dengan melaksanakan sholat, sujud, bertasbih, berzikir dengan khusyuknya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui siapa, dari mana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam mihrabnya. Karena ketakutan diperkosa, maka sambil berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Maryam berusaha melarikan diri. Namun lelaki tersebut dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut berkata, aku adalah seorang malaikat disuruh Allah datang menemui Anda untuk mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci dan kudus. Dalam keadaan bingung, Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil, sedang aku belum pernah digauli, bahkan disentuh pun oleh seorang laki-laki, belum pernah. Malaikat pun menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu yang Maha Kuasa, yang tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ini adalah suatu bukti kekuasaannya dan menjadi rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya. Kemudian
meniuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, Maryam merasa ada kelainan dalam rahimnya, kayaknya hamil. Sejak itu, Maryam sudah tidak tenang hatinya. Khawatir nanti ketika dia hamil betulan akan tercoreng namanya yang selama ini sangat dikagumi sebagai gadis yang sangat solehah di lingkungan masyarakatnya, terutama di lingkungan keluarganya sendiri, bahwa dia telah berzina. Akhirnya keluarlah Maryam dari mihrabnya di Baitul Maqdis, kembali ke tempat asal kelahirannya yang bernama An-Naswirah, terpisah dari pergaulan orang banyak dan sanak keluarganya dengan alasan dia sakit. Pekerjaan sehari-harinya selama dalam masa mengandung 7 bulan atau 9 bulan, menurut ahli tafsir, pekerjaannya hanya beribadah, sholat, zikir, dan berdoa, mohon diberi perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman. Maka tatkala kehamilannya mulai terasa sakit, pergilah ia keluar dari desanya mencari tempat yang sepi untuk melahirkan anaknya. Karena terasa persalinannya semakin mendesak, maka berhentilah dia di bawah pohon kurma di satu tempat yang bernama Bethlehem. Disitulah lahir bayi Isa, atau biasa disebut Yasu bahasa Ibrani, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditolong oleh seorang siapapun. Pendengar yang terhormat, rupanya kelahiran bayi Isa itu belum menghilangkan rasa malu dan kegelisahan hati Maryam dalam menghadapi cercaan atau tuduhan berzina dari masyarakat sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengucurkan air mata, apalagi dalam keadaan lapar dan dahaga. Tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, "Janganlah engkau bersedih hati. Tuhanmu mengalirkan air di telapak kakimu. Minumlah sepuasmu dan goyanglah batang kurma itu. Lalu makanlah buahnya yang berjatuhan di pangkuanmu. Dan bila ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, termasuk menanyakan keabsahan lahirnya anakmu, jawablah bahwa aku telah bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan manusia siapapun. Tanyakan langsung kepada bayiku yang sedang dalam buaian." Maryam mematuhi suara atau wahyu tersebut. Dia diam dan berbicara hanya dengan isyarat. Pendengar yang terhormat, ternyata Isa yang dalam ayunan itu menjawab pertanyaan banyak orang yang mengerumuninya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun hidupku dan berbakti kepada ibuku, dan tidaklah dia menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku dan di hari aku meninggal, serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kemudian dalam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala membandingkan proses kejadian Isa dengan Adam yang menggambarkan kemisteriusan itu dengan firman-Nya, "Inna masala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah
adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa proses kejadian Nabi Adam, kelahiran Nabi Adam jauh lebih misterius dibanding daripada proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bahwa kalau kelahiran Nabi Isa masih melalui rahim ibunya, hanya tidak berbapa, tetapi kejadian Nabi Adam yang justru diciptakan dari tanah tanpa melalui rahim ibu, sehingga tidak beribu dan tidak berbapa. Adapun waktu kelahiran Isa Al-Masih, barangkali memang sudah disepakati, ya, lahir pada tanggal 25 Desember itu. Oleh karena itu, sangatlah keliru manusia yang mengangkat Isa sangat berlebihan sebagai Tuhan, karena dibanding dengan Nabi Adam yang tidak berbapa dan tidak beribu, justru jauh lebih misterius dari kelahiran Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membinasakan Isa Al-Masih, melainkan diwafatkan, bahkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa beliau diwafatkan dan diangkat ke sisi Allah? Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum.

0: Demikian tadi mendengar sudah kami hadirkan program acara Mutiara Pagi di Ruang Dengar Anda di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tujuan membangun jembatan adalah untuk menghubungkan silaturahmi dua desa.
2: Artinya kan hal seperti ini kan tidak selalu kita adakan. Justru masyarakat harus memanfaatkan ini dengan baik.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Jembatan gantung Garuda Alenangka diharapkan membuka akses ekonomi dan pendidikan dua desa di Kabupaten Sinjai. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membebaskan denda pajak kendaraan dan memberi diskon pokok pajak. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pembangunan jembatan gantung Garuda Alenangka diharapkan membuka akses ekonomi dan pendidikan dua desa di Kabupaten Sinjai. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Kodim 1424 Sinjai bersama personil TNI dan masyarakat setempat terus mempercepat pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Komandan Kodim 1424 Sinjai, Letkol Infantri Arif Haryanto mengatakan, jembatan gantung Garuda tidak hanya menjadi penghubung antara desa Alenangka dan desa Samaturoe, tetapi juga diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial masyarakat. Letkol Arif menyebut, keberadaan jembatan tersebut akan memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan akses pelajar menuju sekolah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi warga di wilayah pedesaan.
1: Tujuannya pembangunan jembatan adalah untuk menghubungkan silaturahmi dua desa sebagai jembatan silaturahmi antara dua desa Samaturoe dan Alenangka yang selama ini mungkin terhambat karena transportasi jembatan. Sekarang sudah, semoga nanti dengan adanya jembatan ini dapat lebih baik lagi dan lebih lancar lagi. Selain itu juga sebagai jembatan ekonomi, karena di situ hasil panen melewati jembatan tersebut, warga mau ke kebun juga, ke ladang juga melewati jembatan tersebut. Selanjutnya itu juga jembatan pendidikan, anak-anak yang mau sekolah berangkat melewati jembatan itu.
4: Jembatan sepanjang 80 meter dengan lebar 1,5 meter itu dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang putus akibat bencana banjir dan selama ini menjadi kendala mobilitas warga. Sekadar diketahui, pembangunan jembatan gantung Garuda di Desa Alenangka merupakan program strategis nasional yang didukung APBN dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026 sebelum diresmikan secara serentak bersama proyek jembatan gantung nasional lainnya.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membebaskan denda pajak kendaraan dan memberi diskon pokok pajak. Laporan Iin Nurfah Raeni.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Program ini berlaku 1 hingga 30 Juni 2026 yang merupakan relaksasi fiskal dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra menjelaskan, diskon pajak ini merupakan relaksasi untuk pokok pajak yang menunggak mendapat 50% pengurangan dan 100% tanpa denda yang berlaku selama Juni 2026. Ia menambahkan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah provinsi ini.
2: Dan diskon pajak ini, masyarakat yang penunggak pajak itu bisa turun ke TMDU-nya. TMDU itu kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau yang menunggak. Mudah-mudahan dengan adanya relaksasi ini, masyarakat bisa membayar pajak dengan taat lagi. Taat membayar. Ya, artinya kan hal seperti ini kan tidak selalu kita adakan. Justru masyarakat harus memanfaatkan ini dengan baik. Karena relaksasi ini bisa membuat pasti akan pajak yang akan dia bayar pasti akan sangat turun.
5: Untuk program Gebiar Pajak, Winarno menyebutkan, diberikan masyarakat yang rajin membayar pajak, mereka akan disiapkan hadiah. Sementara itu, salah seorang warga Asrawi merespon baik dengan diskon pajak yang diberikan Bapenda Sulsel, dan ini sangat membantu di saat kondisi ekonomi. Ia mengaku dengan adanya insentif pajak kendaraan berupa keringanan ini pasti akan sangat membantu.
6: Menurut saya, diskon pajak kendaraan ini sangat membantu. Apalagi sekarang kebutuhan sehari-hari juga banyak kan, jadi kalau ada keringanan seperti ini pasti lumayan buat mengurangi pengeluaran. Saya lihat program ini juga bisa bikin masyarakat lebih semangat bayar pajak. Ya mungkin sebelumnya masih menunda, sekarang jadi punya kesempatan untuk mengurus pajaknya karena biayanya lebih ringan. Semoga saja makin banyak warga yang tahu informasi ini dan memanfaatkannya selama program masih berlangsung. Soalnya kesempatan seperti ini sayang kan kalau dilewatkan.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bapenda Sulsel berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk membayar kewajiban mereka.
3: Kebijakan diskon pajak kendaraan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan ditanggapi pengamat kebijakan publik dari Lembaga Studi Kebijakan Publik Kafrawi Sainong dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
7: Assalamualaikum Kak Frawi.
8: Waalaikumsalam Kak Fian.
7: Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026 ini memberikan kebijakan yang cukup menarik kepada pemilik kendaraan yang ada di Sulawesi Selatan, memberikan diskon terhadap pokok pajak kendaraan, kemudian juga ada tidak mengenakan denda 100% begitu bagi yang menunggak pajaknya. Bagaimana tanggapan Anda dengan kebijakan ini?
8: Ya, tapi tentu itu kita berlaku di satu provinsi kita di Sulawesi Selatan tentu harus disambut baik ya. Karena pemerintah memberikan istilahnya pengampunan ya, keringanan dengan ya ada tunggakan denda bisa diberikan keringanan 100% tinggal membayar pajak yang sedang berjalan ya. Dan ini seharusnya masyarakat bisa ada kesadaran untuk bisa segera sebagai masyarakat yang baik taat pajak. Tentu kita harus bersatu padu untuk berupaya bagaimana membantu pemerintah ya dalam hal ini, karena dari pajak kita dan kembali juga kita untuk kita, dan ini yang pemerintah galakkan sebagai bentuk pemerintah hadir ya sebagai memberikan impunitas ya, pengampunan ya, di satu sisi yang lain masyarakat juga harus peduli dan taat pajak seperti itu.
7: Menurut pandangan Anda, apakah dengan kebijakan ini akan kemudian mempengaruhi atau akan berdampak kepada masyarakat yang kemudian selama ini menunggak, tertarik untuk membayar tunggakan-tunggakan pajaknya ataupun juga kembali menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan selaku pemilik kendaraan itu?
8: Ya tentu, karena bisa saja misalnya ada masyarakat yang di tahun-tahun sebelumnya belum memiliki keluasan misalnya, kesempatan. Ya tentu ini adalah momen, adalah kesempatan yang seringkali ini yang sering ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, yang terutama yang tertunggak pembayarannya atau mereka memiliki denda ya karena lupa sudah membayar pajak ataupun tidak sempat di tahun-tahun yang lalu belum bayar pajak. Dan ini sebagai bentuk pemaafan ya, pengampunan pemerintah, dan masyarakat bisa mengambil peluang itu ya, walaupun hanya satu bulan, tapi ya sosialisasi yang perlu dilakukan pemerintah. Belum lagi di sosialisasi khususnya ya ada berbagai macam reward ya, hadiah yang ketika masyarakat peduli atau melakukan pembayaran pajak yang tertunggak di bulan ini seperti itu.
7: Oke. Kalau menurut pandangan Anda, waktu satu bulan itu cukup tidak? Mungkin dengan untuk wilayah Sulawesi Selatan yang cukup luas ini, masyarakat mungkin apakah belum juga bisa belum banyak yang mengetahui terkait dengan adanya informasi ini, bagaimana menurut Anda?
8: Ya tentu informasi ini sudah ada sebelum sampai bulan Juni ya. Tentu dengan adanya penyebaran informasi yang seluas-luas yang masif ya, tentu berkolaborasi dengan berbagai pihak, tentu lewat media dan jemput bola ya, pemerintah melakukan jemput bola atau bahkan

0: momentum untuk bagaimana ya pemerintah berupaya secara maksimal dan masyarakat juga perlu memiliki kesadaran yang penuh untuk bagaimana pembayaran pajak itu yang kita juga akan menikmati sendiri.
1: Oke, jadi jangan cuma menunggu saja, harusnya mungkin turun menjemput bola itu ya. Bagaimana supaya masyarakat, supaya informasi ini bisa merata begitu.
0: Betul, jadi pemerintah bukan hanya menunggu di beberapa ruas kantong-kantong ataupun yang mereka, pemerintah sudah melakukan mobil-mobil tempat pembayaran pajak ya di beberapa wilayah misalnya untuk memperluas jangkauannya, tapi ya tentu untuk mempercepat langkah bagaimana pemerintah mensukseskan bulan pemaafan ini misalnya, atau kita sebutnya atau bulan pengampunan pemutihan pajak ini misalnya ya. Ini bisa dilakukan melalui ya ke tempat yang banyak orang berkumpul ya, atau event-event yang mungkin yang diadakan setiap pekan yang banyak bisa masyarakat untuk ketahui informasi ini seperti itu.
1: Kak Frawi, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI selaku pengamat kebijakan publik. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, salam.
2: Bapenda Sinjai mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan dan pembebasan denda dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Laporan Ayunia Nidiati.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor memberikan diskon pokok tunggakan pajak hingga 50% serta pembebasan denda 100% bagi wajib pajak yang menunggak. Kepala Bapenda Sinjai Asdar Amal Darmawan mengatakan, program yang berlangsung sejak 1 hingga 30 Juni 2026 tersebut ditujukan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak dengan jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak dengan biaya lebih ringan, sekaligus mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sinjai.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam ini Bapak Gubernur telah mencanangkan program bebas dan diskon pajak kendaraan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026 yang merupakan program lanjutan dari gebyar pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dimulai sejak Januari yang lalu. Dan khusus untuk bulan ini programnya adalah pembebasan denda 100% dan diskon atas pajak kendaraan 50% yang menunggak untuk jatuh tempo tahun 2025 ke bawah. Program ini saya kira sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai. Ayo manfaatkan kesempatan ini mumpung masih dalam periode program pada tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2026.
3: Asdar menambahkan, selain memperoleh keringanan pembayaran, wajib pajak yang mengikuti program tersebut juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui program door prize yang disiapkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapenda Sinjai mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 Juni 2026 dengan mengakses layanan melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile maupun kantor Samsat terdekat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: 100 unit satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG di Makassar sudah mengantongi sertifikat laik hijin sanitasi SLHS. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar terus mengintensifkan pendampingan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi bagian dari Program Pemenuhan Gizi Masyarakat. Dari target 180 titik SPPG yang ditetapkan, hingga saat ini sebanyak 128 titik telah beroperasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah menjelaskan, dari 128 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 100 unit telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Sementara 28 unit lainnya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan pendampingan.
7: Apa yang kami lakukan terkait dengan upaya pendampingan SPPG dari pemerintah kota khususnya Dinas Kesehatan adalah bagaimana kami di 47 puskesmas membentuk satu tim. Satu tim itu untuk upaya bagaimana melihat kondisi SPPG di wilayahnya masing-masing. Hal yang kita maksimalkan adalah dari 4 sertifikat yang mereka harus kantongi, yang persetujuan daripada BGN adalah sertifikat SLHS, sertifikat kelayakan air bersih, sertifikat latihan penjama makanan dan sertifikat halal. Tiga ini

0: rekomendasi Dinas Kesehatan. Jadi upaya kami adalah bagaimana setiap SPPG yang akan berdiri pastinya kami hadir untuk memberikan sosialisasi edukasi terkait dengan apa dan seperti apa yang mereka lakukan harus disesuaikan dengan SOP masing-masing, standar operasional prosedur.
1: Ditambahkan terdapat 4 sertifikat yang wajib dimiliki SPPG, yakni SLHS, Sertifikat Kelayakan Air Bersih atau Air Minum, Sertifikat Pelatihan Penjamah Makanan, dan Sertifikat Halal. 3 diantaranya merupakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan.
2: 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulsel, termasuk rusak parah akibat kebencanaan. Laporan Iin Nurfahraini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab Aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
4: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 set teratas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat, untuk supaya dia menjadi rumah baru APBD. APBN ada sendiri kuotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD, ada juga APBN.
3: Lebih jauh, Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
5: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data, sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1 memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
3: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
2: Pemkab Maros pastikan harga sembako stabil, 3 komoditas turun hingga kemarin. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Harga kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Maros masih terjaga stabil hingga kemarin. Kabar baiknya sejumlah komoditas utama justru mengalami penurunan harga dalam sepekan terakhir sehingga memberikan angin segar bagi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros Andi Samsopian mengatakan dari 32 jenis bahan pokok yang dipantau di pasar tradisional maupun pasar modern tidak ditemukan adanya kenaikan harga. 3 komoditas mengalami penurunan harga yakni cabai merah besar, cabai rawit merah, dan tomat.
7: Dari harga kebutuhan bahan pokok ada 32 item semua. Alhamdulillah rata-rata normal, namun ada 3 item ya yang mengalami penurunan, bukan naik. Jadi tidak ada yang naik. Semua normal sampai hari ini, namun ada 3 item ini yang mengalami penurunan dari tanggal 29 bulan 5 2025. Dengan kondisi hari ini.
6: Sementara itu sebelumnya Haji Mahmud menyebut harga gula pasir yang dijumpai di pasaran mencapai Rp19.000 per kilogram atau lebih tinggi dibanding harga acuan yang berada di kisaran Rp17.500 per kilogram.
8: 19 kalau 1 kilo 19.
9: 19 sebelumnya? Sebelumnya berapa?
8: Biasanya 17.
6: Perbedaan harga tersebut diduga berasal dari gula pasir non-bulog yang dipasarkan oleh distributor lain sehingga memiliki harga jual yang berbeda. Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kabupaten Maros. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai situasi harga bahan pokok di Maros hingga saat ini masih aman, terkendali, dan relatif stabil. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi olahraga. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Wajo siapkan venue dan anggaran untuk Porprov 2026. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
10: Pemerintah Kabupaten Wajo terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026. Sejumlah venue dan dukungan anggaran mulai disiapkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan ajang olahraga tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wajo, Taufik Razak, mengatakan sejak tahun 2024 pihaknya telah memulai melakukan pembenahan berbagai fasilitas olahraga. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat efisiensi dari pemerintah pusat, upaya peningkatan sarana dan prasarana olahraga tetap dilakukan secara bertahap. Beberapa venue yang telah disiapkan diantaranya gedung bulu tangkis, lapangan bola basket, kolam renang, lapangan voli, hingga sepak takraw. Selain itu tersedia pula lapangan tembak dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Tidak hanya infrastruktur, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan peralatan olahraga guna memastikan kesiapan atlet dan pelaksanaan pertandingan berjalan optimal.
11: Jadi untuk persiapan Kabupaten Wajo khususnya terkait dengan venue supporting pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Porprov di Kabupaten Wajo, Kabupaten Wajo semenjak tahun 2024 sebenarnya sudah mulai serius untuk membenahi venue khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Namun memang karena adanya keterbatasan anggaran, karena adanya efisiensi dari pusat, namun itu tidak menghentikan upaya kami. Beberapa venue telah kami siapkan yang tahun lalu itu mulai dari gor bulu tangkis, venue bola basket, kolam renang, poli, ada beberapa lapangan tembak, ada beberapa yang lain yang sudah kami siapkan.
10: Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Kabupaten Wajo juga mengalokasikan anggaran hibah sebesar 500 juta rupiah kepada KONI Kabupaten untuk mendukung persiapan Porprov tahun 2026. Diharapkan langkah ini dapat meningkatkan kesiapan daerah sekaligus mendorong prestasi atlet Wajo di tingkat provinsi.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Dan seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan Rahmi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Rahmi, silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami dari BBMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan update informasi terkini wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini Rabu 3 Juni 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Selatan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone dan Wajo. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Endrekang, Goa, Jeneponto, Luwuk Timur, Maros, Pinrang, Sidrap, Takalar, Tanah Toraja, dan Luwu Utara, serta hujan sedang di wilayah Toraja Utara. Pada malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Endrekang, Luwu, dan Luwu Utara. Dini hari umumnya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu Utara, Sinjai, dan Wajo. Suhu udara berkisar 20 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 70 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 34 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas.
1: Iya, terima kasih Rahmi untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
3: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita, mendengar kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN lalu menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Palmyra, Jakarta Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Kunjungan tersebut bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan sarana, sistem operasional, serta rantai pendukung dalam pelaksanaan program MBG sesuai dengan standar. Informasi lainnya yang kami hadirkan untuk Anda, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman memerintahkan pengecekan keluhan pupuk dan irigasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Perintah itu disampaikan usai menerima laporan mahasiswa saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin Selasa 2 Juni 2026 kemarin. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Love Me For A Reason dari Boy Sean. Pendengar sudah mengantarkan kita di menit ke-50 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satria Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
2: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita buka petarannya saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya air bisa.
5: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi di hari ini ya. Hari Rabu 3 Juni 2026 dan seperti biasanya sebentar kami akan menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440. Dan Anda juga bisa memberikan komentar Anda pagi hari ini seputar topik kita mengenai kebijakan diskon pajak kendaraan. Akankah mendorong wajib pajak membayar pajak? Namun sebelum itu kami ingin mengajak Anda mengikuti informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfaraini terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membebaskan denda pajak kendaraan dan memberi diskon pokok pajak. Kami hadirkan informasinya untuk Anda.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Program ini berlaku 1 hingga 30 Juni 2026 yang merupakan relaksasi fiskal dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulsel Andi Winarno Eka Putra menjelaskan, diskon pajak ini merupakan relaksasi untuk pokok pajak yang menunggak mendapat 50% pengurangan dan 100% tanpa denda yang berlaku selama Juni 2026. Ia menambahkan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program yang diberikan oleh pemerintah provinsi ini.
8: Dan diskon pajak ini masyarakat yang penunggak pajak itu bisa turun ke TMDU-nya. TMDU itu kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau yang menunggak. Dan dengan adanya relaksasi ini masyarakat bisa membayar pajak dengan taat lagi. Taat membayar. Ya, artinya kan hal seperti ini kan tidak selalu kita adakan. Justru masyarakat harus memanfaatkan ini dengan baik. Karena relaksasi ini bisa membuat pasti akan pajak yang akan dia bayar pasti akan sangat turun.
7: Untuk program gebyar pajak, Winarno menyebutkan, diberikan masyarakat yang rajin membayar pajak, mereka akan disiapkan hadiah. Sementara itu, salah seorang warga Asrawi merespon baik dengan diskon pajak yang diberikan Bapenda Sulsel, dan ini sangat membantu di saat kondisi ekonomi. Ia mengaku dengan adanya insentif pajak kendaraan berupa keringanan ini pasti akan sangat membantu.
9: Menurut saya, diskon pajak kendaraan ini sangat membantu. Apalagi sekarang kebutuhan sehari-hari juga banyak kan, jadi kalau ada keringanan seperti ini pasti lumayan buat mengurangi pengeluaran. Saya lihat program ini juga bisa bikin masyarakat lebih semangat bayar pajak. Ya mungkin sebelumnya masih menunda, sekarang jadi punya kesempatan untuk mengurus pajaknya karena biayanya lebih ringan. Semoga saja makin banyak warga yang tahu informasi ini dan memanfaatkannya selama program masih berlangsung. Soalnya kesempatan seperti ini sayang kan kalau dilewatkan.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bapenda Sulsel berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan untuk membayar kewajiban mereka.
0: Makassar pagi ini.

0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nurfaraeni terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%, dan program ini berlaku 1 hingga 30 Juni 2026. Bagaimana tanggapan Anda selama satu bulan ini dengan adanya kebijakan pembebasan denda pajak kendaraan, ada juga diskon pajak hingga 50%, akankah mendorong wajib pajak ini membayar pajak? Silakan 08213333944 kami terima. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Pagi, Karti.
0: Junaidi di Makassar, apa kabar Junaidi?
1: Baik.
0: Ya, Junaidi, ini ada informasi kalau selama bulan Juni ini akan ada diskon pajak begitu, ada juga pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Bagaimana? Apakah ini?
1: Itu sangat-sangat bagus. Kan?
0: Sangat bagus, oh, oke. Okay.
1: Ya, karena ini masyarakat semua ini, apalagi keuangan kita sekarang sangat-sangat minim. Mm-hmm. Jadi sangat-sangat, kalau menurut saya itu alhamdulillah bersyukur sekali, karena di Samsat itu ada penolongan bantuan dari Samsat. Jadi mudah-mudahan itu kalau misalnya dikurangi pajaknya, jangan lagi terlewat-lewat bilang kalau bulan depan membayar pajak, jangan lagi menunggu lagi pajaknya.
0: Harusnya menjadi pembelajaran, maksudnya disyukuri dulu kemudian menjadi pembelajaran sehingga tidak nunggak lagi pajaknya, begitu.
1: Iya. Junaidi. Itu Karti. Jadi itu masyarakat itu masih ada masyarakat bagaimana ke depannya bisa memikirkan itu.
0: Iya.
1: Juga dari Samsat juga. Ya, bagus sekali kasih kesempatan ini. Memperbaiki gitu, Karti.
0: Jadi manfaatkan waktu selama satu bulan ini ya, untuk membayar pajak
1: membayar
0: dan denda-dendanya.
1: Lagi.
0: Jadi, okay deh.
1: Ya, sebelum itu jangan sia-siakan itu, Karti. Ya.
0: Baik.
1: Ya, lo.
0: Ya.
1: Ini juga di Perompe ini sangat-sangat kecil suaranya di Perompe ini. Di monitor.
0: Monitor Perompe katanya kecil ini. Ya, baik, kecil nanti suaranya disampaikan ya. Terima kasih informasinya, Junaidi.
1: Oke, makasih. Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, salam sehat Junaidi dari Makassar sudah bergabung juga bersama dengan kami. Bagaimana pendengar dengan adanya kebijakan berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan juga diskon pajak hingga 50%, akankah mendorong ini wajib pajak membayar pajak ya? 08213333944, silakan Anda coba. Tintin 92 juga yang sudah join di aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar. Terima kasih, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, dicoba kembali pendengar ya.
2: Halo, halo.
0: Oh, oke. Okay. Saya yang salah alamat ya. Dari siapa, di mana ini?
2: Upi di Bone.
0: Oh, Upi di Bone. Gimana kabar Upi di Bone?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Upi, ini ada informasi terkait pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50% ini. Bagaimana tanggapannya Upi? Apakah ini akhirnya akan mendorong masyarakat atau wajib pajak ini membayar pajak mereka begitu?
2: Kalau saya sendiri optimis saja, mudah-mudahan dari program pemerintah ini itu yang mau membayar pajak kendaraannya yang menunggak ya, mungkin artinya dikarenakan beberapa faktor sebelumnya, mungkin bisa saya di segera

0: kan begitu.
1: Iya, tidak bisa kan, bisa memakan pemerintah seperti ini. Apalagi kan artinya ada anunya, ada reward-nya. Ada nanti anunya apa? Ada nanti bonus anunya. Maksudnya kalau di sini seperti kalau di Sinjai katanya Mbak, saya tahu ini berlaku segera menyuruh tuh bagaimana artinya akan disediakan ada dokternya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau tidak ada hadiah biasanya malas-malasan, kalau ada hadiah tinggal dia mami itu yang anu.
0: Jadi biasanya masyarakat akan lebih semangat membayar pajak ketika ada door prize, ada hadiah yang disiapkan dong gitu.
1: Secara logika katanya memang banyak ingatnya dari kita untuk kita sendiri.
0: Okay.
1: Artinya tidak ada, jangan menuntut penyajiannya, jangan menuntut jalanan bagus di fasilitas jalanan yang bagus bila malas membayar pajak kan. Dari situ kan artinya bisa terjadi pemerintah bisa menganggarkan pembangunan jalan begitu Mbak.
0: Baik Pak Upi, terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone sudah bergabung pagi. Juga selamat pagi Pak Upi dari Bone, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan memang kalau tadi informasinya ini ya, Pak Upi sempat menyinggung ini dari ketika menyimak warta berita tadi di Kabupaten Sinjai bahwa selain memperoleh keringanan pembayaran, maka wajib pajak juga yang mengikuti program tersebut juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui program door prize yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi Bapenda Sinjai menghimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum berakhir pada 30 Juni 2026 dengan mengakses layanan melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile maupun kantor Samsat terdekat. Kita terima lagi pendengar kita ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Aldi di Pinrang.
2: Ya, di Pangaparang Lembang.
0: Oke, di Pangaparang Lembang, Kabupaten Pinrang.
2: Di sini sangat parah ya.
0: Oh, parahnya bagaimana nih?
2: Kecil dan gresek ini.
0: Pro 1.
2: Boleh gresek.
0: Pro 1 ya, Pak Aldi.
2: 1, in manual.
0: Yang manual, oke. Nanti langsung dicatat sama tim teknik. Artis selalu didampingi sama tim teknik.
2: Bergerak cepat.
0: Siap. Keluhan masyarakat juga biasanya kami langsung share ke grup besar supaya semua bisa melihat dan langsung mencari solusi, Pak.
2: Saya tidak share ke grup karena ada saya masih juga di situ. Cuma saya mau sampaikan langsung di sini.
0: Siap. Baik. Pak Aldi, gimana nih soal selama sebulan ini khususnya di bulan Juni pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini akan hadir lewat program keringanan pajak kendaraan bermotor. Akankah ini akhirnya mendorong para wajib pajak membayar pajak mereka nih, kalau dari Anda seperti apa?
2: Ini langkah bagus sekali ya. Yeah. Cuma satu bulan ya.
0: Iya.
2: Mungkin 3 bulan atau 1 tahun sekali.
0: Kita tidak tahu, siapa tahu ada kebijakan lain lagi ditambah lagi.
2: Ini maksudnya yang tahun 2025 ke bawah ya?
0: Iya. Bisa juga di bawahnya 2026. Tapi kalau lebih jelasnya nanti sebentar kita coba tanyakan ini lewat dialog.
2: Iya, karena ini belum tidak tersebar luas sampai di masyarakat.
0: Sosialisasinya ya, belum sampai ke masyarakat.
2: Ya. Ada apa ya? Di sini kan di Lembang ini ada namanya Samsat Keliling.
0: Iya.
2: SIM Keliling itu tiap hari Senin dan Jumat itu dibayar pajak di kantor Camat Lembang.
0: Di sana.
2: Iya. Jadi ini perlu saya mau pastikan apakah sudah berlaku secara keseluruhan. Dan biasa juga sudah disampaikan di tingkat satu ya, provinsi. Biasa sampai di daerah-daerah masyarakat belum tahu
0: ya. Karena ini memang juga sangat membantu khususnya mereka yang akhirnya ingin memperbaharui pajak mereka, ingin membayar pajak dengan adanya keringanan ini, mereka sangat sangat terbantu sih sebenarnya ya,
2: apalagi Pak. Ada hadiahnya ya.

0: berarti kalau lo sampaikan di sana langsung ada hadiah.
1: Itu ya, informasi sampai tadi dari Kabupaten Sinjai ini.
0: Iya. Mudah-mudahan ini bisa sampai di seluruh daerah-daerah di daerah saya, karena sangat-sangat membantu sih. Karena biasa kita mengurusnya ke kabupaten, kabupaten ke langsung di kantornya ini sudah berapa tahun ya di sini. Samsat keliling dan sim keliling. Dan ini perlu di saya mau buktikan juga seperti dan bagaimana ini
1: mekanismenya ya. Iya. Nanti sebentar ya, kita cuma tanyakan semoga tersambung ini. Iya, ya, siap.
0: Jadi ada dialog direct sebentar ya.
1: Iya, jam 9.
0: Ya, mudah-mudahan bisa diperjelas di situ supaya ya,
1: baik.
0: Disampaikan ke seluruh tingkat kecamatan atau desa-desa kecamatan.
1: Karena memang
0: adakan sosialisasi
1: supaya sosialisasi ini penting betul.
0: Karena kalau berbicara masalah pajak itu hanya segelintir orang saja, buktinya ketika ada operasi resi itu banyakkan yang tinggal di situ daripada yang lolos.
1: Iya, saya bukti. Betul.
0: Iya, banyak mobil mewah di situ, mobil-mobil truk apa segala macam itu. Plat merah malah ada yang tertahan di situ, saya lihat.
1: Ya, semoga dengan kebijakan ini akhirnya tidak ada lagi yang tertahan, tidak ada yang lagi memilih tinggal ketika ada razia ya. Oke, Pak Aldi.
0: Ya, oke. Mudah-mudahan ya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Silakan yang lain kami nantikan di 082133339440, baik itu lewat telepon ataupun juga langsung di WhatsApp Pro 1 dari Makassar. Ada Pak Jono yang ada di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
2: Selamat pagi Arti, apa kabar?
1: Sehat-sehat Pak Jono, gimana nih suara agak serak ini Arti dengar?
2: Ya, begitulah pagi-pagi.
1: Begitulah pagi-pagi, yang penting kopi hitam tetap setia menemani.
2: Iya, nanti hari Minggu baru bagus suara.
1: Oh, karena mau menyanyi.
2: Iya, mau konser di.
1: Mau konser. Oke deh, Pak Jono, gimana nih dengan kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah seputar pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%? Apakah ini akhirnya mendorong para wajib pajak ini membayar pajak mereka ini?
2: Saya juga kurangkan ini kan bukan hanya tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya kan juga ada.
1: Iya.
2: Seperti ini, tapi kayaknya tidak bisa terlalu banyak membantu sebenarnya. Ya mungkin karena tadi itu kurang sosialisasi ke masyarakat. Biar kalau di Jawa Barat dulu memang ada peningkatan kan, karena memang sosialisasi itu luar biasa. Tapi di Sulawesi Selatan itu hampir tiap tahun ada, ada program ini, tapi itu nyatanya tidak bisa apa namanya memberikan apa namanya istilahnya kepada masyarakat lah, ya kan. Mungkin karena ada faktor pendapatan juga apa sebagainya, itu. Jadi saya kira perlu memang ada ketegasan dari pemerintah lah.
1: Baik.
2: Ya kan, karena berbagai cara kan sudah dilakukan, memberikan potongan apa lah sekian, pembebasan lah apa sebagainya, tapi toh masyarakat tidak, kayaknya tidak, belum sadar-sadar juga, ya kan. Akan pentingnya membayar pajak. Mungkin ada salah satu cara ya, harus di kalau perlu pak jemput di rumahnya saja. Jadi kan selama ini ada wacana ya apa namanya kendaraan yang apa namanya tidak diperpanjang selama 2 tahun akan diblacklist-kan. Tapi itu kan cuma ancaman saja. Apakah selama ini sudah ada seperti itu? Kan tidak ada, terbukti. Jadi ini masyarakat juga wah itu cuma pemerintah itu cuma ancaman sih. Tapi ini kan tidak. Jadi mereka tidak makin membuat tidak mereka sadar untuk akan pentingnya untuk membayar pajak. Jadi tadi kalau pemerintah itu kebanyakan wacana juga.
1: Jadi kira, sebenarnya kembali ke si wajib pajak ini sendiri memanfaatkan kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk membantu mereka.
2: Iya, betul. Tapi kayaknya memang banyak juga wajib pajak tidak sadar akan itu, alias diberikan keringanan, dibantu apa kemudahan dan sebagainya. Tapi mereka memang mungkin dasarnya memang seperti itu. Maka perlu pemerintah apa namanya memberikan program seperti ini, perlu juga ada ketegasan dari pemerintah sendiri itu sendiri, ya kan? Kan kebaikan apa lagi yang diberikan oleh pemerintah? Ada potongan apa dan sebagainya. Sekarang juga mengurus pajak juga kan tidak terlalu anu juga. Jadi apa namanya kendaraan ada di mana-mana, ya kan? Kontrak-kontraknya di mana-mana. Ini tidak perlu lagi langsung ke kantor apa namanya di Kelima Kasan di Anima Penyuki. Kan cukup banyak di mana-mana itu. Ini sudah kemudahan, itu segala kemudahan diberikan kepada wajib pajak, tapi kan banyak wajib pajak yang tidak sadar akan itu.
1: Baik.
2: Jadi mungkin perlu ada ketegasan di pemerintah sendiri lah. Buktikan kata-katanya itu, buktikan ancamannya itu supaya mereka sadar dengan sendirinya. Ya kan? Kalau tidak bisa disadarkan dengan kebaikan apa sebagainya, sadarkan mereka dengan tindakan yang tegas. Seperti itu. Kalau hanya kita berikan perangkat-perangkat seperti ini, kita seperti apa? Sama hanya kita memberikan gula-gula pada anak-anak, mereka tidak akan apa ya, tidak akan sadar-sadar lah. Tapi perlu juga ada ketegasan dari pemerintah sendiri untuk ada pendidikan tegas yang memang yang betul-betul tidak mau membayar pajaknya itu. Segala cara yang sudah dilakukan diberikan kemudahan kepada mereka, tapi mereka tuh tidak mau memanfaatkan itu, ya tidak tegas mereka. Apa yang perlu ancaman, jangan segera ancaman, tapi buktikan dengan di lapangan supaya ini menjadi pelajaran lah bagi mereka, ya kan? Seperti itu. Pelajaran bagi dia lainnya juga, wah ini pak, betul-betul ini pemerintah, bukan sekedar ancaman, tapi dia buktikan itu. Maka mereka akan sadar dengan sendirinya, itu akan membayar pajaknya kendaraannya itu. Jadi perlu memang ada selain itu program seperti ini, kemudahan dan sebagainya, ya perlu ada juga tindakan tegas dari pemerintah. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah, saya kira apa yang diharapkan oleh pemerintah, saya kira akan terlaksana dengan baik.
1: Itu harapan kita bersama sih. Iya.
2: Iya.
1: Jadi cukup ya satu bulan ini dengan adanya kebijakan dimanfaatkan oleh masyarakat kita, Pak Jono.
2: Iya, memanfaatkan lah. Mari kita sadarkan ini demi untuk kebaikan kita juga sendiri kan. Jadi kita bayar juga kembali kepada masyarakat juga.
1: Baik, itu. Baik. Iya. Baik, Pak Jono.
2: Oke, lanjut tugas. Sehat selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Jono yang ada di Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami ya. Kita terima pendengar kita selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Dari siapa di mana ini?
3: Tahril di Liang-Liang Maros.
1: Tabe dengan siapa?
3: Tahril di Liang-Liang Maros.
1: Tahril di Liang-Liang Maros.
3: Ya, Tahril.
1: Tahril di Liang-Liang Maros, gimana kabar nih? Liang-Liang lagi rame-ramenya mungkin sekarang ya?
3: Iya, lagi makdongi orang ini.
1: Oh, gitu. Oke, Syahril, ini ada informasi, ada kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan, bahkan ada diskon pajak hingga 50% selama bulan Juni ini. Apakah akhirnya ini akan mendorong para masyarakat untuk membayar pajak mereka, begitu Syahril?
3: Sebenarnya, kalau menurut saya tidak.
1: Tidak? Alasannya?
3: Karena kan pernah dulu di sini, misalnya pajak motor itu.
1: Iya.
3: Ada dulu misalnya ulang tahunnya Polres itu juga ya. Polri biasa kan ada pembebasan pajak ini di punya denda toh.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi orang tidak ini tidak bilang
1: tidak memanfaatkan gitu. Ya, tidak jadi memilih pajaknya mati terus.
3: Iya. Jadi bilang tidak ada jenuhnya. Bahkan banyak motor anunya itu pelaknya itu kayak anu ditunggu yang itu, ya maksudnya 50.000 dia bayar
1: dibuat sendiri.
3: Iya, buat sendiri. Jadi makanya saya bilang mungkin tidak ada juga umpatnya pembahasan seperti itu.
1: Apakah ada masukan ini khususnya dari Anda selaku masyarakat begitu sehingga dengan adanya momen seperti ini, ada kebijakan seperti ini, masyarakat akhirnya mau untuk membayar dan taat membayar pajak mereka gitu. Halo.
3: Tadi seperti tadi Pak Jono dia katakan artinya harus ada di pemerintah apa? Petugas itu harus tegas.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, supaya memberikan efek jera. Kan itu kan pajak kembali kepada masyarakat juga kan.
1: Baik.
3: Mungkin itu aja.
1: Siap, terima kasih Syahril.
3: Ya, dengan Mbak siapa ini?
1: Arti Alfia.
3: Arti ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahril yang ada di Liang-Liang Maros juga sudah bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Kita rehat sejenak pendengar ya. Tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, khususnya di Opini Publik. Makassar Pagi membahas seputar kebijakan diskon pajak kendaraan. Akankah mendorong wajib pajak membayar pajak ya? Silahkan di 082133339440. Kami masih nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Ada Pak Ray. Assalamualaikum, selamat pagi Ray.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Ray, posisinya di Palopo ini atau di mana? Takutnya arti ya, salah.
1: Belopa.
0: Di Belopa.
1: Iya.
0: Di Belopa, penerimaan Pro 1 ini baik sampai di Belopa ya, Pak Ray?
1: Bagus.
0: Siap.
1: Sangat jelas.
0: Pak Ray, ini ada informasi di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ada meluncurkan program khusus begitu berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan juga diskon pajak hingga 50%. Dan akankah ini mendorong masyarakat para wajib pajak ini membayar pajak mereka? Kalau menurut Anda seperti apa?
1: Kalau kita berbicara tentang pajak kendaraan ini sebenarnya sesuatu yang dilema yang kalau kita dalami.
0: Yeah.
1: Artinya begini. Jika kita tidak membayar pajak, maka kita tersandung dengan hukum.
0: Oke.
1: Okay. Itu intinya, yeah. Sana poinnya itu. Mm-hmm. Jika kita tidak membayar pajak, berarti kita tersandung dengan hukum. Tapi kalau kita kita membayar pajak dengan lancar, dengan mengikuti prosedur itu, apakah pajak itu memberikan sesuatu kesejahteraan kepada kita? Artinya begini. Ini kan berhubungan dengan jalan, infrastruktur.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, tapi cobalah kita ambil contoh Pare-Pare dengan sampai di wilayah Palopo.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Anda berkendaraan, saya rasa Anda hanya terpaksa untuk memakai kendaraan mewah. Tapi mm-hmm. jika Anda pakai itu, nanti akan dari Palopo ke sampai di Makassar itu kita harus masuk servis. Di luar daripada pajak tadi yang kita dipungut.
0: Okay.
1: Karena pajak tadi itu dia tidak menyentuh pada kemanfaatannya. Artinya kita membayar pajak itu berharap bagaimana jalan itu mulus, mm-hmm. Bagus dan enak kita lewati.
0: Yeah.
1: Bagaimana menurutnya?
0: Jadi tidak semua jalan-jalan yang diharapkan oleh masyarakat misalnya di daerah tempat tinggal mereka ini sesuai dengan keinginan dan hak mereka setelah membayar kewajiban mereka yaitu membayar pajak kendaraan gitu ya Pak Ray.
1: Ya itu yang saya maksud.
0: Baik.
1: Jadi kalau Anda membantah saya, tolong tunjukkan saya di kabupaten mana, daerah mana, jika kita lewati kita tidak ada tidak ada gangguan, artinya tidak ada konsekuensi kerusakan yang mm-hmm. kita hadapi.
0: Jadi sebenarnya para masyarakat khususnya para wajib pajak ini akan boleh dikatakan akan patuh dan membayar pajak mereka ketika mereka merasakan apa yang menjadi hak mereka setelah membayar pajak, begitu?
1: Ya itu keharusan itu.
0: Siap,
1: itu
0: baik.
1: Harus. Dan kalau dia tidak, kalau dia sudah menyentuh pada nilai kemanfaatannya pajak itu mm-hmm. tadi. Dan dia tidak membayar pajak, ya sudah hancurkan kendaraannya itu, tenggelamkan itu.
0: Baik, Pak Ray.
1: Sudah diberikan dengan fasilitas yang bagus,
0: yeah.
1: dengan kenyamanan, tapi dia masih sublengkan begitu.
0: Baik.
1: Tetapi Pak Ray. Saat ini kita membayar pajak, tapi tidak ada yang kita dapatkan di sana. Yeah. Ya memang kalau dibilang jalan itu kan dibangun dari Belanda, tapi untuk pemeliharannya pajak kita ini bukan Indonesia yang bangun itu.
0: Okay.
1: Itu Pak Belanda yang membangun, cuma dipaksa nih warga Indonesia untuk membangun. Tetapi untuk memelihara kita, untuk kita lewati sekarang kita semua yang berpajak. Tetapi pajak itu tidak menyentuh, tidak sampai kepada nilai kemanfaatannya.
0: Baik Pak Ray.
1: Nah itu intinya mm-hmm. di sana.
0: Baik, terima kasih Pak Ray masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sejumlah informasi juga akan kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Jadi sabaran yang ingin bergabung bersama dengan kami ya di saat ini, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, libur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Silakan yang gabung, kami masih nantikan di 0821 333 3944. Kita berbicara seputar kebijakan diskon pajak kendaraan, akankah mendorong wajib pajak ini membayar pajak mereka? Kita terima dulu pendengar kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak
2: Pak Iwan. Di Pare-Pare. Ini artinya agak susah ini mengetahui siapa yang menelpon. Kenapa kayak telepon biasa begitu ya. Sehat-sehat ya, Pak Iwan.
3: Alhamdulillah sudah produktif ini. Kelemahan itulah ada ini.
2: Baik-baik. Baik.
3: Lagi dikunjungi ini, Mbak.
2: Baiklah, Pak Iwan, ada informasi ini kembali selama bulan Juni, berlaku dari tanggal 1 hingga 30 Juni ini, terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang meluncurkan ini ada namanya program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Akankah ini masyarakat, khususnya para wajib pajak kita, mendorong mereka untuk membayar pajak mereka ini? Tanggapan Anda?
3: Ya, saya kira semestinya berikan kesempatan atau mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan ini, karena saya kira bagian daripada stimulus yang dikeluarkan oleh provinsi, pemerintah provinsi ini luar biasa ya. Jadi stimulus ini dalam artian bagaimana merangsang ya masyarakat memberikan apa, membayar pajak kendaraannya ini. Dan ini mesti dia paham ya, bahwa pajak kendaraan itu berarti kan kalau tidak salah itu suatu pajak yang sistemnya itu bagi hasil kalau tidak salah itu.
2: Ya, di tiap daerah kan?
3: Iya, jadi itu bagi hasil dalam artian kita bayar. Kalau jangan saya Parepare, kan sebagian masuk di Parepare, sebagian masuk di provinsi kan.
2: Iya.
3: Ini kan bagi hasil. Meski ini sebenarnya kita sadari bahwa justru kendaraan ini lah atau pajak kendaraan ini lah saya dikumati kalau ke sabar pajaknya. Mm-hmm. Bisa diperbaiki jalanan di daerah, kita perbaiki jalanan di jalur-jalur provinsi.
2: Yeah.
3: Ya, jadi semestinya walaupun tidak ada stimulus seperti ini, sepanjang kita menggunakan jalan, mestinya harus sadar diri.
2: Harus sadar, kembali lagi ini ke kesadaran masing-masing ya, orang.
3: Iya, kesadaran masyarakat, pengguna jalan, kesadaran pemilik kendaraan.
2: Iya.
3: Yeah. Oh, maaf saya ini Mbak Tia, saya punya kendaraan ada dua roda, roda empat. Mm-hmm. Tiga roda dua, itu tidak pernah terlambat. Mohon maaf ya, bukan malam-malam.
2: Yeah.
3: Tidak pernah terlambat, karena kita sadari bahwa ini adalah bagian daripada kewajiban kita memiliki kendaraan.
2: Iya.
3: Yeah. Iya. Tidak pernah terlambat, karena itu yang kita paham seperti itu.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi, hal-hal seperti ini sebenarnya bukan bahwa saya harus ini nanti ketahuan lah atau nanti bapak operasi lah misalnya baru ini saya bayar. Ini kan hal yang
2: bisa mengganggu aktivitas juga sebenarnya Pak Iwan, ketika tidak bayar pajak kemudian diharuskan untuk pergi ke suatu tempat, kebetulan di situ ada razia, akhirnya mungkin terhenti dan aktivitas tidak berjalan sesuai yang direncanakan.
3: Aktivitas tidak berjalan, mungkin daripada penghambat waktu itu, Mbak.
2: Jadi harapannya dengan adanya pembebasan denda ini selama bulan Juni ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, karena ya, akan sangat membantu oleh masyarakat kita.
3: Manfaatkan dengan baik lah momen ini ya.
2: Ya.
3: Cuma ada sedikit ini kalau kayak di Parepare di daerah lain, berarti ada juga hal sebenarnya penghambat masyarakat
2: membayar pajak.
3: Malas bayar pajak itu ketika dia mau bayar, dia niatnya sebenarnya ke Samsat mau bayar pajak, ternyata ada yang membonceng tilang di situ.
2: Oh iya, ini pernah sudah pernah kita bahas
3: ini
2: gitu.
3: Ini pernah saya angkat. Makanya saya bilang itu dulu saya bilang pisahkan itu tilang dengan pembayaran pajak. Karena biasa orang itu datang ke Samsat dengan uang pas-pas bayar pajaknya, tapi karena adanya tambahan tilangnya itu, sehingga mengatakan bahwa lebih baik pulang dulu deh, karena ini barang tidak ditahan juga STNK-nya ketika dia tidak bayar pajaknya. Ya pulang akhirnya dia lupa atau mungkin mengatakan wah ada beban tambahan ini, akhirnya diundur
2: makin membengkak, juga makin banyak ya. Akhirnya masyarakat ya, tidak
3: ini
2: berkeinginan untuk membayar pajak. Siap. Nanti kita akan coba tanyakan juga ya, Pak Iwan.
3: Iya, baik. Pajak kendaraan ya, pajak kendaraan. Tilang ya, tilang. Artinya pisahkan si pajak. Ada beban tambahan daripada pokok pajak itu ya, dari masing-masing kendaraan orang yang mau bayar pajak itu.
2: Baik. Kira ini perlu
3: dipertimbangkan juga, Mbak.
2: Iya. Terima kasih Pak Iwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih sudah gabung juga bersama dengan kami ya di Opini Publik Makassar pagi. Silakan yang lain, kita masih punya waktu di 08213333394440. Sesuai yang kami informasikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Dan program ini pendengar berlaku 1 hingga 30 Juni 2026. Yang merupakan relaksasi fiskal dari pemerintah daerah untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan kalau Anda juga menyimak lewat warta berita pagi tadi ya, bahwa kebijakan diskon pajak kendaraan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat membantu masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin membayar pajak kendaraan mereka. Kami juga ingin mengajak Anda mengikuti informasinya lewat wawancara sorotan berita bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Lembaga Studi Kebijakan Publik Kafrawi Sayenong bersama Alfianus Baka.
4: Assalamualaikum Kak Frawi.
5: Waalaikumsalam Kak Fian.
4: Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026 ini memberikan kebijakan yang cukup menarik kepada pemilik kendaraan yang ada di Sulawesi Selatan, memberikan diskon terhadap pokok pajak kendaraan, kemudian juga ada tidak mengenakan denda 100% begitu bagi yang menunggak pajaknya. Bagaimana tanggapan Anda dengan kebijakan ini?
6: Ya, tapi tentu itu kita berlaku di satu provinsi kita di Sulawesi Selatan tentu harus disambut baik ya. Karena pemerintah memberikan istilahnya pengampunan ya, keringanan dengan ya ada tunggakan denda bisa diberikan keringan 100% tinggal membayar pajak yang sedang berjalan ya. Dan ini seharusnya masyarakat bisa ada kesadaran untuk bisa segera sebagai masyarakat yang baik taat pajak. Tentu kita harus bersatu padu untuk berupaya bagaimana membantu pemerintah ya dalam hal ini, karena dari pajak kita dan kembali juga kita untuk kita. Dan ini yang pemerintah galakkan sebagai bentuk pemerintah hadir ya sebagai memberikan impunitas ya, pengampunan ya. Di samping sisi yang lain masyarakat juga harus peduli dan taat pajak seperti itu.
4: Menurut pandangan Anda, apakah dengan kebijakan ini akan kemudian mempengaruhi atau akan berdampak kepada masyarakat yang kemudian selama ini menunggak, tertarik untuk membayar tunggakan-tunggakan pajaknya, ataupun juga kembali menjalankan kewajibannya membayar pajak kendaraan selaku pemilik kendaraan itu?
6: Ya tentu, karena bisa saja misalnya ada masyarakat yang tadi tahun-tahun sebelumnya belum memiliki keluasan misalnya, kesempatan ya, tentu ini adalah momen, adalah kesempatan yang seringkali ini yang sering ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, yang terutama yang tertunggak pembayarannya atau mereka memiliki denda ya karena lupa sudah membayar pajak ataupun tidak sempat di tahun-tahun yang lalu belum bayar pajak. Dan ini sebagai bentuk pemaafan ya, pengampunan pemerintah, dan masyarakat bisa mengambil peluang itu ya, walaupun hanya satu bulan, tapi ya sosialisasi yang perlu dilakukan pemerintah. Belum lagi disesuaikan khususnya ya ada berbagai macam reward ya, hadiah yang ketika masyarakat peduli atau melakukan pembayaran pajak yang tertunggak di bulan ini seperti itu.
4: Oke. Kalau menurut pandangan Anda, waktu satu bulan itu cukup tidak? Mungkin dengan untuk wilayah Sulawesi Selatan yang cukup luas ini, masyarakat mungkin apakah belum juga bisa belum banyak yang mengetahui terkait dengan adanya informasi ini, bagaimana menurut Anda?
6: Ya tentu informasi ini sudah ada sebelum sampai bulan Juni ya. Tentu dengan adanya penyebaran informasi yang seluas-luas, yang masif ya, tentu berkolaborasi dengan berbagai pihak, tentu lewat media dan jemput bola ya, pemerintah melakukan jemput bola atau bahkan mungkin pemerintah melakukan menyasar sampai ke melakukan operasi ya yang seringkali dilakukan oleh aparat gabungan ya, baik itu oleh Dispenda maupun melibatkan pihak kepolisian dan jasa perhubungan. Dan ini sekali lagi cara pemerintah bisa banyak melakukan berbagai macam jurus atau cara sehingga bisa menggalakkan program ini bisa berjalan dengan sukses. Dan ini sedang baru berjalan di awal bulan dan tentu masih panjang, dan ini menjadi momentum untuk bagaimana ya pemerintah berupaya secara maksimal, dan masyarakat juga perlu memiliki kesadaran yang penuh untuk bagaimana pembayaran pajak itu yang kita juga akan menikmati sendiri.
4: Oke, jadi jangan cuma menunggu saja, harusnya mungkin turun menjemput bola itu ya. Bagaimana supaya masyarakat, supaya informasi ini bisa merata begitu.
6: Betul, jadi pemerintah bukan hanya menunggu di beberapa ruas kantong-kantong ataupun yang mereka pemerintah sudah melakukan mobil-mobil tempat pembayaran pajak ya di beberapa wilayah misalnya untuk memperluas jangkauannya, tapi ya tentu untuk mempercepat langkah bagaimana pemerintah mensukseskan bulan pemaafan ini misalnya, atau kita sebutnya atau bulan pengampunan pemutihan pajak ini misalnya ya. Ini bisa dilakukan melalui ya ke tempat yang banyak orang berkumpul ya, atau event-event yang mungkin yang diadakan setiap pekan yang banyak bisa masyarakat untuk ketahui informasi ini seperti itu.
4: Kak Frawi, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI selaku pengamat kebijakan publik. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sama-sama, wassalamualaikum.

Itu dia pendengar informasi lewat wawancara sorotan berita bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Kafrawi Saidong dari Lembaga Studi Kebijakan Publik mengenai kebijakan diskon pajak kendaraan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang diinformasikan, ini juga sebagai ajang sosialisasi ya, dari tanggal 1 hingga 30 Juni 2026 dengar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meluncurkan program khusus berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan diskon pajak hingga 50%. Dan semua masukan Anda, tanggapan Anda, komentar Anda akan menjadi bahan diskusi kami lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nantinya. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Sahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk menyampaikan warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa.